0: kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutlah akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, dan antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Diundang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu, yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang jangan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan

0: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
1: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
0: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
2: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
0: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas terdakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dari

0: Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
4: Terbatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
3: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
5: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
3: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
6: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya terpulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optika.
3: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
7: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
8: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
2: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
9: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah, karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, baik pendengar, dimana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya di hari ini, di hari Rabu ya, 29 Juli 2026. Semangat pagi untuk semuanya, dan tentu kita berada di program acara Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, menemani Anda yang lagi ngopi, lagi ingin menuangkan inspirasinya atau apapun itu, ya kan? Anda yang sedang di perjalanan dan yang sudah sampai di kantor, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tentunya saya mengajak Anda untuk bersama di Opini Publik pagi ini terkait mengenai daripada aktivitas peti ya mengancam biodata perairan di Sungai Batanghari. Ya, bagaimana tanggapan dan juga komentar Anda pagi ini di Opini Publik? Saya nantikan di line telepon 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Iya, boleh diulang kembali ya, pendengar yang sudah bergabung, tidak terdengar suaranya ini ya, boleh bergabung kembali di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulan.
0: Iya, selamat pagi Bang JJ, apa kabar Bungo Bang?
1: Pagi kembali Mbak Ulan, alhamdulillah cerah nih mulai panas hari. Balen artinya sudah hari tidak ada hujan, satu hari.
0: Benar.
1: Artinya perkiraan dari BMKG kurang tepat ya.
0: Iya,
1: agak okay. Meleset lah nampaknya.
0: Baik. Iya, sudah ngopi pagi nih Bang JJ.
1: Aku pengopi keras berat, Mbak Ulan.
0: Iya, jadi sehari bisa berapa kali biasanya?
1: Jadi kopi itu kalau di rumah aku masuk dalam sektor power saya.
0: Iya.
1: Isi penuh, nanti habis aku buat lagi.
0: Gitu. Oh, oke, okay, baik. Jadi konsumsinya
1: kopi. Kalau keluar rumah pun, aku keluar rumah pun pakai ketan aku bawa kopi.
0: Iya, baik. Pagi ini kita lupakan dulu membahas kopi, kita bahas tentang aktivitas peti nih, Bang Jiji. Ternyata ini mengancam biodata perairan di Sungai Batanghari ya.
1: Seperti kata Mbak Mulan tadi, kalau ada menyimak sedikit, Anda menanam, Anda yang menuai kan? Artinya orang yang menanam ini, kita yang menuai hasil dari perbuatan mereka.
0: Iya.
1: Ini kan Mbak Wulan, peti ini sudah dari dulu pernah kita ini bahas juga, mungkin dalam setahun ini, berkali mengenai peti ini.
0: Iya, betul.
1: Ini kita kembalinya ke pemerintah juga ujung-ujungnya Mbak Wulan. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah bisa memerintahkan Rio-nya, yang paling terkecil dalam pemerintah Rio, kalau kami di Bungo ini buat kepala desa ya. Nah, peti ini penambang emas liar ini tidak mungkin tidak ada izin dari Rio. Tidak bisa wilayah dia tidak tahu ada penambang sana sini, tidak bisa. Artinya kepala desa harus menegaskan atau hukum pidana harus dimunculkan Mbak. Yang nyata ini sekarang ini sungai-sungai kami ini menunggu kehancuran itu anak-anak cucu kita mungkin 10 tahun yang akan datang tak macam mana kejadian. Dari perbuatan mereka yang segelintir sekelompok mereka mendapat hasil dari big boss semua itu. Kami sendiri sudah mendapat imbas. Contoh air batang bunga ini dulu bersih bening, sekarang keruh mengeruh, tak bisa dimandikan, susah gatal. Kenapa? Karena mencuci emasnya dengan air raksa Mbak. Habitat di dalam itu ikan punah ranah itu.
0: Iya.
1: Jadi kembalinya nah, ke pemerintahan mohon ketegasan ya. Artinya tekanlah ini masalah penambang emas liar ini ke bawah sekali Mbak, ke Rio dan kepala desa. Kepala desa tidak mungkin lepas Mbak. Nah kalau mereka bermain di sini ada KKN-nya, korupsi, kolusi nepotismenya atau ini keluargangan kok bahasa kami mudik. Ada apa-apa lah.
0: Oke, baik.
1: Tidak ya, bisa, lagi harus ada ketegasan pemerintah mana ini lah. Ini kan sekarang bungo ini Allah di ulu-ulu sana tuh Mbak. Besar-besar lubang. Lalu di penambang emas ada tiga Mbak. Ada tambang emas itu melalui tambang emas tikus, lubang tikus sama Mbak ya. Itu dibuat lubang-lubang. Ada yang melalui di pinggir sungai-sungai. Bukan Batanghari, yaitu kami ini batang bungo, batang tebo, yang menyatu menjadi Sungai Batanghari kan.
0: Yeah.
1: Nah orang-orang yang di Jambi sana dapat keruh dari kami ini semua. Itu dari atas ini daerah-daerah kami ini bukan main luar biasa dasarnya.
0: Iya, terus itulah, untuk ini Bang Jiji untuk apa namanya biota perairan di Sungai Batangharinya seperti ikan dan lain sebagainya itu sudah tidak seperti dulu lagi ya? Masih banyak atau seperti apa nih? untuk
1: sudah jelas banyak nggak bisa berkembang, Mbak. Mm-hmm. Kan begini, mas waktu naik ke atas itu berbau sebab itu kan di dipisahkan mm-hmm. dengan air raksa. Air raksa ada air keras, Mbak. Mm-hmm. Kimianya banyak. Lagi tentu seperti binatang-binatang ikan segala macam itu jelas sudah mati anak-anaknya duluan.
0: Iya, jadi tidak ada lagi dan pantas saja. Sekarang kita sudah agak sedikit kesusahan untuk mencari ikan ya, terutama bagi para.
1: Bukan sedikit kesusahan, Mbak. Memang sudah susah, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Lagi kalau bahasa sedikit kesusahan itu kan masih ada ini peluang. Enggak, ini memang sudah susah, Mbak. Ikan daerah kami sudah susah, Mbak.
0: Sudah tidak ada lagi.
1: Ada. Tidak seperti dulu, Mbak.
0: Oh iya, iya.
1: Iya, mereka sudah mulai dalam 10 tahun kalau masih tetap musnah, Mbak. Anjol-anjol mumpung masih ada waktu, ya dari pemerintah lah, Mbak, perkaranya. Bukan dari masyarakat. Masyarakat ini kan kadang mereka bergerak perorangan, Mbak. Contoh, Mbak, ya. Dengan modal 100 juta, saya sudah bisa buka tambang emas liar.
0: Iya.
1: Beli mesin dompeng, anak buah ada 5 orang. Di sini, di dompeng ini, Mbak, semuanya bergerak. Narkoba semua, ilegal minyak, segala macam bergerak semua. Karena apa? Mereka takut kerja siang, kerjanya malam. Malam mereka perlu fokus.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya di situ narkoba masuk, ya. Sudah tuh minyak solar ini di dalam mahal, Mbak.
0: Iya.
1: Itu. Bermain sempokok kalau sudah tutup penambang emas, insya Allah, alhamdulillah, selamatlah anak cucu kita. Sudah tuh seperti permain-permain narkoba, minyak-minyak itu mulai menurun, itu drastis, Mbak.
0: Iya.
1: Karena mereka berani mengambil solar ke mana-mana, seperti lancar-lancar minyak, karena di dalam ini mereka mau beli satu galon 300.
0: Baik, terakhir apa harapan Bang Jiji?
1: Iya. Ya, harapan mohon pemerintah tegaskanlah. Sampai ke pemerintahan bawah sekali.
0: Betul.
1: Yang penting pemerintahan bawah lah, Mbak. Karena ya, kalau desa itu sangat mengetahui.
0: Ya, baik.
1: Itu aja, Mbak.
0: Terima kasih, Bang Jiji.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum. Cari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pergi di mana saja Anda berada di tanggapan dan komentar Anda pagi ini mengenai daripada apa namanya aktivitas peti ini yang tentunya mengancam biota perairan di Sungai Batanghari ya, dan tentunya ikan-ikan air tawar yang sudah mulai kurang ya. Atau masih sekarang ini masih ada, tapi tidak seperti dulu ya, banyak sekali. Nah, seperti apa tanggapan dan komentar Anda ini pendengar Opini Publik Pro 1 RRI Jambi? Bersama saya Astu Landari, silakan Anda ya menghubungi di line telepon kami pagi ini 0811-6707-8850. Selamat pagi untuk Anda yang memulai aktivitasnya pagi hari ini, dan tentunya suasana pagi yang insya Allah ini bersahabat bagi kita semuanya memulai aktivitas dan hari-hari Anda. Semoga ini menjadi awal ya untuk Anda yang sedang memperjuangkan sesuatu hari ini. 0811-6707-8850. Selamat pagi untuk petugas dan pendengar di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi. Apa kabarnya pagi ini pendengar di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir ya. Kita sapa dulu penelpon kita berikut ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ujang, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baiklah. Baiklah, Bang Ujang menanggapi atau mengomentari terkait mengenai peneliti daripada
2: tambang emas, tidak salah sudah dibahas dalam bulan ini sudah beberapa kali gitu kan.
0: Iya, iya.
2: Nah, jadi maksud saya berarti pemerintah yang naik ke atas itu tidak ada bekerja berarti kan. Nah, lantaran ini terus menerus itu kan.
0: Iya.
2: Nah, jadi percuma baik opini dalam radio ini tambang emas ini tidak ada disampaikan. Tidak ada dikajakannya, cuma cerita itu kan. Jadi sekarang itu bukan di daerah Sungai Rengas itu, bukan pikir batang masuk rawa-rawa itu. Orang di batang di rawa itu dibikin, Mbak Ulan.
0: Iya, baik. Nah,
2: sekarang di rawa itu dia bikin sawah lagi, ada punya modal 50 juta bisa jadi dapat bikin tambang emas itu.
0: Oke, okay. Nah, jadi masyarakat di sana lebih memilih tambang emas daripada untuk menjadi petani ikan ya, seperti itu.
2: Iya, ikan sekarang tuh tak mau besar kalau ikan, Mbak Ulan. anak kecil sudah kena air rasa langsung mati itu.
0: Iya, baik.
2: Kalau sudah besar, besar gelang lengan itu tidak mau besar dia segitu lah kedetnya gitu kan.
0: Jadi itu memang jadi ini memang aktivitas seperti ini mengancam sekali ya, untuk ikan-ikan yang ada di.
2: Jadi semua kalau ikan tuh kalau kena air rasa tuh tidak mau apa besar dia kedet dia itu kan. Redel lah kan bahasa kami kan. Dulu kan kamu sampai 3 kilo, 4 kilo, 2 kilo. Ini cari ikan 2 kilo enggak ada lagi.
0: Susah, benar. Kalau dulu setiap pagi kita bisa menemui ikan di petani-petani di pinggir sungai, sekarang tidak ada lagi ya, Bang Ujang ya?
2: Tidak ada lagi ya tuh. Ikan yang jualan ikan seluang-seluang itu kan bukan dari batang hari itu, Mbak Ulan.
0: Jadi dari mana
2: dari
0: tuh?
2: Sungai apa nih, dari sungai Bangko itu.
0: Oke, baik.
2: Tidak ada orang ngambil emas itu. Kalau batang hari, tidak ada lagi ikan seluang dan ikan apa putih itu tidak ada lagi ya tuh.
0: Iya, baiklah, baik.
2: Masih besar kecil sudah mati dia.
0: Ya, jadi harapannya Bang Ujang seperti apa?
2: Nah, harapan saya itu kenapa pemerintah itu jalan di jalan kalau tugasnya itu kan? Apa berjalan apa macam mana? Ada kasih pelicinnya mau berjalan terus. Oke, tidak ada sampai tuntas kerjanya itu kan?
0: Iya.
2: Nah, jangan nengok duit.
0: Baiklah. Ya, semoga baik, semoga ini didengar ya oleh yang berwenang pastinya ya, Bang Ujang ya. Terima kasih Bang Ujang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar masih bersama kita di Opini Publik Pro 1 RRI. Saya kembali membuka line telepon pagi ini. Anda ingin bergabung? Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, baik. Boleh diulang kembali 0811-6707-8850 pendengar yang ingin bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jawi pagi ini ya. Dan pastinya beberapa tanggapan dan juga komentar dari para pendengar kita yang dengan sangat memohon kepada pemerintah untuk ditindak tegas masalah peti, karena masyarakat tidak lagi atau tidak bisa menikmati ikan-ikan yang ada di sungai seperti waktu dulu yang sangat banyak sekali kalau setiap pagi nya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik. Baiklah pendengar, kita kembali tentunya menyapa Anda pagi ini yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi. Di Bungo, apa kabar? Kemudian ada di Sarolangun, di Bangko, Tunggal Ilir, dan tentunya Anda semua yang sedang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi di pagi hari ini, yang sedang dalam perjalanan atau juga yang sudah sampai di kantor dan yang tentunya dengan aktivitasnya pagi ini di rumah ya. Para ibu-ibu yang luar biasa sekali nih, dari depan ke belakang, samping, kanan, atas, bawah, semuanya hari ini dan pagi ini. Oke, baik. Ini dia. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Rudi tadi cari duit ribuan ya.
1: Mau tukar, Mbak, tapi kita
0: mau tukar. Iya, udah deh, tukar sama saya aja uang recehan adanya.
1: Ah, oke lah, saya bilang sama Mbak Ulan aja.
0: Iya, baik. Baik, Bang Rudi, silakan tanggapan dan komentarnya mengenai aktivitas tambang ini, tambang emas ini yang mengancam biota perairan ya. Karena memang ini sudah terlihat sekali ya, memang ya di Sungai Batanghari kayaknya ikan-ikannya tuh kemana gitu ya. Atau sudah tidak seperti dulu gitu loh, Bang Rudi.
1: Ya, benar sekali ya, Mbak ya. Saya juga mengalami di sini, Mbak. Karena ikan-ikan pandemik, ikan apa itu berkurang, Mbak. Ini udang juga nggak ada lagi. Kalau dulu udangnya gede-gede, Mbak.
0: Udang sungai, benar.
1: Kan? Nah, ya itu mahal kalau segini, mau jarang. Ini nggak ada lagi, hampir nggak ada dia. Karena juga kualitas air sekarang ini juga nggak bagus juga kualitasnya. Bener. Jauh dari yang dulu,
0: jauh.
1: Kalau dulu kalau air surut ini, Mbak, ada remis-remis itu. Sekarang juga nggak ada lagi, sudah mati juga. Sudah tuh ada tuntung juga namanya kalau di sini, kayak itu kura-kura itu kan dulu ada juga pandemiknya di sini, tapi sekarang sudah punah juga, tinggal ceritanya aja lagi. Nah, itulah mungkin ini ya, karena ini pengaruh, mau nggak mau juga dipengaruhi juga peti ini yang banyak, karena di situ kan ada juga kimianya di situ kan. Itu airnya dia itu dibuangnya ke sungai. Kalau dapat itu jangan dibuang ke sungai, kalau dapat itu ada tampungannya sendiri atau dikelola sendiri untuk jadikan apa kan bisa. Sekarang ini kan sudah canggih ya, Mbak, ya itu. Itu kan juga itu juga kita sekarang ini anak-anak ini tinggal ceritanya aja kelihatannya ini. Bukan kelihatan, memang kenyataan begitu. Karena kalau dulu kan kita bisa mandi bareng-bareng di Sungai Batanghari. Kalau sekarang nggak bisa lagi, karena bisa gatal-gatal, bisa penyakit juga dia di situ. Kalau dulu air Sungai Batanghari bisa dikonsumsi langsung, Mak. Dimendepkan berapa malam bisa diminum dia. Kalau sekarang ini halang dari PDAM aja kita... masih juga ada apanya itu, warnanya kadang itu, baunya juga itu. Ya itulah, mau nggak mau itu mau ditertibkan lagi, Mak. Jangan segelintir orang menikmati indahnya itu emas-emas itu ya. Akhirnya yang akhirnya yang banyak menderita ini masyarakat juga ini.
0: Baiklah.
1: Karena alam juga bisa rusak itu juga, Mak, kena itulah. Itulah pengaruh manusia ini. Kalau kita melebihi eksploitasi, akhirnya kita dapat juga akibatnya, Mbak, itu.
0: Iya,
1: betul. Ya, itu aja. Kita kembali dari manusia, kembalinya ke manusia juga itu.
0: Betul.
1: Oke. Baik, terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali, Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Mustofa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan, gimana kabar
0: Jambi? Alhamdulillah sehat, Jambi sehat juga, insya Allah cerah ceria hari ini. Dan senyumnya juga semakin manis
2: nih. Cerah hatinya, cerah pikirannya, cerah rezekinya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Berkahnya tentu ya. Juga ya Pak Musti ya. Baiklah. Baik, Pak Mus, kita bicara mengenai ya. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin ya. Ini yang tentunya mengancam ya. Perairan di Sungai Batanghari ya. Ikan-ikannya ya. Nih,
2: Memang benar Mbak, saya simak dari Bang JJ dan juga Berusia Pak Rudy itu. Ya sangat sangat gimana ya, apa namanya udah keadaan sekarang ini gimana ya?
0: Iya.
2: Bener Mbak, dulu tuh cangkang tuh banyak, dulu tuh kurak-kurak tuh banyak, tapi sekarang nggak ada. Dan efeknya tuh Mbak, yang seperti yang disampaikan tadi oleh Bang JJ yang sangat panjang tuh kan?
0: Iya.
2: Itu air raksa ya?
0: Iya betul.
2: Air raksa itu andalan upeti atau orang mencari tambang emas. Kalau nggak ada air raksa nggak bisa kerja. Padahal air raksa itu kalau di limbahnya itu kalau sisanya itu kan dibuang ke semekanti di hujang Sungai Batanghari kan. Itu kan efeknya banyak. Jadi gatal, kan jadi nggak besar seperti ya, Pak Ujang tadi kan. Itu kan gagal air raksa. Makanya itu ya sangat peduli atau yang sangat harus memikirkan itu kan ya pemerintah tempat mungkin Pak RT, Pak RW, Pak Lurah seterusnya kan gitu.
0: Betul.
2: Dan efeknya itu Mbak, nanti anak cucu kita kan itu apakah terjadi bencana apa itu kan kita nggak tahu. Yang penting ya kita benar kalau kita nanam ya panen, kalau nanamnya bagus ya mungkin bayinya bagus, tapi kalau nanamnya jelek kan ya buktinya lah di tambang itu Mbak. Semuanya yang tadinya tanah bagus-bagus jadi pasir sama batu semua. Jadi kan semuanya itu benar kerusakan di muka bumi ini dengan ulah tangan manusia. Kalau kita hati ya Allah juga hati untuk masih bencana kan. Tapi kalau kita semerunut sembarangan kan ya tunggu aja ajak dari Allah kan gitu. Makanya semuanya mudah-mudahan bisa memperhatikan semuanya lah. Dari kalangan masyarakat dan juga apalagi di pemerintahan dari yang bawah-bawah sampai yang paling atas kan diperhatikan lah untuk kemaslahatannya sebagai ya bilang jangan sampai tinggal ceritanya aja tadi baru dibilang kan. Mudah-mudahan bisa menyikapi dan apa ya memberikan anu yang sebaik-baiknya lah Mbak karena alam itu kan kita yang menjaga manusia, kita yang menggunakan dengan kita cara menggunakan dan merusakannya. Kalau kita itu hati-hati, dijaga, dilestarikan, kemudian menjadi baik.
0: Baiklah, terima kasih Pak Mustofa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Kami masih nantikan Anda ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, baik, silakan Anda yang ingin bergabung dicoba kembali di line telepon kami 0811-6707-8850. Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Bagi kau punya aku dua kali tadi terus Mbak, gak mau itu Mbak.
0: Gak tahu ini, Bang Jiji udah cuci muka belum Bang Jiji? Bang Putra lagi.
3: Udah cuci muka, udah ngopi. Dua kali.
0: Udah tadi kenyang dia pagi ini ya.
3: Udah itu Mas Rudy yang masuk.
0: Gak tahu padahal tadi Bang Putra nih yang udah dikepencet. Kok malah Mas Rudy?
3: Iya, Mas Rudy. Berarti kebanyakan makan itu bawang jadi aku kalah diserang.
0: Enggak, berarti rezekinya ada di Bang Rudy pagi ini.
3: Iya, sambil ngitung-ngitung duit juga dia tadi ribuan. Jadi aku kalah disawer, jadi aku mengalah lah.
0: Baiklah, Bang Putra, apa tanggapan dan komentarnya terkait mengenai aktivitas peti ini yang mengancam biota perairan di Sungai Batanghari?
4: Emang peti itu melanggar hukum. Cuman bagi mereka yang bekerja kan lumayan usaha juga Mbak. Apalagi orang-orang yang menambang itu kan daripada kita nganggur jadilah kan nambah-nambah untuk uang dapur kan. Tapi ternyata kalau kayak gitu tetap pemerintah yang harus turun tangan.
0: Iya Baik.
4: Jangan sampai merusak segalanya kan. Iya, daripada antar semua habitat ikan pada habis, cucu kita nggak kebagian gimana?
0: Iya, nggak bisa lagi merasakan ya.
4: Kita ingatkan ke anak cucu, yang korupsi nggak ingat ke anak cucu gitu nih mbak. Iya, jadi bersimpang siur ini, bagaimana ini? Yang jelas penanganan pemerintah setempat harus tepat waktu, tepat sasaran, jangan sampai dibiarkan gitu mbak, yang merusak alam itu.
0: Oke, baiklah. Baik, itu iya, itu saja Bang Putra.
4: Ya, gitu aja Mbak.
0: Iya.
4: Yo, makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, saya terima satu penelpon lagi ya sebelum saya akhiri di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Iya, pagi. Selamat pagi Bang Jiji. Bang Jiji lagi. Kok Bang Jiji terus aku ya Bang Jiji ya. Nah, ada ya, ini kan Bang Jiji pagi-pagi. Sama aja J-nya. Jiji iya, Juli J-nya, kan? Gitu ya. Gimana cuaca di sana Bang Juli pagi
5: aduh,
0: ini?
5: Panas, semua cerah-cerah.
0: Cerah ya. Alhamdulillah.
5: Dari kemarin cerah, panas.
0: Pokoknya stabil lah ya cuaca beberapa hari ini ya.
5: Pokoknya mengeluarkan keringat terus Mbak Ulan.
0: Bagus deh. Iya kan? Iya deh. Kalau begitu gimana tanggapan Bang Juli nih terkait aktivitas peti ini mengancam apa biota perairan?
5: Biota laut ya, biota yang di dalam hari, air itu ya.
0: Gak pernah hari. Lagi. Masih nemu nggak ikan-ikan yang dulu pernah setiap hari kita dapat gitu?
5: Kalau di sini biasanya kan belinya di pasar lah, ikan pati, ikan nila.
0: Oh, ikan yang ikan sungai nggak ada ya?
5: Ya, ikan-ikan sungai batang hari kayaknya
0: jarang
5: lah kalau di sini, Pak.
0: Udah jarang.
5: Jarang, gitu.
0: Betul.
5: Sudah mulai. Kalau peti ini kan biasanya kan di hutan-hutan kadang kan, Pak, di pedalaman gitu. Saya juga tidak tahu di mana tempatnya, Mbak. Kan?
0: Oh, besok kita kesana ya, Pak. Berjalan.
5: Iya, betul. Terus mungkin ini, Mbak, perlu ada, kalau di Brantas mungkin agak sulit, Mbak. Ya.
0: Kenapa?
5: Ini kadang, mereka yang
0: kenapa di Brantas, Bang Juli Mbak, pesimis? Harus optimis dong bisa
5: di Brantas. Bukan, gini, Mbak. Gini, bukan pesimis ya. Kadang mereka kalau di Brantas ini sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun gitu, mereka nih ada lagi gitu, nah hilang tuh hanya sebentar, Mbak. Mungkin ada perlu pendampingan, mungkin harus ada pendampingan tuh masyarakat ke toko-toko ada situ tempat. Harus secara rutin gitu, Mbak, kalau mau di bukan di Brantas, lebih ke pendampingan gitu untuk masyarakat-masyarakat itu.
0: Yeah.
5: Mungkin juga ada perlu ada namanya apa namanya buka usaha untuk masyarakat di situ, Mbak.
0: Yeah.
5: Karena pun mungkin mereka kan mencari pendapatan, Mbak. Nah, makanya agak sulit nah kalau hanya di Brantas nanti dia hilang hanya sebentar Mbak, sebulan dua bulan
0: kabur sebentar terus datang lagi gitu ya.
5: Nah, datang lagi gitu Mbak, makanya juga agak sulit Mbak kalau di Brantas.
0: Kayak main peta umpet ya Bang ya.
5: Peta umpet. Bila perlu didata gitu kan. Cara menambang yang atau apa ya pendampingan cara menambang yang baik, bagaimana pengelolaannya, bagaimana gitu Mbak. Terus dibatasi juga kan jumlahnya gitu kan. Jangan sampai kata saya pernah dengar Bang Jiji itu hampir ratusan gitu kan.
0: Iya.
5: Banyak sekali itu kan.
0: Betul.
5: Mungkin perlu pendampingan.
0: Baik.
5: Tadi ya pendampingan atau didata lah. Seperti minyak Mbak, minyak ilegal dulu kan di sini tuh Mbak.
0: Baik.
5: Banyak sekali kan di perantauan akhirnya sekarang diizinkan juga kan minyak-minyak ini kan karena ada perang ini kan diizinkan minyak-minyak yang ilegal itu didata lagi gitu Mbak.
0: Seperti
5: itulah Mbak ya. Itu aja lah Mbak Ulan ya. Sehat selalu Mbak Ulan.
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tadi ada Bang Jiji, ada juga Bang Ujang, Pak Mustafa ya, Bang Putra dan terakhir ada Bang Juli serta Bang Rudi ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI dan tentunya harapan kami Anda selalu mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI sepanjang hari ini sampai nanti ditutup siaran kita pada jam 00 waktu Indonesia Barat. Saya usulan dari pamit di opini publik. Kita lanjut pada Jambi Menyapa Pagi dalam dialog pagi ini, formasi 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
2: Halo.
3: Ya, terima kasih pendengar yang masih bersama kami di RRI Jambi di Pro 188,5 FM, dan pagi ini kita akan memulai di program kita Jambi menyapa pagi, dan saat ini saya sudah sambung dengan tokoh masyarakat Tebo. Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam. Oke Bu.
3: Ya, apa kabar pagi ini Pak?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Ya, mungkin kita langsung saja nih Pak. Mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan nih seperti apa kondisi saat ini di peti di Kabupaten Tebo nih Pak. Silakan Pak.
4: Oh, untuk saat ini, kemarin sudah diadakan razia,
3: ya.
4: Tapi untuk kegiatan siang hari sudah tidak ada. Tapi pada malam hari, aktivitas ini tetap berjalan.
3: Ya.
4: Nah ini penyebabnya. Jadi otomatis kalau malam kan sudah mengganggu ketenangan masyarakat.
3: Ya.
4: Mau tidur terganggu, jam istirahat kita terganggu. Nah ini penyebabnya. Kalau untuk siang, untuk saat ini memang udah kondisi, tapi malamnya tetap beraktivitas lagi. Nah itu Bu.
3: Ya, ini kalau Bapak melihat nih, yang paling banyak aktivitas seperti ini untuk di daerah Bapak sendiri, paling banyak di daerah mana nih Pak?
4: Ya kalau di daerah kami, khususnya daerah kami ini Teluk Langkap paling banyak kemarin.
3: Ya.
4: Tapi untuk saat ini memang tidak ada. Habis razia kemarin udah pada kabur lah, tapi pekerja-pekerja ini masih menunggu kapan mau dibuka lagi gitu nah.
3: Ya, ya. Ya, kalau untuk dilihat ini pekerja peti ini sebenarnya warga lokal kah atau warga pendatang sih, Pak?
4: Nah, ini kalau untuk di desa kami setempat itu dibandingkan asli desa setempat masih banyak pendatang dari luar. Nah itu peti-peti lah gitu.
3: Ya, artinya ini bukan murni warga lokal semua ya Pak ya. Tapi di daerah sana apakah ada seperti alat-alat yang bisa melakukan aktivitas peti Pak?
4: Maksudnya gimana
3: Bu? Apakah ada eskavator, alat dompeng atau seperti apa nih Pak?
4: Kalau untuk eskavator di sungai kan nggak mungkin
3: ya.
4: Ini yang jelas dompeng, seperti rakit dompeng itu. Kemarin waktu beraktivitas khususnya di desa kami itu berkisar 300-an dompeng. Nah itu pun bekerjanya pun di pemukiman warga.
3: Ya.
4: Gitu.
3: Artinya warga sendiri merasa tidak nyaman ya Pak dengan adanya aktivitas seperti ini?
4: Ya udah barang tentu tidak nyaman. Saya pribadi aja udah tidak nyaman. Jangankan untuk beraktivitas seperti ibadah, kita aja mau ngobrol di rumah aja sulit. Jadi terganggu sekali karena adanya peti ini.
3: Ya, mungkin harapan kita seperti apa Pak untuk pemerintah nih untuk peti ini?
4: Ya, harapan kami sebetulnya untuk kedepannya aktivitas ini kalau bisa dihentikan. Jadi kami berharap sebagai warga kami tidak menerima adanya peti ini sebetulnya. Hati saya tidak ikhlas dan tidak ridho melihat kegiatan ini. Karena apa? Karena dampaknya ini sudah begitu banyak, terutama dampak sosial dan dampak lingkungan. Itu sebetulnya.
3: Ya. Untuk sejauh ini seperti apa Pak dampak sosial dan lingkungannya yang ada di daerah Bapak nih Pak?
4: Kalau dampak sosial khususnya di desa kami setempat ini, terutama hubungan antara warga sudah tidak harmonis, sudah banyak berpecah belah. Jangankan sama orang lain, kita hubung keluarga aja, adik beradik, ponakan, saudara, itu sudah tidak harmonis sama sekali. Terutama bagi kita yang menolak, itu kita merasa gimana ya, tidak dihargai sama sekali lah gitu kalau kita yang menolak masalah peti ini. Dan nanti masalah lingkungan. Lingkungan ini ya saya rasa saya mengharap sekali pada walhi ya meninjau desa kami ini dampaknya udah nampak sekali. Untuk di seberang itu seperti tebing-tebing udah longsor. Jadi saya rasa kedepannya nanti ya yang di apa namanya rumah-rumah yang pinggir-pinggir sungai ini jadi korban lah besok untuk yang kedepannya. Entah tahun akan datang, entah 6 bulan akan datang. Ini kalau menurut kami sekarang ya masih ya musim kemarau. Kalau nanti pas hujan air sungainya debit airnya naik.
3: Ya. Bisa halo?
4: Halo, halo.
3: Ya.
4: Ya itu tadi Bu, dampaknya itu, dampak lingkungannya, sosialnya tadi itu, ya banyak sekali lah efeknya dari peti ini. Jadi kami berharap kepada pihak pemerintah maupun pihak provinsi

0: Ya seperti pihak-pihak korban konflik untuk dari pemerintah kabupaten tidak ada. Ya. Jadi kalau untuk penertiban kemarin memang ada turun dari pemerintahan, tapi saya rasa tidak memungkinkan juga, tidak puas bagi masyarakat. Kenapa? Karena aktivitas tetap berlanjut terus, tidak bisa siang malam gitu.
1: Artinya perlu dirazia ulang ya Pak untuk ke malam hari ya Pak?
0: Iya, kalau mendapat kami, ini kalau memang mau dituntaskan, ya tuntaskan sekalian. Kenapa? Setiap adakan razia, ini selalu bocor terus. Besok mau razia, malam sudah hilang. Dua hari mau razia, udah kabur. Jadi ini aktivitas ini malam berjalan. Jadi maksud kami, bisa enggak APH itu untuk pada malam hari untuk melihat aktivitas ini, ya kalau bisa ditindak lanjutilah. Sudah mengganggu ketenangan masyarakatnya. Resah bagi kami untuk beristirahat, ya terutama ya kita nak beribadah susah. Kadang waktu orang beribadah sholat itu tetap berjalan terus. Nah, ini yang membuat kita menjadi nggak nyaman gitu.
1: Ya, artinya ini udah konfliknya sudah sangat tinggi berarti Pak ya untuk di daerah Langkat sendiri.
0: Iya, kalau konfliknya udah seperti yang viral-viral kemarin ya udah nyampe ke pusat sana. Ya kita kan bisa melihat di media-media itu. Itu bukan rekayasa, itu memang real. Konflik-konflik itu. Sebelum konflik yang lebih besar ini, kemarin udah terjadi konflik-konflik di lapangan. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab gitu.
1: Mungkin apa nih harapan Bapak nih kepada pemerintah nih supaya segera menyelesaikan persoalan peti yang berada di daerah Bapak nih, silakan Pak.
0: Ya, harapan kami itu tadi, Bu. Ini sudah berulang-ulang juga saya sampaikan. Jangankan di RRI ini, di media-media lokal pun sudah sering saya sampaikan. Ini kalau bisa, masalah peti ini ya kalau bisa ditutup total lah. Masalahnya ini sudah, dampaknya sudah serius banget, Bu. Dampaknya ini sudah luar biasa. Dari konflik sosial, konflik lingkungan, sampai konflik psikologis kami. Nah, jadi di sini harapan kami sebagai masyarakat, hendaknya seperti APH, pemerintah daerah, ya janganlah tutup mata masalah ini. Ini dampaknya udah luar biasa, terutama bagi kami yang hidupnya di pinggiran Sungai Batanghari, khususnya kami yang hidupnya ekonomi lemah ini, gimana lah kalau ini nanti terjadi pada diri kami, seperti rumah kami nanti roboh, terus kami mau membangun rumah lagi nggak punya uang, mau pindah kemana nggak punya tanah, sementara harga tanah sudah melonjak harganya, terus siapa yang untuk membantu kami? Pemerintah daerah nggak mungkin, Bu. Sedangkan aja peta rumah aja susah, apalagi mau membangun rumah kami. Kan itu, Bu.
1: Ya, semoga aktivitas peti yang berada di kawasan lokasi daerah setempat bisa segera teratasi ya Pak. Semoga tidak ada lagi aktivitas peti yang merusak kerusakan alam dan konflik sosial yang ada di daerah Bapak nih Pak. Karena Bapak ingin melanjutkan aktivitas nih, closing statement ya cukup turut prihatin ya Pak terhadap kondisi sosial yang berada di daerah sana nih. Karena Pak ingin melanjutkan aktivitas selanjutnya Pak, apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Pak.
0: Ya kalau konsisten kami ya terutama bagi warga desa setempat, khususnya saya pribadi, jangan lagi ada aktivitas ini, konfliknya sudah luar biasa. Jadi hidup kami ini terus terang aja sudah tidak tenang lagi, terancam. Ya kenapa? Karena ini tadi pihak-pihak yang bekerja ini brutalnya luar biasa. Jadi kalau kami ini kita mengarahkan mereka ataupun menghimbau, itu tidak digubris sama sekali arahan kita. Jadi percuma juga. Jadi untuk menghadapi mereka ini ya itulah APHP

0: PH ataupun pemerintah daerah. Itu tujuan kami supaya desa kami ini kembali kondusif, damai dan tentram, jangan ada lagi konflik sosial yang terjadi di desa kami, Bu. Itu harapan saya.
1: Ya, Pak, kalau menjelang pilkada ini biasanya aktivitas seperti meningkat atau tidak?
0: Maksudnya, Bu?
1: Biasanya kalau kegiatan menjelang pemilu atau pilkada, kegiatan aktivitas seperti ini meningkat atau tidak?
0: Ya, kalau saya lihat kemarin, walaupun mau pilkada, kayak sedangkan aja polisi datang turun langsung ke lapangan, mereka ini kerja terus, Bu. Nggak ada harga dirinya, nggak ada efek jera itu tidak ada. Yeah. Jadi maksud kami, berilah efek jera yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita ini. Sudah barang tentu, barang ini kan sudah ilegal. Jelas sudah merusak alam kita ini.
1: Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak harapkan dapat segera terwujud nih, untuk segera menghentikan kegiatan aktivitas seperti ini. Selamat kembali beraktivitas, ya, Pak. Semoga kegiatannya lancar hari ini dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bu. Ya. Oke, Bu. Harapan saya nanti statement saya ini tolong jangan diinisialkan, Bu. Cukup warga aja, Bu.
1: Oh, baik, Pak.
0: Kenapa? Dampaknya sekarang lagi di bawah, lagi tidak kondusif betul, Bu. Ya. Tidak kondusif sama sekali. Nah, oke, Bu. Terima kasih.
1: Baik, Pak. Terima kasih.
0: Informasinya.
1: Terima kasih, Pak, atas informasi yang sudah diberikan ke RRI 188,5 FM. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tadi pendengar, kita sudah tersambung dengan tokoh masyarakat Kabupaten Tebo yang tidak ingin sebutkan namanya. Dan untuk selanjutnya kita akan tersambung dengan narasumber kita yang merupakan orang yang kompeten dalam menjawab seperti apa dampak kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas pertambangan emas ilegal peti. Saya akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 188,5 FM dan pagi ini kita masih bersama di Jambi Menyapa Pagi. Tadi kita sudah tersambung dengan tokoh masyarakat Tebo yang namanya tidak ingin dipublish dan kita sudah tersambung dengan narasumber kita yang kedua, Bapak Tejo Sumono yang merupakan peneliti biodiversitas ikan air tawar Sundaland yang merupakan juga akademisi di Universitas Jambi. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Ya. Apa kabar pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya mungkin ya, Bapak tadi bisa mendengar nih yang sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat Tempo nih Pak, yang berada di lokasi peti. Kalau berdasarkan penelitian Bapak nih, kalau untuk kerusakan lingkungan nih yang berdampak kepada biota air yang berada di Sungai Batanghari seperti apa Pak?
2: Oke, terima kasih Mbak. Untuk Sungai Batanghari itu saya sudah berapa kali susur sungai. Saya pernah susur sungai dari Danau Kerinci turun ke Umar Hemat, terus Arung Jeram sampai seminggu, sampailah ke Kiupak dan seterusnya ke bawah. Gitu. Saya juga pernah ngulang susur sungai dari Sarulangun sampai ke rumah dinas gubernur itu menggunakan rakit. Jadi menggunakan rakit, menggunakan perahu karet. Nah. Terus puncaknya saya juga susur sungai di Damas Raya. Kemudian Tebu masuk Tembesi sampai targetnya sebenarnya sampai ujung Sungai Batanghari. Nah, aktivitas saya ya salah satunya adalah mendata kerusakan dan mendata jumlah peti. Yang saya hitung peti di Tebu tahun 2023 mungkin lebih dari 300. Saya menghitung dari sungai menggunakan hand counter, naik speed sehingga kanan kiri kita hitung begitu. Nah sekarang gini, Sungai Batanghari kita mimpinya itu pulih gitu ya. Jadi seperti dulu, kini dan nanti. Dulu sungai untuk apa, saat ini untuk apa, kemudian ke depan untuk apa. Kalau dulu ya dia sumber peradaban karena jalan tidak ada. Kemudian banyak sekali situs sepanjang Sungai Batanghari gitu, Pak. Nah, sekarang ini orientasi berubah. Dari sungai dulu ke darat, tapi nampaknya pemanfaatan sungai itu ya tidak akan hilang. Bergeser dari pemanfaatan lingkungan, jasa lingkungannya menjadi eksploitasi tambang begitu ya. Salah satunya peti. Jadi yang saya lihat kemudian saya ukur, mungkin kita belum jauh membahas merkuri ya, tapi kita membahas dampak yang nyata saja. Peti itu menggunakan tiga alat. Ada yang sederhana itu lubang jarum, jadi digali ke bawah sampai berapa ratus meter kadang itu. Itu banyak di atas, di Merangin sana ya. Kemudian menggunakan penyedot dompeng. Dan yang modal besar menggunakan ekskavator. Sekali keruk. Nah, itu landscape pasti berubah. Terus tanaman di atasnya juga akan enggak ada karena di gerus begitu kan. Yang berdampak langsung yang bisa kita lihat di sungai itu dompeng. Dompeng ini beroperasi dengan sistem menyedot dasar sungai. Karena ngambil pasir. Nah, padahal ya sungai itu ya kita tahu juga sebagai habitat fauna air. Habitat tumbuhan air. Fauna air itu yang menonjol saat ini ya ikan yang gampang dilihat. Sebenarnya saya sudah punya data dari plankton, fitoplankton, tanaman airnya itu sudah kita kumpulkan semua. Termasuk ikan. Yang pertama saya sampaikan adalah bahwa di dasar sungai, di itu ada juga namanya relung-relung ekologi, tempat habitat ikan. Yeah. Kalau sekarang secara sporadis hampir semua titik disedot, yang pertama adalah ikan tidak punya tempat hidup lagi. Yeah. Yeah. Apa dampak penyedotan? Yang bisa kita lihat di permukaan mungkin air keruh.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Tapi kalau kita lihat di dasar, kalau mungkin kita peta batimetri gitu, mungkin acak-acakan juga. Sehingga kalau di laut mungkin ada istilah rumpon, sarang ikan itu hancur semua. Nah ini saya buktikan, saya nangkep ikan sepanjang Sungai Batanghari itu malah sulit dapat. Dirakit ini, pasang jaring sepanjang 10 hari itu sulit dapat. Ya dapat-dapat kalau pas berhenti gitu, tapi sedikit sekali. Kemudian pas di sungai-sungai kecil atau danau-danau kecil yang sepanjang Sungai Batanghari itu ada. Jadi ini ikan yang ada itu sudah bermigrasi mencari tempat baru. Di mana dia migrasi? Ya, sungai-sungai kecil yang masih bebas dari peti. Tapi sungai kecil pun kadang juga disedot. Dia mau lari kemana lagi? Data saya itu di sepanjang Sungai Batanghari dari hulu sampai hilir itu mungkin ada hampir 10 danau kecil, Pak. Mungkin seperti Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Arang-Arang, Danau Gosi Gombak gitu. Termasuk di Candi Muara Jambi itu ada Danau Kelari. Nah, di kacamata dari hasil penelitian, itulah tempat dia bertahan. Gitu. Secara global, kita akan sulit ketemu ikan-ikan, dulu ada istilah ikan mudik, mungkin banyak kita nemu ikan merah atau ikan botia, orang bilang, itu sudah susah lagi. Lah data globalnya, Mak, saya punya data seri ikan jambi itu dari tahun 96 sampai sekarang.
1: Ya,
2: dulu
1: ya, ya.
2: Tahun 96 itu ada 297 spesies. Nah, terus berkurang. Sekarang ini hitungan saya di Das Batanghari ini tinggal 134 spesies. Ya, ya, ya. Itu artinya sudah berkurang hampir 60%. Kita nggak sadar, kita nggak tahu, karena dulu mungkin nggak pernah lihat yang orang-orang sekarang ini. Ada kelemak, ada baung, ada berbagai jenis patin, ada mata merah, apalagi arwana, juaro, itu mungkin lama-lama menghilang. Dan itu juga saya uji ke masyarakat dengan melihat potensi makanan yang berbahan ikan. Ada rusib, ada tepe, ada ganggan palapa gitu. Itu bahannya kan sudah berganti, banyak kan pakai nila, padahal itu bukan asli Batanghari gitu. Artinya ikan-ikan lokal kita itu ya memang bergeser. Kalau kita nggak boleh mau bilang punah begitu. Nah ini upaya-upaya yang sudah terdata sampai saat ini. Kalau kita lihat kualitas airnya, ini sangat keruh, Mbak. Karena alat saya yang namanya Cetidis itu di kedalaman 30 cm sudah hilang. Seharusnya alat itu masih, kalau airnya jernih, ya 40-50 cm itu masih nampak gitu. Nah, kalau kita cerita ke orang-orang lama, tahun 90-an mungkin masih bisa nyelam Sungai Batanghari dengan melihat airnya, nah, itu perbedaannya nyata sekali. Nah, apa dampak bagi ikan? Ya tadi habitatnya rusak, airnya keruh. Kalau air keruh itu oksigennya sedikit, kalau oksigen cahaya menjadi panas, dan dia akan cari habitat baru. Kalau dia nggak ada, ya tadi data global tadi dia hilang ataupun. Padahal kita punya kebanggaan di Jambi ini. Ikan air tawar terbesar di Batanghari ada, tuh ikan tapa, yang bisa sampai 50-60 kilo per ekor. Tapi juga kita menemukan ikan terkecil di dunia juga ada di Jambi, Mbak, di Kumpe.
1: Ikan apa?
2: Ikan Pedocybus progenetica seperti bilik ikan kecil gitu. Dengan ukuran 0,9 cm di bawah 1 cm sudah bertelur. Mungkin secara nilai jual tidak laku, tapi secara taksonomi, secara keilmuan itu tinggi. Karena disebut sebagai smallest species in the world, ikan terkecil di dunia.
1: Ya. Ada di, artinya ikan tapa dan ikan terkecil di dunia itu sudah punah, Pak?
2: Kalau tapa, kemungkinan di pasar sebenarnya masih ada. Tapi, kenapa kita sulit temukan yang besar-besar lagi? Karena lahan untuk dia berkembang sudah terjepit. Kualitas airnya sudah jauh turun. Kualitas air itu kalau kita kepada biota mempengaruhi pertumbuhan. Kita sudah jarang mendapatkan nelayan atau pemancing yang ikan-ikan besar. Itu ya salah satu dampak dari pencemaran sungai. Nah, kalau kita cerita ke merkurinya lebih dalam lagi, karena dia sistemik. Itu belum ke merkurinya nih, baru ke yang nampak di mata saja. Begitu, Mbak.
1: Kalau artinya 40% ikan yang berada di Sungai Batangan ini sudah punah berarti, Pak, ya?
2: 60%.
1: 60% sudah punah ya, Pak?
2: 60 malah, bukan 40.
1: Wow, luar biasa. Ya, ini sebenarnya apa sih, Pak, yang harus dilakukan oleh pemerintah ini supaya ekosistem yang berada di Sungai Batangan ini kembali pulih nih, Pak?
2: Halo? Ya. Mati, Mbak, mati.
1: Ya. Ya, kita akan jeda sebentar karena akan ada kendala teknis. Halo, Pak.
2: Ya, halo. Oke, Mbak. Masuk lagi.
1: Ya. Mungkin untuk merkuri sendiri seperti apa, Pak, di Sungai Batanghari kalau berdasarkan penelitian dari Bapak nih?
2: Kalau secara langsung saya membimbing mahasiswa, lihat merkuri itu belum selesai.
1: Oh iya.
2: Jadi kami ngambil sampel hati, sampel daging, sampel usus, begitu kan. Apakah sudah masuk ke sana atau belum? Itu belum bisa publis. Tapi kalau data-data sebelumnya yang dirilis oleh lembaga lain, itu kan sampai 0,3 ppb ya. Per billion gitu ya. Jadi gini, merkuri itu kan logam, tapi cair. Dan dia tidak biodegradable, tidak bisa terurai. Dia kalau di air, nanti berdampak apa? Ya, yang ada di air. Dia bisa nempel di kangkung, kalau ada kangkung, dia bisa nempel di ikan. Bukan nempel, masuk ke sistemik. Karena dia pencernaan, masuk ke sistem badan. Gitu. Andai kan itu yang tercemar, kita konsumsi, ya pindah ke kita. Gitu. Nah, pindah ke kita, dan itu terus seperti itu. Saat ini, mungkin kita nggak perasa. Karena sifat masyarakat kita itu rata-rata kalau belum ada kejadian besar, belum ngeh, oh bahaya ya. Ya, kita sering lihat misalkan tuh, tahu-tahu awal tahun kemarin banjir besar, banjir bandang. Baru orang sadar pentingnya kenapa sih hutan harus dijaga. Nah, apakah seperti jadi bom waktu suatu saat dampak ini akan muncul di daerah peti maupun jauh, karena kalau dia logam cair, petinya mungkin ditebu, bisa jadi pelan-pelan sampai Kota Jambi juga gitu.
1: Iya.
2: Karena kecuali ya ada endapan-endapan yang ini, ya seperti itu prosesnya, Mbak.
1: Iya. Artinya apakah berdasarkan ini, apakah masih layak dikonsumsi, Pak, ikan yang berada di Sungai Batanghari maupun air yang Sungai Batanghari sendiri?
2: Ya, tentunya kalau itu sekali lagi untuk kalau kandungan merkurinya sudah sangat tinggi, yaitu kita belum keluar hasilnya, itu juga jadinya nggak layak. Kalau air pun, ya pasti dampaknya bukan layak nggak layak. Treatmentnya menjadi lebih mahal, dan kos itu dibebankan ke pelanggan kan, kalau itu untuk bisa ke PDAM gitu. Nah, kita bisa bandingkan air yang sudah mulai jernih, air yang sangat kotor. Kalau kotor itu kan pasti filternya berkali-kali nih. Treatmentnya berkali-kali. Nah, kalau terus berkali-kali itu pasti kos lebih besar. Nah, akhirnya yang kita tanggung sebagai pengguna air bersih jadi kosnya lebih mahal, Pak.
1: Iya. Ya, ini kalau seandainya ikan kita punah nih Pak, apa nih dampak dari yang dampak nyata nih yang akan timbul nih Pak? Jika biota kita di sungai punah nih, apa ya dampak langsung yang bakal terjadi nih Pak? Jika terus dibiarkan peti ini Pak?
2: Oke Mbak, bahwa loss biodiversity atau kehilangan biodiversity itu tidak bisa digantikan, yang pertama. Yang kedua, dalam siklus ekologi, semua itu punya peran masing-masing dalam sistemnya.
1: Yeah.
2: Kalau itu hilang, salah satu hilang, maka keseimbangan ekosistem di sungai juga akan terganggu.
1: Yeah.
2: Akan terganggu. Tapi lebih jauh lagi bahwa data biodiversitas itu saat ini jadi sangat penting, karena juga itu dalam indikator-indikator pembangunan, itu dibutuhkan data-data itu. Dalam proses pengambilan keputusan, itu juga dibutuhkan data-data itu. Sehingga ada balancing antara ekologi, ekonomi, biodiversity seperti itu. Saya berupaya, saat ini saya banyak lakukan proses preservasi, Mbak. Nanti siang saya kasih materi kurator hayati ikan air tawar untuk perhimpunan biologi se-Indonesia. Itu adalah tahap-tahap bagaimana ikan yang ada ini kita kenalkan ke masyarakat dalam bentuk baik itu digital maupun awetan. Harapannya adalah bahwa ada upaya-upaya konservasi terhadap biota-biota yang hilang ini gitu. Baik secara ex situ maupun in situ. Sehingga ada upaya-upaya penyelamatan lagi itu. Kita perlu menetapkan area-area konservasi yang lebih banyak nih di Jambi. Kalaupun mataharinya rusak, kita pindahkan kemana nih biar bisa hidup begitu. Ini salah satunya saya sudah mengidekan, misalkan di kawasan Candi Muara Jambi ini karena banyak parit-parit. Jadi ada semacam refuse area atau area pengungsian atau area bertahan dari ikan-ikan kita itu. Nanti kalau spesies itu punah ya, karena spesies ini Mbak seperti ini, ikan ini posisinya sudah ada yang sama dengan gajah, sama dengan beruang, sama dengan harimau, karena dia dilindungi Mbak. Di Jambi ada tiga yang nampak dilindungi. Yang pertama adalah Ridi Angus, orang kampung nyebut Kutung Hanyut, yang kedua arwana, yang ketiga belida. Jadi kalau itu pun sudah dilindungi punah, terus upaya apa lagi yang bisa dilakukan ini?
1: Iya.
2: Nah, itu Mbak kira-kira.
1: Ya, kalau berdasarkan Bapak susurin sungai ini kemarin, yang Bapak ceritakan di awal, ini daerah-daerah mana aja sih Pak yang paling parah Pak?
2: Iya, ditemukan itu hampir 400 awal waktu itu, tahun 2023. Mungkin kalau sekarang 300 berarti sudah mulai berkurang gitu.
1: Iya.
2: Terus ke sini itu besi ada, Muara Jambi sedikit, kota clear gitu kan. Kalau yang ke atas Merangin itu, ya dari Kepak nampak sekali ya, banyak. Lubang Jarum banyak sekali gitu kan. Nah, kita udah sama-sama tahu proses ini dari mana harus kita mulai gitu. Harus sudah complicated gitu ya.
1: Iya. Ini artinya kita udah darurat peti ya Pak ya?
2: Iya.
1: Apa sih yang harus dilakukan pemerintah Pak? Kalau menurut Bapak, rekomendasi Bapak nih yang harus dilakukan pemerintah nih? Supaya ekosistem di sungai maupun das kita ini tetap terjaga nih, tidak rusak. Silakan Pak.
2: Itu Mbak, jadi saya itu berapa kali di media sempat nyampaikan. Mungkinkah kita buat semacam tata ruang, tata wilayah sungai? Kalau sekarang fokus ke daratan, bisa nggak sungai itu kita buat seperti itu? Artinya, kalaupun petinya belum bisa dihapus 100%, ada nggak zona-zona kosong atau lubuk-lubuk itu yang jangan disentuh? Sebenarnya praktek paling baik adalah lubuk larangan diperbanyak, Pak. Karena lubuk larangan itu adalah kerepan lokal untuk menjaga tidak hanya ikannya sebenarnya, tapi juga ekosistemnya berdasarkan hukum adat. Dan itu lebih efektif dibandingkan dengan hukum positif sepertinya. Ada berapa larangan sepanjang sungai kita gitu kan. Tapi kadang juga tinggal nama karena kalah dengan kebutuhan ekonomi.
1: Yeah.
2: Padahal itu konsep larangan kalau diperbanyak itu sebenarnya juga seperti tata ruang di sungai. Gitu. Orang bedah setahun sekali itu sebenarnya memberikan kemampuan sungai untuk self-repairage.
1: Yeah.
2: Kalau dia sakit dia memperbaiki diri sendiri. Ikan ngumpul, air menjadi lebih jernih seperti itu. Nah, ini siapa yang harus mengendalikan? Kelemahan lubu larangan itu adalah levelnya level desa rata-rata.
1: Yeah.
2: Bisa nggak kita up menjadi kabupaten atau provinsi?
1: Yeah.
2: Sehingga kekuatan hukumnya lebih melekat.
1: Yeah.
2: Walaupun pelaksana tetap ada di desa. Mimpi saya andaikan di sepanjang das batang hari ini banyak lubu larangan, tidak hanya nama. Ya ikan punya tempat untuk habitat baru dia. Ini tidak hanya peti kan, Pak?
1: Iya.
2: Ini ada pasir kan?
1: Iya.
2: Nah, habis terus dia mau lari kemana ya? Panik kan? Ibaratnya kebakaran di sana lari ada kebakaran, selain ada kebakaran, selain ada kebakaran, minta tolong nggak bisa? Ya akhirnya menghilang secara perlahan. Nah, kita inilah sebenarnya dimintai tolong oleh ikan-ikan itu. Kalau berkaca, misalkan saya kasih contoh sapu-sapu di Jakarta yang fenomenal kemarin, Pak. Mungkin dalam segi bahasa ikan, dia tuh ngasih tahu, ini loh sudah kotor, sehingga saya banyak ada di sini, tolong bersihkan sungainya, kan begitu.
1: Yeah.
2: Nah, di Jambi juga harus seperti ini nih. Karena mungkin ikan masih dianggap tidak penting, kalah dengan yang lain, sehingga itu tidak menjadi priority untuk diselamatkan. Tapi kalau kita data hitungan kita bahwa yang sudah hilang, ya kita belum katakan punah hilang di tempat itu udah hampir 60%, ya itu udah real gitu ya.
1: Bahkan yang disebar di lubuk larangan juga bukan ikan endemik asli Jambi ya Pak ya?
2: Iya, itu kadang ada kesalahan konsep antara restocking dan reintroduksi.
1: Iya.
2: Harusnya kalau restocking itu ya ngambil ikan yang sebelumnya ada di situ atau sebelahnya masukin lagi. Kalau reintroduksi itu bahayanya nanti dia akan bersaing dengan ikan lokal.
1: Iya.
2: Dan kalau saya tahu itu saya akan melarang. Misalkan dimasukin, mohon maaf, nila di lubuk larangan, terus jenis-jenis patin dan tidak asli Indonesia, ikan-ikan tidak asli Indonesia itu malah menjadi
1: musuh ya,
2: kompetitor. Iya, musuh begitu. Begitu, Mbak Ita.
1: Iya. Karena kita sudah di ujung waktu nih Pak, apa nih closing statement ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait supaya ekosistem kita di sungai ini tetap bisa kembali pulih nih, bisa kembali jernih seperti di tahun 95 yang lalu nih. Silakan Pak.
2: Terima kasih bahwa jika kita bisa memanfaatkan Sungai Batang Hari itu secara berimbang, maka kita bisa mendapatkan nilai ekonomi dan nilai ekologi secara sama-sama. Pada saat nilai ekologi dikalahkan dengan ekonomi, maka ya akan kita tunggu ganjuran nilai dari ekologi itu dan dampaknya akan panjang meluas sampai ke hulu dan hilir gitu. Tapi kalau kita menjaga kestabilan nilai ekonomi dan nilai ekologi, mudah-mudahan itu bisa sustainable. Gitu. Itu baik, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Tejo yang sudah bergabung di Dialog Pro 188,5 FM. Selamat kembali di aktivitas Pak. Semoga seminarnya nanti berjalan lancar ya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya pendengar, kita akan lanjut kembali kepada narasumber kita Bang Dwi yang merupakan dari Sejajar Institute yang akan membahas terkait kerusakan lingkungan yang akan sesak lagi setelah yang berikut ini.
0: Anda masih bersama

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi, dan kita sudah tersambung dengan sumber kita yang ketiga, Bang Dwi Yanto yang merupakan dari Sejajar Institute. Halo, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, dengar ya?
1: Iya, dengar Bang, aman. Ya, mungkin Bang tadi sudah mendengar nih, seperti apa dari pihak masyarakat tokoh masyarakat Tebo dan Bapak Tejo Sumono yang merupakan peneliti dari Universitas Jambi. Dan kalau menurut Abang nih, seperti apa nih temuan di lapangan terkait peti ini Bang?
2: Kan kalau mau ngomongin soal peti itu, kita harus menarik juga soal filosofisnya kan? Jadi kenapa peti itu muncul di kampung gitu? Sebenarnya dia urusan dan kepentingan siapa gitu ya? Dan pastinya ada soal-soal perangkat ekologis, nilai-nilai ekologis yang harus dimasukkan ke dalam isu ini. Ya. Saya mau minjam soal tiga pendekatan beberapa ilmuwan di era 70-an dalam memandang interaksi manusia terhadap alamnya. Yang pertama itu, poin pertama, mereka bilang ada satu teori antroposentrisme gitu. Jadi antroposentrisme ini melihat bahwa posisi manusia itu adalah posisi tirani yang menganggap alam adalah instrumen kebutuhan. Yang artinya alam harus condong kepada manusia, kurang lebih begitu lah ya. Dan manusianya menjadi penguasanya. Dan pandangan kedua yang disebutkan juga adalah biosentrisme. Biosentrisme ini dia berbeda dengan antroposentrisme. Kalau biosentrisme lebih pada dia segala sesuatu yang diukur pada kepentingan makhluk hidup, sehingga ada celah pemikiran dan tindakan manusia di alam ini juga memperhatikan makhluk hidup seperti binatang gitu ya, fauna dan segala macam. Dan yang ketiga yang cukup menarik ini mewadahi tiga-tiganya, yaitu ekopesentrisme. Ekopesentrisme ini dia manusia itu memandang bahwa makhluk lainnya juga seperti binatang, kemudian landscape kayak misalnya hutan, gunung, sawah dan lautan itu bagian terpenting dan tidak terpisahkan, sehingga semuanya itu harus dihormati gitu. Nah, melihat Jambi itu, Jambi ini kan secara ekologis gitu ya, ada manusia, ada binatang dan ada landscape-nya gitu, lengkap sesuai dengan teori yang disampaikan oleh ahli ekologi yang tadi saya sampaikan. Di Jambi itu, kalau kita menghitung luasan daratannya itu ya, catatan terakhir itu teman-teman mencatat kurang lebih 4,9 juta hektar. Dari 4,9 juta hektar itu, wilayah Jambi itu dicacah menjadi tiga bagian. Ada wilayah hulu, tengah, dan hilir. Wilayah hulu itu ada Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Bungo gitu. Tengah itu ada Batanghari, Tebo, dan wilayah hilir itu tepatnya yang berada di wilayah kota Jambi. Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur itu wilayah hilir. Nah, kalau kita periksa juga dalam dokumen perencanaannya pemerintah Jambi, itu wilayah hilir itu memang diperuntukkan untuk ekstraksi. Ada tambang, ada perizinan sawit, dan segala macam industri ya. Di wilayah tengah juga begitu. Dan di wilayah hulu itu memang tempat untuk dicadangkan menjadi jalur hijau atau zona hijau yang harus dilindungi. Karena dia posisinya ada di wilayah tinggi. Nah, di Jambi juga kita kalau melihat dari satu ketika kita baca beberapa literatur soal sejarah Jambi gitu ya. Kita akan mendapatkan satu kalimat yang kalau kita konversikan ke dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah lumbung emas. Kalimatnya itu Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa. Jadi Suwarna Dwipa itu kalau kita konversikan ke kamus berbahasa Indonesia itu lumbung emas. Itu julukan Jambi. Julukan Jambi itu Suwarna Dwipa. Sehingga dengan literatur ini, literatur sejarah, penamaan sejarah ini, orang atau manusia itu mengetahui bahwa di Jambi ini banyak emas. Dan ada beberapa arkeolog menemukan bahwa lumbung-lumbung emas tepat yang ada di Jambi itu berada tepat ada di sepanjang Sungai Batanghari yang melintas dua provinsi antara Sumatera Barat, Solo, sampai ke ujung Jabung. Nah itu sepanjang itu melintas beberapa kabupaten sehingga praktek-praktek penambangan peti ilegal ini, emas ilegal ini ya, itu kalau kita cek lapangan, dia memang menyasar pada wilayah-wilayah Sungai Batanghari ini. Walaupun banyak juga ada di beberapa tempat-tempat yang cukup jauh dari Sungai Batanghari, tapi relatif banyak sebarannya itu di Sungai Batanghari. Karena memang secara literatur sejarah sudah menampakkan itu. Sudah menampakkan itu, dan sekarang lebih masif. Kenapa lebih masif? Pertama, faktor-faktornya adalah soal ekonomi tentunya. Jadi kalau dulu masyarakat Jambi ini lebih mencondongkan ekonomi mereka pada kebun, hasil-hasil kebun kayak misalnya karet gitu ya, dan segala macam, itu sekarang sudah beralih ke banyak ke penambang emas gitu. Kenapa begitu? Karena secara hulu dan hilir, industri perkebunan cukup tidak diperhatikan oleh pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah, kecuali industri sawit ya. Tapi industri perkebunan-perkebunan lain cukup tidak diperhatikan. Itu faktor-faktor yang menyebabkan anjloknya harga komoditi selain sawit misalnya gitu, kayak karet gitu. Sehingga petani-petani mengalihkan aktivitas ekonominya ke peti. Selain ekonomi juga faktor lain yang sangat menentukan masyarakat ini melakukan peti, itu ternyata rantainya itu sudah terbentuk. Siklusnya sudah terbentuk. Ada pemodal, ada jaringan pasar gitu, pemodal yang menyiapkan minyaknya, menyiapkan alat-alat besarnya gitu. Jaringan pasar itu ada yang langsung pembelinya, sehingga siklus ini, rantai pasok ini yang memudahkan para masyarakat dalam menjual hasil peti itu. Sehingga kalau para pihak termasuk pemerintah gitu, misalnya kalau mau melakukan penegakan hukum karena aktivitas ini ternyata memang di lapangan sangat merusak dan membahayakan manusia juga alam, maka satu-satunya jalan itu dia harus memutus rantai itu, memutus rantai siapa pemasok bahan bakarnya, siapa yang akan menerima suplai emasnya. Kalau dua saja itu sudah terputus, kita berkeyakinan aktivitas peti akan terhenti ya, karena sulit menjual dan sulit beroperasi. Tapi apakah itu akan selesai gitu, persoalan peti? Enggak juga gitu, karena balik-balik lagi riwayat kenapa masyarakat ini beralih ke peti karena soal ketidakjelasan ekonomi mereka yang dipandang sangat, ketika aku jadi petani karet itu ya cukup untuk makan, ini akan sulit sekali gitu. Sehingga harus dipastikan sektor-sektor lainnya itu bisa menjamin, sehingga pilihan masyarakat Jambi ini terhadap ekonominya cukup banyak, dan itu tentunya tanggung jawab pemerintah.
1: Untuk sejauh ini dampak terhadap lingkungannya seperti apa Bang?
2: Lah dampak lingkungannya pasti ya ke karena aktivitasnya banyak ke di hulu-hulu sungai. Sungai Batanghari ini kan dia punya berapa baik puluhan anak sungai ya. Yang tentu saja anak-anak sungai ini yang mengalir ke Sungai Batanghari ini banyak peti-petinya itu. Sehingga aktivitas peti di hulu Sungai Batanghari ini, anak-anak Sungai Batanghari ini yang menggunakan kata Bapak tadi ya, menggunakan merkuri, tentu saja ketika digelontorkan ke sungai, anak sungai, dia akan mengalir ke Sungai Batanghari. Pertama soal kualitas ini ya. Ketika merkuri yang berbahan dasar racun itu tergelontor di Sungai Batanghari, di badan Sungai Batanghari, masuk dalam kandungan airnya, kemudian disuplai oleh perusahaan minum air, perusahaan PDAM ya, perusahaan air ya PDAM gitu ya. Disuplai oleh PDAM dan dikonsumsi oleh masyarakat Contohnya kayak misalnya di Kota Jambi ya, kita data terakhir itu PDAM Tirta Mayang kurang lebih 70.000 kakak berlangganan sama PDAM, sehingga artinya memang merkuri yang mengalir dari hulu dari aktivitas sungai aktivitas peti kemudian masuk ke dalam badan Sungai Batanghari, kemudian air Sungai Batanghari dikonversi menjadi air minum atau air konsumsi oleh PDAM Tirta Mayang, kemudian dimanfaatkan oleh 70.000 masyarakat di Kota Jambi. Maka ini ada upaya yang tersistematik paling tidak terhadap 70.000 masyarakat yang ada di Kota Jambi. Kenapa tersistematik? Karena kita sama-sama tahu bahwa kandungan air Batanghari itu sudah tercemar oleh merkuri. Tapi kemudian kenapa dia disuplai ke masyarakat? Pertanyaan yang tidak pernah terjawab kan, apakah PDAM Tirta Mayang punya alat atau teknologi untuk memisahkan merkuri dengan air Batanghari? Sampai saat ini kan tidak terjawab. Lainnya juga kita akan melihat aktivitas seperti ini berdampak pada tadi, kalau Bapak tadi bilang pada sosial gitu ya, yang berantem gitu ya. Yang jelas juga banyak di kawasan hutan sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah kawasan hutan yang seharusnya di desa
3: taman
2: nasional itu sudah mulai bergerak mengepung ke sana gitu. Dan ini kelompok-kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi garda depan menjaga itu sekarang kewalahan. Contohnya Bapak tadi ya yang dari desa, dia mau berkomentar tapi tolong jangan disebutkan identitas saya. Kenapa begitu? Kalau misalnya aktor-aktor di bawah itu mengetahui bahwa dia sudah berbicara di publik gitu ya, jiwanya nggak akan terselamatkan, itu sudah lama itu. Sehingga memang posisi komunitas di kampung gitu ya, counter aktivitas peti di kampung itu yang seharusnya strategis sekarang itu butuh dukungan. Dan jalan satu-satunya adalah dukungan aparat pemerintah dong. Gak bisa mereka ditinggalkan gitu aja. Dan misalnya teman-teman media ini mengundang masyarakat, mengundang praktisi, mengundang akademisi, semua gitu membicarakan itu. Nah, agenda ini nih, diskusi kayak gini nih, ini sama saja kita mendiskusikan, kita telah masuk ke jantung pertempuran di kampung. Kalau teman-teman tidak bisa memastikan keselamatan orang-orang di kampung gitu, saya berharap jangan terlalu vulgar. Kurang lebih gitu.
1: Kalau menurut Abang nih untuk kebijakan pemerintah sendiri dalam memberantas peti ini seperti apa?
2: Lah, cara kuantitas kualitasnya kan belum dapat kita ini. Jadi ya cara kuantitas misalnya penegakan ke lapangan operasi itu kan kayak Bapak tadi bilang itu dilakukan secara sporadik dan mudah dibaca gitu. Cara kuantitas juga nggak seimbang. Aktivitas peti itu, kalau alat peti ya masuk disewa oleh masyarakat ke kampung, itu dia menggunakan metode shift. Shift itu maksudnya misalnya kelompok 4 orang ini, dia dari pagi sampai sore itu jualan. Nanti sore sampai pagi lagi ada shift lainnya. Sehingga alat berat yang ada di kampung itu 24 jam. Itu beroperasi terus. Nah sedangkan operasi penegakan itu nggak jelas, sporadik gitu loh, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, itu pun mudah terbaca oleh pemain-pemain di lapangan ya, sehingga ini secara kuantitas nggak efektif gitu, penegakannya gitu, penanggulangannya ya. Dan lagi juga kalau misalnya bisa gitu ya, penegakan operasi di lapangan itu hanya misalnya penyitaan alat gitu, tidak kemudian secara kualitas itu memutus mata rantai itu loh. Memutus mata rantai. Siapa yang masuk BBM-nya? Siapa yang menerima emasnya? Siapa menerima jatahnya? Enggak perlu saya sebutkan lah ya, teman-teman RR tahu itu. Nah,
1: biar menafsirkan sendiri
2: itu
1: ya.
2: Kan sebenarnya sudah masuk masuk daftar. Gitu. Tapi keberanian aparat pemerintah ini yang perlu dipertanyakan.
1: Bang, karena di ujung waktu nih, dan Abang juga akan melakukan aktivitas lainnya nih, apa nih closing statement yang ingin Abang sampaikan kepada pemerintah nih supaya pemberantasan peti ini selesai nih Bang? Silakan Bang.
2: Ya itu ya paling ditemani gitu.
1: Yeah.
2: Apa namanya, masyarakat di kampung itu harus ditemani, jangan yeah. ditinggalkan. Dan apa namanya, ini tanggung jawab kita bersama soal yeah. peti. Kalau tidak ingin kedepannya sumber daya alam atau lingkungan hidup di Jambi ini makin hancur, rusak. Itu aja.
1: Oke Bang Dwi, semoga apa yang kita harapkan terwujud dan lingkungan kita kembali sehat dan daerah-daerah sungai kita juga pulih. Dan selamat kembali beraktivitas Bang. Assalamualaikum.
2: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pendengar, dengan berakhirnya dialog kita pagi ini, bahkan berakhir pula saya yang berada di ujung radio Anda. Saya mundur pamit, mundur diri, tapi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber tadi. Yang pertama, tokoh masyarakat Kabupaten Tebo. Yang kedua, Bapak Tejo Sukmono yang merupakan peneliti biodiversitas ikan air tawar Sundaland. Dan yang terakhir, Bang Duyanto yang merupakan dari Sejajar Institute. Saya Tipus Pak mundur diri dari Doang Dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: pihak ke teman satu. Padahal berita hoax.
1: Fakta RRI Jambi. Banyak isu-isu menarik setiap harinya kalau kita simak di berbagai media. Tapi benar atau tidaknya, serta konten-konten yang dirasa benar, ternyata hoax, yang tentunya akan merusak reputasi seseorang, mencemarkan nama baik yang sengaja menyebarkan rumor tersebut. Tahu untuk mencari kebenarannya? Yuk kita ikuti Cek Fakta bersama RRI Jambi setiap hari pada jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 14 waktu Indonesia Barat, dan jam 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Jambi, 88,5 MHz, Pro 1 RRI Jambi. Mari kita luruskan fakta tersebut hanya di Cek Fakta RRI Jambi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Berikut pada saja Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan ini di dalam unggahan tersebut mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif ya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSPSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Dan Cek Fakta selanjutnya pendengar, mengenai daripada beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Ardiansah palsu merupakan hoax ya. Dilansir dari tempo.com, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Polisi daripada Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Penggadaian. PT Penggadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Jambi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Informasi dan inspirasi.
5: Hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan, sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas, semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
6: Halo

Baik, pendengar mana saja Anda berada, kita masih bersama di program Satu RRI Jambi ya, di program acara Halo RRI. Pendengar semuanya, saya mau ngajak Anda untuk ikut menyuarakan, mungkin ada daripada pelayanan publik yang Anda dapatkan di luar sana, baik dan buruknya, atau perlu perbaikan dan lain sebagainya. Ini boleh disuarakan ya di line telepon 0811 6707 8850. Ya, pendengar Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, di jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ini adalah satu ruang untuk Anda yang ingin menyuarakan keluhan Anda terkait pelayanan publik yang Anda dapati, Anda temui, di mana Anda pernah mungkin memberikan atau juga mendapati satu pelayanan publik yang Anda temui di tempat Anda ya. Dan pastinya juga pendengar, untuk Anda ingin bergabung, saya nantikan di 0811 6707 8850 ya, karena suara Anda sangat berarti sekali untuk pelayanan publik kedepannya lebih baik lagi pastinya.

Ya, jangan ragu dan bimbang pendengar, silakan Anda ingin bergabung boleh juga di pesan WhatsApp ya, saya akan bacakan tentunya di nomor yang sama juga di 0811-6707-8850 ya. Anda ingin bergabung di pagi ini di program acara Halo RRI ya, yang pasti kami menantikan Anda yang ingin bergabung atau juga menyuarakan keluhan Anda terkait

pelayanan publik yang Anda rasa belum maksimal atau juga perlu perbaikan dan lain sebagainya. Dan malah ada mungkin yang Anda mendapati pelayanan publik yang sangat baik sekali dan patut menjadi contoh ya bagi pelayanan publik lainnya. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, sembari itu menantikan Anda yang ingin memberikan suara Anda melalui pesan WhatsApp ya, tulisan atau cerita-cerita Anda di pagi hari ini di program Halo RRI di kesempatan hari ini kami nantikan ya. Sembari itu kita akan simak beberapa tembang lagu berikut ini.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oke deh, gas kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

0: Ya, pendengar masih bersama di program acara Halo RRI. Pagi ini kita membuka line telepon kembali. Anda yang ingin bergabung kami silakan ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Iya, Pak Ujang ya.
1: Iya.
0: Iya, kita bersama di program acara Halo RRI nih, Pak Ujang. Apa nih yang ingin Anda suarakan terkait pelayanan publik yang Anda temui mungkin di sana?
1: Ya, saya menemukan 4 hari yang lalu. Puskesmas kami ini. Mbak Ulan.
0: Iya, puskesmas yang ada di daerah mana nih, Pak Ujang, tepatnya?
1: Di Pemayung.
0: Pemayung?
1: Kelurahan di Pemayung.
0: Kelurahan Pemayung. Batanghari ya berarti ya. Oke.
1: Ya,
0: oke, okay, baik. Kenapa? Itu kenapa? Silakan.
1: Ini masalah gini, Kak. Kalau rumah saya itu kena batuk.
0: Yeah.
1: Asma itu kan.
0: Berobat dengan keluhan batuk asma terus.
1: Asma jadi obat itu sering ulang ke situ kan. Jadi dia mungkin sudah bosan. Jadi kalau obat kami makai satu BJS atau pakai HP, anggap pakai apa, AKTP gitu kan. Jadi obatnya itu apa, enggak kuat.
0: Oh, dosis obatnya itu yang rendah ya. Gitu, yang diberikan, baik.
1: Jadi itu beberapa kali dari perubahan gitu kan, malah parah.
0: Iya.
1: Akhirnya menimpal kepala kami kan, misal masih berangkat nyawa gitu dari badan apa akhirnya. Jadi mana kami yang penipu apu salah kampung nggak bisa apa akhirnya tunjuk bukan Allah kan, belilah obat di apotik.
0: Beli sendiri obat di apotik, tidak dengan resep dari dokter.
1: Di apotik. Di sini dua obat, yang satu sama puskesmas. Yang
0: baik.
1: Satu tuh nggak ada bersatu sama puskesmas, pegawai yang puskesmas, yang ini beli satu itu. Beli situ, beli racikan gitu kan.
0: Oke, okay, baik. Salah,
1: cuma 35.000 dua macam open. Alhamdulillah sampai sekarang langsung hilang penyakitnya gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Kayak bunyi anak tikus, batuk itu nggak ada lagi nafasnya gitu kan.
0: Baik.
1: Itulah kan mereka telurnya di puskesmas kalau pakai baju es itu nggak ada mumpan.
0: Oke, artinya Pak Ujang mengeluhkan tentang pelayanan daripada BPJS ini ya, yang ternyata obatnya ya, itu tidak mumpan gitu, yang dosis rendah yang diberikan gitu ya. Oke, baik.
1: Obatnya lain, Pak Ulan, nggak sama yang beli gituan. Itulah saya nggak sama obatnya kan. Saya beli yang obat kayak ini, nggak ada yang dijual puskesmas yang bersatu sama puskesmas itu.
0: Iya.
1: Saya belinya nggak ada itu kan. Saya simpan obatnya yang beli yang puskesmas ini kan.
0: Oke.
1: Dari jual di dalam nggak dimakan belakang itu.
0: Iya, baik. Aduh. Baik.
1: Aduh.
0: Baik. Terima kasih Pak Ujang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di Halo RRI, hari ini kita mendengarkan suara masyarakat kita terkait daripada pelayanan publik yang mereka temui ya. Salah satunya tadi ada Pak Ujang di Pemayung, Batanghari ya, Kabupaten Batanghari, yang mengeluhkan salah satu puskesmas yang ada di Pemayung yang beliau merasa mendapatkan pelayanan daripada BPJS itu kurang memuaskan. Ya, nah mengenai obat-obatannya juga yang diberikan itu tidak ada respon apapun, dan akhirnya beliau membeli secara mandiri dan pribadi di apotik, dan ternyata obat yang beli sendiri itu yang manjur ya, sedangkan obat yang diberikan dari puskesmas tidak ada perubahan 1-3 hari dikatakannya ya. Baik pendengar, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung seperti Pak Ujang menyuarakan daripada pelayanan publik yang Anda temui, yang Anda dapati di sekitar Anda, silakan suarakan di program acara Halo RRI saat ini ya. Saya Astu Landari masih bersama Anda pastinya, dan tentunya untuk keluhan atau suara dari Pak Ujang di Pemayung Batanghari, kita akan diskusikan kepada redaksi Halo RRI nanti seperti apa solusinya, dan mudah-mudahan ini akan disampaikan nanti pada agenda setting redaksi Halo RRI Jambi tentunya, pendengar ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ujang. Suara Anda sangat berarti sekali untuk pelayanan publik ke depannya lebih baik lagi ya. Baiklah pendengar, saya masih nantikan Anda ingin bergabung di pagi ini di program acara Halo RRI.

Ya, jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya pendengar, setelah beberapa tembang lagu dan iklan yang akan lewat berikut ini, saya akan balik lagi ke ruang dengar Anda di program acara Halo RRI.

0: Kicau mania. Kicau mania.
1: Woi, ibu. Ngapo kamu kok? Ngapo ibu bakal sampah di sini? Kok bahaya kok kamu?
0: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
1: Ngapo?
0: Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini kok, bu. Iko kok dibawa tiang sutet bahaya, bu. Aduh.
0: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu ai? Dak ngerti ini anakku, Pak.
1: Membakar sampah di kuku, bahayanya bu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kuku?
0: Oh, macam tu Pak Iyo. Baru tahu pula aku Pak.
1: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi towel kuku. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Towel itu bisa lupu, semua orang mati lampu.
0: Tapi Pak Iyo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah Pak.
1: Aduh.
0: Ambonian bahaya Pak.
2: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
3: Siap. One, two, three,

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.
6: Dek, mau pilih yang warna apa?
7: Warna putih.
8: Kalau kakak pilih warna apa?
9: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
7: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
8: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
10: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
8: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
11: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
1: I really like kids these days kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, huh? So what gitu loh.

payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Baik, bagaimana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara Halo RRI ya. Dan tentunya pendengar, kami masih dan terus menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini dalam program acara Halo RRI, yang mana Anda bisa menyuarakan daripada keluhan Anda terkait mengenai pelayanan publik yang Anda temui ya di sekitar Anda. Dan pastinya juga beberapa pelayanan publik yang tentunya saat ini masih dan terus berbenah dan terus memperbaiki daripada sistem, kemudian juga sistem dan mekanismenya serta prosedur dan lain sebagainya ya. Dan pastinya juga pendengar, hal inilah yang tentunya memberikan kita saat ini ruang untuk bisa berbicara di program acara Halo RRI ya. Bisa Anda sampaikan apa yang mesti dan harus diperbaiki, seperti apa masukan Anda mungkin terkait mengenai pelayanan publik yang pernah Anda temui, baik dan buruknya, silakan Anda suarakan di program acara Halo RRI. Ya, saya Stulandari masih temani Anda kurang lebih sekitar 12 menit lagi ya. Jadi manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya pendengar, dan tentunya juga Anda pastinya juga bisa memberikan suara Anda melalui pesan WhatsApp ya. Kita akan bacakan, dan insya Allah suara-suara Anda, keluhan Anda, apapun yang menjadi hal yang perlu diperhatikan, diperbaiki ya, kita akan menjembatani dengan daripada instansi yang terkait ya. Baiklah pendengar, untuk Anda pagi ini menjelang siang, dan pastinya juga masih terus saya nantikan Anda ingin bergabung di Halo RRI.

Pendengar dimana saja Anda berada, pastikan Anda bisa menyampaikan suara Anda terkait pelayanan publik yang Anda temui ya. Jangan ragu dan bimbang, masih terus kami buka line telepon di pagi ini di 0811-6707-8850. Ya, karena memang pendengar, tujuan layanan publik ini adalah memenuhi kebutuhan dan juga hak masyarakat ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memberikan pelayanan yang baik, mudah, cepat, tepat dan terjangkau pastinya ya. Dan menciptakan pemerintahan yang transparan dan juga akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang ya, dan pastinya juga kita sebagai penyelenggara memberikan daripada pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Dan Anda juga pendengar, sampaikan saja keluhannya secara baik dan benar ya, komunikasi dengan baik pastinya insya Allah akan disampaikan, tidak dengan sikap yang arogan untuk menyampaikan keluhan atau suara Anda ya, baik langsung kepada daripada petugas pelayan publik atau ke program acara Halo RRI ya, silakan sampaikan saja.

Iya, hari ini kita mendapatkan satu suara dari pendengar kita, masyarakat kita di program Halo RRI edisi Rabu hari ini 29 Juli 2026 ya. Tadi ada Pak Ujang di Pemayung, Kabupaten Batanghari yang mengeluhkan terkait mengenai daripada pemberian obat ya dari puskesmas itu bukannya sembuh, malah tambah jadi batuk dan penyakit lainnya dikatakannya. Dan akhirnya beliau berinisiatif membeli obat secara mandiri di apotek dan ternyata setelah meminumnya obat itu yang lebih mancur ya daripada obat yang diberikan daripada puskesmas yang ada di Pemayung. Itu disampaikan oleh masyarakat Pemayung, Pak Ujang tadi yang sudah menyuarakan keluhannya terhadap pelayanan publik yang ada di puskesmas Pemayung. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ujang dan juganya tentu Anda yang ingin sekali memberikan suara Anda di Halo RRI ya. Mungkin karena ada beberapa hal yang tidak bisa tersampaikan langsung, boleh Anda mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya di Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850. Berdengar, saya akhiri di kebersamaan kita segmen Jambi Pagi ini Pro 1 RRI Jambi di program acara Halo RRI saat ini ya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, kita berikan ke ruang dengar Anda, memberikan informasi terbaik, inspirasi dan juga motivasinya ya. Saya Sulandari pamit undur diri, pendengar, kita berjumpa di hari esok di jam yang berbeda pastinya. Dan tentunya siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan Iswinarni ya. Dan di jam siang ini formasi 10 hingga 11 Anda akan bersama dengan obrolan jam siang ini Pro 1 RRI Jambi. Jangan pernah menyerah dengan apapun yang akan kita lakukan hari ini, pendengar. Yakinlah kita akan mendapatkan semua hasil yang kita usahakan, kita upayakan ya. Baik, ada satu lagu mengakhir kebersamaan kita pagi ini di tembangnya dari The Massive dengan Jangan Menyerah ya. Jangan pernah menyerah dengan apapun yang akan kita lanjutkan hari ini, besok dan seterusnya. Saya Astulan dari pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Litazen.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ada kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk dialog Jambi siang ini. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang masih setia bersama Pro Soto RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Dan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Nana akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1. Ada Bapak Kompol Ferry Siswara, Kapolsekta Pasar Polresta Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry ya Nana panggilnya ya.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Pak Ferry?
1: Alhamdulillah, Mbak Nana, luar sehat. Biasa, sehat.
0: Iya. Perdana ya Pak Ferry kemari atau udah berapa kali nih?
1: Ya, kalau di RRI mungkin dari sekolah dulu.
0: Dari sekolah, Masya Allah, ya. Jadi sudah sering mampir ke sini ya. Tapi kalau berdialog baru hari ini?
1: Ada beberapa kali
0: mungkin. Ada beberapa kali juga, ya. Di Prosatu juga?
1: Mungkin di lapangan ya.
0: Mungkin di lapangan, oke baik. Di kebersamaan kita untuk bincang hari ini bersama Kompol Ferry Siswara untuk menemani kebersamaan kita terkait hukum perlindungan satwa. Untuk Anda boleh bergabung nanti di line telepon kami di kebersamaan kita di 0811-670-78850. Kita akan memperbincangkan terkait hukum perlindungan satwa. Nah ini ternyata ada juga terkait perlindungan satwa ya Pak Ferry ya. Yang kita tahu kan perlindungan-perlindungan yang lain gitu ya. Ternyata satwa juga perlu dilindungi begitu ya Pak Ferry ya. Harus. Nah mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada pendengar semua bagaimana pandangan Pak Ferry mengenai pentingnya perlindungan satwa dari sisi penegakan hukum nih Pak. Silakan.
1: Baik
0: Pak
1: Nana dan pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Ya. Terima kasih ya, ini bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala kita ya. Hari ini sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan salah satu pagi ini yang paling menyenangkan hati, kicau burung di luar itu masih ada.
0: Oh iya. Alhamdulillah ya, Pak. Kalau enggak ada nah bahaya gitu.
1: Iya, tanda-tandanya begitu. Artinya apa? Alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jaga lestarikan betul. Karena merupakan satu ekosistem yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Makanya bukan hanya manusianya saja yang mesti dilindungi, diatur tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, tetapi bagaimana perlakuan kita juga kepada alam, sumber daya alam yang ada, dan ekosistem kita termasuk di sini ada satwa. Dan lebih lagi saat sekarang kelangkaan-kelangkaan itu dan kepentingan ilmu pengetahuan, karena anak cucu kita ke depan, kita yang akan mewarisi kepada mereka, mereka yang akan meneruskan. Nah, kalau tidak dilindungi satwa kita ini, kita yang akan mengalami kerugian. Karena kenapa? Ada sebagian satwa kita bahkan sudah tidak ada di negara kita lagi. Ada sebagian sudah di luar. Bahkan apa? Satwa ternak seperti sapi yang artinya punya kualitas baik. Di Nusa Tenggara, Bali, itu sebagian sudah di luar. Makanya negara kita membuat kebijakan terhadap hewan, terhadap satwa itu harus dilindungi. Bahkan diklasifikasikan. Ada yang domestik, artinya kalau domestik ini yang kita pelihara hari-hari itu, baik itu hewan peliharaan dalam bentuk hiasan hewan kesayangan, maupun yang mungkin untuk dikonsumsi dan untuk kepentingan dunia kesehatan. Nah, ada lagi yang diatur berkaitan dengan satwa liar yang ada di alam. Nah, ini Mbak Nana. Sebenarnya pemerintah kita sudah konsen. Kalau dulu mungkin lebih kepada lingkungan hidup ya kategorinya. Kalau sekarang sudah kepada sumber daya alam, ekosistem. Jadi kepada bagian daripada rantai kehidupan.

0: yang harus dilindungi, dan satwa bagian daripada rantai ekosistem kehidupan kita. Makanya mutlak wajib untuk kita lindungi. Demikian Mbak Nana.
1: Baik, dan tadi Pak Ferry juga sudah mengatakan bahwa alhamdulillah kita masih bersyukur masih ada kicau burung di luar sana ya. Dan kita juga kalau jam 5 pagi itu Pak, ada kicau burung dari sini Pak, itu pertanda RRI mulai mengudara.
2: Sekali di udara,
1: tetap di udara, merdeka. Oke, baik. Nah, terkait peraturan perundang-undangan Pak, apa saja yang menjadi dasar hukum dalam melindungi satwa di Indonesia itu sendiri Pak?
0: Sebenarnya kalau saat sekarang setelah ada undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang baru diperlakukan di 2 Januari tahun 2026 kemarin berkaitan dengan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Secara umum berkaitan dengan hewan peliharaan itu sudah diatur sedemikian. Namun secara lex specialis pemerintah juga sudah mengatur. Ini ada beberapa aturan yang memang secara khusus kita sebagai warga negara yang baik harus mengetahui ini Mbak Nana. Ini ya, kita lihat ini ada beberapa undang-undang ini. Yang pertama undang-undang nomor 5 tahun 1990, yang kemudian ada sedikit beberapa perubahan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Di aturan yang lebih khusus ini, jadi kalau ada kasus hukum di pidana itu, apabila ada aturan yang khusus sudah mengatur, maka aturan yang umum itu dikesampingkan. Ya, jadi teks spesialisnya yang dikedepankan. Dan ini lebih berat ancaman hukumannya. Kalau di KUHP, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 masih ada denda kategori 2-3, ada pemenjaraan hanya 1 sampai dengan 1,5 tahun atau mungkin dalam bentuk kegiatan kerja sosial kalau kita melanggar terhadap hewan-hewan ini, hewan peliharaan kita Mbak Nana. Tak boleh disakiti, gak boleh ditakuti, gak boleh sengaja apa-apa membuat hewan itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, kemudian haknya untuk bereproduksi dibatasi. Itu kalau bukan karena penyakit itu harus tetap dilindungi. Makanya kalau ada yang sekarang ini mengkebiri kucing, anjing, itu harus waspada. Nah, jadi artinya sampai sebegitunya negara memperhatikan hewan. Artinya apa? Kalau saja kepada hewan ini negara kita, bangsa Indonesia ini memperhatikan, bagaimana nih kepada kita sesama anak bangsa? Tentunya harus saling menghormati, menyayangi, menghargai. Kan gitu tuh.
1: Betul.
0: Itu esensi yang waktu diingat. Kita jangan hanya melihat aturan hukum itu, sanksi hukumnya saja, pemenjaraan. Itu kan ultimum remedium tuh, langkah akhir. Tapi bagaimana nih premium, remediumnya, kemanfaatan hukum itu bagi kita semua. Ya, kadang-kadang tuh dengar mungkin di terminal, karena dekat terminal ya, Kapolsek Pasar, ay Pak, aturan hukum itu dibuat untuk dilanggar. Ini menurut kita satu pernyataan yang mesti kita revisi sesegera mungkin ini Mbak Nana.
1: Iya.
0: Ini saya bersyukur sekali pagi ini kita berbicara tentang melindungi satwa. Sanksi kalau kita memperlakukan satwa itu baik yang dipelihara oleh kita mungkin di rumah masing-masing atau mungkin yang di luar sana, yang di hutan rimba atau yang liar itu. Harapan kita dengan lahirnya aturan baru di KUHP bahwa hewan peliharaan harus betul-betul kita jaga, kita pelihara dengan penuh kasih sayang, tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita terlantarkan. Itu kalau kita sebagian di Jambi, di pinggir jalan, kalau ada hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, itu kita lihat tuh banyak kucing-kucing di pinggir jalan dibuang orang. Tapi alhamdulillah masih banyak yang memperhatikan. Sebenarnya nggak boleh penelantaran. Kalau tidak, dia kepada siapa diadopsikan, sehingga harus ini tetap bisa dipelihara. Ya, karena ini konsekuensi kita ya, Mbak Nana. Konsekuensi kita, tak kalah kita sudah bersepakat dengan niat dan hati kita mau memelihara sesuatu. Ya kan gitu, oh saya mau memelihara kucing di rumah, mau memelihara ayam. Ya kalau kita sudah berniat seperti itu, kita bertanggung jawab. Gitu. termasuk kalau mereka tumbuh kembang atau berkembang biak harus bertanggung jawab. Ya, atau kalau memang sudah tidak mampu, kita kan ada komunitasnya. Ya, kita salurkan ke sana. Gitu. Nah, demikian juga dengan satwa liar yang ada di alam. Tidak boleh kita hama itu menanganinya secara brutal. Coba lihat di perkebunan sawit bijak. Dipelihara burung hantu, dipelihara burung raja wali itu. Burung untuk makan tikus, ular juga. Supaya ekosistem yang rantai makanan, siklusnya yang jalan, bukan kita. Kalau kita yang jalan, itu lebih kepada pembantaian. Nah, sementara kalau ini putus salah satu di antaranya, ini akan merusak ekosistem. Rantai kehidupan kita itu ada yang terputus. Itu berdampak kepada kita. Pasti. Mbak Nana merasakan sekarang panas.
1: Iya, betul.
0: 37, bahkan panas sampai 40 derajat Celcius. Artinya ekstrim ini terjadi, ya mungkin kita sama-sama waspada dengan coran-coran yang kita lakukan di sekeliling pekarangan rumah kita, yang sehingga artinya berkurangnya jumlah pohon. Kementerian Lingkungan Hidup menghimbau kepada kita, yuk satu dalam seumur hidup minimal 5 kali kita nanam pohon. Satu tempat yang gersang, jangankan satwa liar yang akan hidup di sana, cacing pun tidak mau itu, Mbak Nana. Tapi kalau daerah itu sudah tumbuhi pohon, sejuk, cacing hidup, biota ada, makhluk hidup ada, suasana pasti akan berbeda. Nah, sekarang kita punya tanggung jawab yang sama, bukan hanya kepada satwa liar saja, tetapi nih secara utuh, sebagai kalau tadi versi yang beragama Muslim, khalifah di atas muka bumi, kamu itu disuruh mengurus. Bagaimana mengurusnya dengan baik? Mbak Nana nih di RRI menginformasikan kepada masyarakat, ini sudah menjadi satu amal ibadah, suatu kebaikan. Kami petugas bagaimana nih memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Karena ingat Mbak Nana, sanksi hukum di era sekarang sudah tidak sama lagi dengan sanksi hukum di era sebelumnya. Sanksi hukum di era sekarang ini kita lebih bagaimana mengedepankan proses rehabilitatif, mengintegrasikan seluruh komponen, bukan hanya aparat penegak hukum dalam criminal justice sistemnya saja, tidak, tapi juga melibatkan peranan masyarakat, sehingga penegakan hukum itu bukan hanya dalam bentuk membuat efek jera secara fisikal saja, tapi lebih ke depan kepada bagaimana tumbuh dari dalam diri warga negaranya kesadaran untuk berpartisipasi menjadi warga negara yang baik. Ini esensinya. Nah, kalau kita melihat apa sih sanksi, kan sebagian ahli itu mengatakan sanksi itu konsekuensi logis dari satu perbuatan. Jika Anda berbuat baik, konsekuensi akan Anda terima baik. Tetapi jika Anda berbuat tidak baik, konsekuensinya, logisnya, pasti juga tidak baik, negatif. Contoh, ke kantor terlambat. Itu secara batin ya, membuat kita tidak nyaman. Karena kenapa? Sudah ada satu perbuatan yang secara sadar, itu kita tidak terima. Konsekuensi logisnya, kita tidak nyaman. Mungkin orang yang di luar kita berpandangan positif kepada kita, bisa jadi kita berpandangan negatif, yang sering akhirnya menimbulkan miskomunikasi, mispersepsi. Ini jadi negara sekarang sudah mengakomodir kita. Aturan hukumnya sudah tidak lagi untuk menghukum itu dalam rangka untuk mempermalukan orang, tapi bagaimana lebih menumbuhkan kesadaran. Bahkan ada restorasi justice, bagaimana keadilan itu bisa didapatkan di luar peradilan. Sedemikian, jadi sudah semakin peradaban kita sudah semakin maju, peradaban kita sudah semakin hebat. Tetapi di sisi lain, alam tempat kita sama-sama berada, ini perlu kita lestarikan, perlu kita jaga. Terlebih lagi saat sekarang, di era digital.
1: Betul.
0: Mbak Nana, ada kekhawatiran nggak dengan digitalisasi yang ada? tentu ada kekhawatiran. Tapi keuntungannya banyak, keuntungan dan manfaatnya juga banyak. Tapi di sisi lain bagaimana nih filterisasi, controlling kita secara personal, keluarga dan masyarakat serta pemerintah, sehingga ke depan, karena digitalisasi juga mempermudah nih satwa liar yang ada di luar sana, di rimba sana, untuk bisa hilang dari tempat kita melalui digitalisasi, karena mudahnya berkomunikasi. Tapi dengan digitalisasi juga ada beberapa yang mungkin Mbak Nana pernah dengar juga. Di Kalimantan contohnya yang dianiaya orang hutan, monyet, kan akhirnya dihukum toh. Artinya digitalisasi, media sosial juga itu dalam proses penegakan hukum, dalam rangka melestarikan satwa liar, marga satwa yang ada, cagar budaya yang ada, itu juga berperan. Ini Mbak Nana ya, kalau pandangan saya berkaitan dengan pentingnya kita memelihara ekosistem ini, ya. Ini kalau kalau saya ya, lebih khawatir lagi dan anak-anak kita nanti nggak ngerti itu membedakan harimau dengan singa.
1: Kenapa bisa begitu, Pak?
0: Ya itu tadi, karena mereka beranggapan harimau dengan singa sama saja, sama-sama hewan buas.
1: Kan beda ya, Pak.
0: Padahal beda, ya toh. Itu kan kecenderungan harimau itu maghrib-maghrib tidur dia kan, singa cari makan ya.
1: Iya. Jadi kita
0: habitnya aja berbeda ya toh. Begitu. Tidak semua siamang itu ya masuk kategori monyet.
1: Iya, iya.
0: Beda monyet, kera. Kan bahaya itu kalau mamet tidak tahu.
1: Benar.
0: Nah, lebih lagi coba nih contoh. Instan. Mbak Nana, saya mungkin ke pasar, kita belanja itu sudah dalam bentuk kemasan. Produk-produk bumbu-bumbu sudah dalam kemasan. Anak-anak kita nanti gak ngerti yang mana yang kunyit, mana yang laos,
1: bener.
0: Mana yang serai, mana yang siri. Nah, kalau tidak kita dekatkan, ini dari sekarang, bagaimana mereka akan mencintai nih satwa? Bagaimana mereka akan mencintai alam? Nah, mereka harus kita dekatkan. Jadi oriented kita bukan hanya berpikir kepada memberikan sanksi kalau kamu melukai, kamu membunuh, kamu menyakiti satwa liar, tetapi lebih bagaimana ke depan mendekatkan masyarakat, anak-anak kita dari sedini mungkin tuh ke alam, sehingga mereka cinta tuh ya kepada satwa, kepada tumbuhan, kepada lingkungan. Harapan kita seperti itu, Mbak Nana.
1: Jadi penting juga ya pendekatan kita kepada anak-anak begitu, terutama untuk pengetahuan nama-nama binatang begitu ya, Pak Ferry.
0: Betul.
1: Ya. Karena sekarang kan anak lebih banyak di gadget, belum tentu diajarin, oh ini loh namanya kura-kura begitu. Betul. Ini kan paus dan lain sebagainya, seperti yang Bapak katakan. Betul. Juga sampai bunyinya kan sama nih, bunyi oh atau gimana. Betul. Gitu. Betul. Ya Pak. Tapi betul, mereka nggak tahu pas. Dan pengenalan untuk satwa di kayak kebun binatang di tempat kita itu perlu juga nggak sih, Pak, sebenarnya?
0: Penting, Bu, perlu. Karena zoo juga bagian daripada upaya kita untuk melestarikan, ya kan, terutama bagi satwa yang pada saat di alamnya itu mungkin kalau tetap diletakkan di apa di habitatnya malah justru tidak bisa melanjutkan hidup dan kehidupannya.
1: Iya, benar.
0: Nah, makanya peran pemerintah kita salah satunya melalui zoo ya, kebun binatang itu diselamatkan. Agar nanti bisa tumbuh dengan sehat dan bisa berkembang biak dengan baik. Karena kebetulan saya juga tinggal dekat kebun binatang kita itu ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi saya beberapa kali dan mungkin boleh dikatakan termasuk sering juga peserta didik kita. Baik yang apa di sekolah kita maupun di pramuka, karena saya juga senang nih membina adik-adik kita di pramuka yang kita bawa ke sana untuk lebih apa mengenalkan anak-anak kita. Dan kalau saya lihat termasuk jumlah kunjungan sudah sering meningkat, kecenderungannya sering meningkat, terlebih lagi di akhir minggu atau akhir pekan dan di hari-hari libur ya, baik itu libur belajar maupun libur-libur nasional ataupun libur-libur keagamaan, Mbak Nana. Jadi kecenderungan orang tua, masyarakat kita juga senang tuh berkunjung ke kebun binatang. Salah satu upaya kita untuk memperkenalkan masyarakat dengan terutama anak-anak kita ya, dengan jenis satwa, habitatnya, nama Indonesianya, bahkan mungkin nama kampungnya ya kan, mm-hmm. sampai ke nama Latinnya. Kan kalau di kebun binatang tuh kan disebutkan tuh tempat hidupnya, habitatnya bagaimana.
1: Betul.
0: Gitu kan. Ini masuk kepada jenis apa begitu kan. Nah itu kan juga berupa bagian apa namanya untuk meningkatkan pengetahuan, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat kita. Ya, oleh karena itu ya mesti sama-sama kita punya kepedulian, bukan hanya ke marga satwa atau satwa liarnya saja, tetapi juga kepada hewan yang ada, satwa yang ada yang saat sekarang dipelihara di kebun binatang kita. Artinya apa, Mbak Nana? Kalau berkunjung ke sana, kalau ada tanda-tanda dilarang untuk memberi makanan seperti ini, seperti ini, seperti ini kepada satwa umpamanya, ya kita ikut. Karena memang mereka tuh ada yang nggak boleh makan yang sama dengan kita, yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Nah, kelangkaan jumlah yang terbatas ini kan harus betul-betul kita perhatikan, sehingga yang diharapkan tadi satwa kita yang ada di sana bisa berkembang biak dan bertambah ya. Harapan kita bisa tetap itu terjaga ya, Mbak Nana ya.
1: Oke. Baik. Pak Ferry, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di obrolan kita di siang hari ini, kita akan jeda dulu ya untuk yang mau lewat. Tetap bersama Pro Satria di Jamie di FM 88,5 MHz.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di bincang siang kita bersama narasumber kita Bapak Kompol Ferry Siswara, Kapolsek Pasar Polresta Jambi, menemani kebersamaan kita untuk bincang di siang hari ini. Dan tadi di awal perjumpaan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dan yang kali ini kita juga akan ingin mengupas juga nih terkait peran kepolisian sendiri nih, khususnya Polresta Jambi dalam menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Bagaimana Pak? Adakah atau memang tempatnya ini seperti apa? Silahkan.
1: Terima kasih Pak Nana. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa kita masih setia ya, seperti setianya kita ya Mbak Nana ya.
0: Betul.
1: Dengan mereka ya, harapan kita. Berburu itu terkesan mengasihkan ya, menyenangkan. Sama seperti kalau teman-teman kita mancing ya, di sungai itu. Itu kan begitu dapat itu membahagiakan betul. Di sebagian negara, saya pernah ada salah seorang guru saya itu pulang dari Kanada. Beliau bilang, di sana sulit kami lihat polisi. Kenapa sulit Pak? Tapi itu tadi, suatu ketika saya lihat orang di danau. Jadi di sebagian Kanada itu kalau danaunya itu Mbak Nana, danau, jalan, baru rumah. Jadi rumahnya itu menghadap ke danau, sehingga danaunya bersih. Nah kalau tempat kita kan sebagian kan terbalik. Sungai, rumah, jadi sungainya dibakar rumah toh, baru jalan. Nah sehingga ekosistem kita menjadi kurang baik ya. Di sana orang mancing itu Mbak Nana, begitu dia mancing ada di situ ukuran, diukur tuh ketentuan ukuran. Waktu dilepas kalau tidak boleh kepada ukurannya, beratnya, panjang ikannya belum sampai kepada ketentuan yang boleh diambil, dikembalikan sama mereka. Ini dulu frame yang harus kita bangun nih di dalam diri kita. Nanti kita lihat contoh-contoh apakah ada kita tangani perkara-perkara yang seperti itu. Ya. Jadi kita mencontoh nih di sebagian daerah, di sebagian negara, mancing saja nih, mancing mereka ditimbangnya. Ini ukuran sekian nih, biasanya usianya sekian minggu tuh, sekian bulan, ini boleh nih untuk diambil, untuk dikonsumsi. Nah itu dikembalikan kalau yang tidak sesuai dengan ukurannya. Artinya sudah tumbuh kesadaran. Nah ini yang harus lebih dikedepankan oleh kita. Kalau di tempat kita enggak kepengen apa umamanya burung apa baro-baro gitu, seanak-anaknya, seinduk-induknya, seciri-ciri, kalau bisa kita tangkap tuh semuanya, burung pipit, burung apa, kalau bisa itu dipulut, banan atau dipulut, dijerat pakai getah. Nah itu pakai getah, itu nggak bisa nempel itu.
0: Namanya dipulut ya Pak.
1: Ya, itu seperti burung perkutut itu kan dipulut tuh, sampai brondolan bulu-bulunya itu. Itu kalau ditangkap malam-malam tuh ada yang nangkapnya sebagian pakai jaring itu, seperti kita mau apa, mau seperti serokan ikan itu ya. Nah itu pakai jaring itu malam-malam. Nah kalau tumbuh kesadaran kita, pasti kita nggak mau. Pasti kita akan lepaskan itu. Ya itu satu. Yang kedua, apakah ada? Ada. Nah, ini datanya nih. Provinsi Jambi ini termasuk yang tinggi nih, Mbak.
0: Berapa itu, Pak?
1: Nah, ini. Kita lihat ini datanya nih. Karena memang baik itu dengan rekan-rekan kita dari BKSDA ya, dan Polres Moro Jambi ini yang pernah sudah kita lakukan ini di jajaran Polda Jambi ini. Ada 20 ekor terenggiling yang diburu.
0: Wow.
1: Ya. Ini pada April tahun 2026 yang lalu. Kemudian siamang ilegal di bulan Januari tahun 2026 di Kota Jambi. Unit Tipiter Polres Jambi berhasil mengungkap jaringan perdagangan ilegal. Namun ya kita masih bersyukur juga, meskipun yang hidup itu hanya 2 ekor yang berhasil kita selamatkan. Yang lain mungkin udah kemana-mana Mbak Nana ya. Ya mudah-mudahan ke depan semakin ini. Ada lagi tapir.
0: Tapir
1: ini di lintas Sumatera. Tapir ini Mbak Nana sudah sangat langka.
0: Betul.
1: Siamang. Kalau dulu di era 16 tepat Mbak Nana itu, kalau saya lewat masih kebun karet itu dulu. ya 95, 94 itu masih kedengaran. Masih kedengaran.
0: Masih banyak.
1: Sekarang Mbak Nana udah dengar itu.
0: Enggak,
1: katanya kedengaran. titit, Mbak Nana, kayak kan gitu.
0: Betul.
1: Iya. Ya, Mbak Nana. Jadi ini sekarang, Mbak Nana. Artinya pelan-pelan nih. Apa upaya kita nih selanjutnya? Kita juga sudah pernah nih ratusan satwa dilindungi pada 28-30 Juli tahun 2025 yang lalu bersama BKSDA Jambi. Kita melakukan operasi penertiban masif ke toko-toko burung. Itu semua jala tuh dianggap tuh apa? Jala ya? Iya, aman. Sementara bukan lagi. Ini kan hanya jala kerbau, Pak. Jala itu masuk kategori dilindungi. Ya. Bahkan kita harusnya apalagi seperti jala Bali ya. Itu udah semakin sangat sedikit sekali. Beo yang Sumatera ya, yang ada apa? Pial di telinganya tipis itu. Itu udah sangat langka. Kemudian ratusan satwa dilindungi, diamankan dari pedagang tak berizin. Ya, alhamdulillah bisa disita oleh BKSDA Provinsi Jambi, ya. Diobservasi, alhamdulillah masih sehat dan dilepas liarkan. Bukan hanya itu saja, Mbak. Bahkan ikan langka di Jambi juga. Mbak Nana pernah makan ikan sema?
0: Ikan sema itu yang gimana, Pak?
1: Nah, kan.
0: Nggak tahu Nana Pak, yang taunya ikan lele, ikan nila, ikan gabus,
1: ikan sema gitu. Itu Mbak Nana, ikan lampam, ya, ikan apa?
0: Bentuknya yang gimana sih Pak?
1: Anu hampir seperti gabus juga, seperti apa? Seperti yang lebih dekatnya itu apa? Ikan kelemak lah lebih dekat kalau itu. Kalau Mbak Nana ini. Dan enak memang ikannya, iya, tapi
0: besok,
1: memang duri.
0: Bapak bawa ya biar Nana tahu ya.
1: Langka, Mbak Nana.
0: Oh, langka ya, Pak ya.
1: Ikan sema langka. Adanya di air deras, sungai berair deras, jamun berbatu seperti di Merangin, di Sorolangun, daerah-daerah seperti di Lahat, sebagian daerah apa yang air deras. Sungainya berbatuan, itu ikan sema ada, lampam, ikan beterung, sepat siam. Kalau dulu ada di Jambi ini istilah ikan blang-bleng. Mas Koko pernah ikan blang-bleng.
0: Blang-bleng itu ikan apa ya?
1: Iya, itu pada diekspor itu tuh ya ikan sampai ke Singapura. Gitu.
0: Warnanya warna apa aja?
1: Kuning ke hitam-hitaman, kuning ke hitam-hitaman. Kalau anak-anak di Jambi nyebut ikan blang-bleng.
0: Ikan blang-bleng, iya.
1: Artinya apa? Ini nih salah satu kewajiban kita loh Mbak Nana. Makanya terus terang nih Mbak Nana pagi-pagi ini bikin bercerita tentang satwa. Saya bukan masalah mereka akan dihukum atau tidak dihukum, tetapi bagaimana nih tumbuh kesadaran nih. Ya, tumbuh kesadaran. Karena kenapa? Tak kala tumbuh kesadaran akan semakin banyak nih kita yang bergandengan tangan. Kita yang sama-sama nih menjaga. Tapi kalau semuanya gak punya kesadaran, akan rame-rame nih membantai satwa kita.
0: Iya, aduh, bahaya.
1: Kan gitu loh. Nah, ini sekarang Mbak Nana corong kita ini melalui Pro 1 ini. Ya Allah, mudah-mudahan ada kepada Yang Maha Kuasa kita bermohon ada manfaat nih, mudah-mudahan mengetuk hati kawan-kawan kita yang sekarang masih hobi memelihara satwa liar gitu. Untuk yuk ya sama-sama kita kembalikan nih, atau kalau tidak menjadi orang tua asuh saja. Menjadi orang tua asuh bagi satwa. Umpamanya ditempatkan di mana begitu di hutan kita, bantu untuk pemerintah untuk memeliharanya. Supaya kelangsungan gitu loh. Jadi orang tua asuh satwa.
0: Untuk satwa baik. Akhir nih Pak, sebelum kita pamit undur, pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli terhadap perlindungan satwa dan kelestarian lingkungan seperti apa nih Pak? Silakan.
1: Kepedulian kepada diri kita itu akan menumbuhkan kepedulian kepada lingkungan. Tidak akan mungkin kita peduli kepada lingkungan kalau kita tidak peduli terlebih dahulu kepada diri pribadi kita masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, kepedulian kepada lingkungan itu akan menumbuh kembangkan semangat kita di dalam diri pribadi kita masing-masing untuk sama-sama merawat dan menjaga kehidupan. Ada kunci terakhir, Kalau Anda ingin bahagia, jalannya dengan cara membahagiakan. Jika Anda membuat satwa dan lingkungan saja bahagia, dan mudah-mudahan kepada manusia juga Anda bisa membuat mereka bahagia. Mm-hmm. Cintai alam, makanya kalau saya itu, saya abadikan tuh Mbak Nana, semesta alam. Semangat membina generasi tiada akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Generasi ini siapa? Generasi manusia, generasi ekosistem, generasi satwa, generasi tumbuhan. Itu perlu kita pelihara, perlu terus kita bina. Ingat Mbak Nana, membina itu dimulai dari dalam rahim sampai ke dengan liang kubur, bahkan sampai orang di dalam kubur. Itu membina. Artinya hubungan baik ini haruslah dimulai dari pribadi-pribadi kita. Ingat, kita tidak mungkin meninggalkan alam semesta sebagai bagian ekosistem di mana kita berada. Yuk, sama-sama kita jaga, kita pelihara, dan kita rawat, kita lestarikan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa juga memberikan limpahan keberkahan untuk kita. Kita semua nanti bisa meneruskan kepada anak cucu kita. Bukan hanya untuk kita nikmati di masa kita saja, tetapi dapat kita warisi kepada mereka. Karena ini adalah amanah. Demikian Mbak Nana mungkin ya.
0: Baik, terima kasih. Masya Allah. Makanya kesempatan bisa bergabung kembali. Enak dengan sumber yang banyak di pengetahuannya. Jadi kita biar tahu juga ya pendengar ya, terkait topik bahasan kita yang menarik sekali di siang hari ini, hukum perlindungan satwa. Jadi yang tadi pendengar yang gak tahu, jadi tahu sekarang sedikitnya ya. Tapi insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa bersama kembali ya Pak Ferry ya.
1: Terima kasih. Untuk kebersamaan kita. Mudah-mudahan.
0: Amin. Baik, dan pendengar dimana saja kebersamaan kita untuk hari ini ya, bersama narasumber kita Bapak Kompol Ferry Siswara, Kapolsekta Pasar Polresta Jambi, hukum perlindungan satwa menjadi topik bahasan kita di hari ini. Anda juga harus undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lopez Rosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Borki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Borki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Delio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba lanutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: tenis putri Indonesia Janis Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Zhang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chan Sui Zhang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chan membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekilik pada menit ke-74. Laporan Senti Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan

0: bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, do Gustavo, o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job, we win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca did a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: E eu já tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in the only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the team system, and for next game he'll be even better.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Indrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubik melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, we can start in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to...
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
1: To compete against talented players, so...
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Braga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puriono.
1: Ya, ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Nii Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Zainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Zainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor cak F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Terima kasih yang masih mendengarkan Prosatra di Jambi. Nana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang. Bincang siang lagi ya. Di Jambi siang ini maksudnya untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selamat siang untuk Anda yang masih mendengarkan Prosatra di Jambi di FM 88,5 MHz. Pendengar, ada satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabah untuk Miss Lan Bin Jikom di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabah, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabah. Nah, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda terkait berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabah.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang ku pendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan

Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia bersama Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Saat sekarang pukul 11.52 menit, kita masih bersama di kebersamaan kita untuk musik informasi edisi hari ini. Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai putusan kasus TPPO bermodus jual beli bayi belum memberi efek jera. Penilaian ini disampaikan KPAI menjelang Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang 2026. Sejak 2025, KPAI mengawasi kasus tersebut setelah Polda Jawa Barat menetapkan 19 tersangka. Dan juga ya, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada 19 pelaku pada 21 Juli 2026. Pelaku utama dihukum 7 tahun, sedangkan pelaku lainnya menerima hukum 3 hingga 7 tahun. Menurut KPAI, perdagangan bayi merampas identitas kewarganegaraan dan hak pengasuhan anak. Korban juga berisiko mengalami eksploitasi, perdagangan lanjutan, serta kejahatan lintas negara. Dan juga selain itu, KPAI menemukan belum seluruh pelaku diproses secara menyeluruh. Keberadaan 18 bayi di luar negeri juga belum dijelaskan dalam putusan. Di sisi lain, KPAI menyoroti dugaan pelaku utama merupakan residivis tanpa pemberatan hukuman. Penegakan hukum juga dinilai belum menyentuh pelanggaran administrasi penerbitan dokumen bayi. Karena itu, KPAI meminta peninjauan ulang putusan demi memenuhi rasa keadilan. KPAI juga mendorong pemulangan korban dan penguatan penanganan TPPO anak. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan untuk Anda di Jambi siang ini. Dan nanti di informasi 12 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mendengarkan lagu-lagu religi untuk Jambi siang ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang

Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satara di Jambi di FM 88,5 MHz, selanjutnya kita akan mendengarkan Biduk dan Azan Zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, Nani yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
2: What's the matter?
3: Oh, nothing.
2: You know I love you.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
3: Sebaiknya kamu tahu.

Dan untuk kalian semua, Titi DJ dengan satu lagu yang seharusnya menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk anda semua di kebersamaan kita, ada satu informasi yang mana raksasa Dirgantara Eropa Airbus mencetak rekor dunia jarak penerbangan terjauh yang ditempuh pesawat komersial. Dikutip dari Flight Radar 24, hal ini terjadi pada uji pesawat A350-1000ULR yang berhasil terbang selama 24 jam 24 menit. Pesawat yang akan menjadi bagian dari armada maskapai penerbangan asal Australia, Qantas itu, menempuh jarak sekitar 23.076 km. Ini berarti memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Boeing 777-200LR sejak 2005. Pesawat tersebut melintasi 3 benua dan 2 samudra serta 17 zona waktu dan 19 fir. Pesawat berangkat dari Melbourne, Australia pada Senin 27 Juli 2024 pukul 7.28 UTC. Nah, informasi selengkapnya, yang mana Airbus cetak rekor dunia terbang 24 jam non-stop dari Australia ke Perancis, dapat Anda baca di laman rri.co.id. Di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Daerah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Rabu 29 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Capaian cek kesehatan gratis batang hari tembus 16%. Dinkes kejar target 30%. Anggota DPR RI Jambi, maksudnya DPR RI janji tindak lanjuti tumpang tindih kabel udara di Jambi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Batanghari menunjukkan perkembangan positif. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Takwin, mengatakan peningkatan ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sejumlah wilayah yang sebelumnya memiliki capaian rendah saat ini mengalami lonjakan peserta yang cukup signifikan. Menurutnya target CKG tahun 2026 mencapai sekitar 93 ribu penduduk dari total populasi sekitar 310 ribu jiwa. Di beberapa wilayah kerja puskesmas, jumlah warga yang telah mengikuti pemeriksaan bahkan mencapai lebih dari 10 ribu orang. Sementara rata-rata puskesmas lainnya telah melayani sekitar 2 ribu peserta.
1: Ada beberapa wilayah yang di tahun 2026 itu bisa dikatakan under ya, di bawah daripada target, dan di pertengahan tahun ini sangat signifikan melonjaknya. Hampir seluruh lapisan elemen masyarakat dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Walaupun kita masih ada kendala di beberapa titik, ya ini terkait dengan pengentrian pelaporan ya.
0: Meski demikian, Dinas Kesehatan masih menghadapi kendala pada proses penginputan data ke dalam aplikasi nasional. Gangguan pada sistem menyebabkan sebagian data harus dimasukkan ulang sehingga mempengaruhi pembaruan angka capaian. Anggota DPR RI fraksi PDIP Edi Purwanto menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Haji Bakri bin Haji Muhammad Musa, anggota DPR RI fraksi PAN, kemarin sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam Lippo Village Karawaci, Jakarta. Edi Purwanto mengenang Haji Bakri sebagai sosok yang memiliki karakter kuat namun tetap rendah hati dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dirinya menilai Haji Bakri merupakan figur yang mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan selalu mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap pengabdian. Sikap tersebut menurutnya menjadi teladan bagi banyak politisi lintas partai. Di akhir pernyataannya, Edi Purwanto memanjatkan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Anggota DPR RI Rocky Chandra berjanji segera menindaklanjuti tumpang tindih kabel udara di wilayah Kota Jambi karena dinilai merusak estetika dan cenderung membahayakan keselamatan. Untuk meminimalisir resiko, dirinya merencanakan koordinasi dengan jajaran direksi Telkom dan General Manager PLN untuk menata ulang kabel udara di wilayah pemukiman padat penduduk seperti di Kota Jambi. Atas dasar itu, ia memastikan akan menindaklanjuti temuan ini ke pemangku kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.
2: Tadi saya juga sudah menelpon langsung General Manager Area PLN di Sumbaksel, nanti akan difasilitasi oleh beliau. Dan memang saya juga melihat kesemrawutan kabel-kabel hari ini ya, yang mana ini ada kabel PLN, ada kabel WiFi, Telkom, dan segala macamnya. Saya nanti akan berkoordinasi dengan Dirut Telkom, Dirut GM PLN juga, supaya bisa menata ulang kabel-kabel ini, supaya nanti tidak terjadi konsleting ataupun yang bisa kejadian force major yang nanti bisa mencelakai warga. Gitu sih.
0: Manajer PLN Unit Layanan Pelayanan ULP Kota Baru Jambi, Zera Fitrizon, menyampaikan atas masukan itu pihaknya setuju melakukan upaya penambahan tiang dan merubah struktur dasar supaya lebih tinggi dan tidak membahayakan. Sementara Lurah Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Agus Budianto, menjelaskan bahwa keberadaan tiang listrik di sejumlah titik di wilayah kurang memadai. Akibatnya warga menjadi khawatir karena dinilai berbahaya dan mengganggu keselamatan bersama.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Menghadapi ancaman kekeringan pada sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Batanghari terus mengoptimalkan sarana pendukung pengairan seperti sumur bor dan irigasi perpompaan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan keberadaan fasilitas sumber air tersebut menjadi salah satu langkah mitigasi agar petani tetap dapat melakukan aktivitas pertanian. Selain mengandalkan infrastruktur pengairan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga melibatkan penyuluh pertanian lapangan untuk melakukan pendampingan kepada petani.
4: Yang pertama itu adalah kita melakukan pengecekan terhadap sumber air. Sumber air ini baik yang sumber air melalui irigasi tersier maupun yang melalui irigasi perpompaan ataupun sumur bor. Sumur bor dengan irigasi perpompaan ini rata-rata di Kabupaten Batanghari ya cukup memadai lah.
0: Pihaknya mengimbau agar petani menjaga sumber air yang ada seperti memanfaatkan sumur bor, embung, irigasi perpompaan, dan lainnya. Wali Kota Jambi Maulana kemarin memaparkan inovasi pengolahan sampah Kota Jambi dalam forum City to City Learning and Innovation Lab Waste Management yang digelar di Kota Depok, Jawa Barat. Forum yang diselenggarakan oleh UCLG Espek bersama Apeksi tersebut menjadi ajang berbagi kebijakan dan praktik baik pengolahan sampah perkotaan antar pemerintah daerah di kawasan Asia Pasifik. Ia juga menjelaskan pemerintah Kota Jambi terus melakukan transformasi sistem pengolahan sampah agar lebih efektif, ramah lingkungan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kota Jambi juga menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah yang telah dipilah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos dan briket. Dan meski demikian, Maulana juga mengakui masih terdapat tantangan terutama dalam peningkatan infrastruktur pendukung dan membangun kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Fasilitas tersebut nantinya juga menjadi tempat pengolahan sampah yang masih memiliki nilai guna, sementara sampah residu akan dikirim ke TPA Talang untuk diproses lebih lanjut. Maulana juga menargetkan tata kelola persampahan Kota Jambi dapat semakin modern, efisien, dan berkelanjutan, sehingga sampah yang dibuang ke TPA terus berkurang, dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari pengolahan sampah. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengapresiasi keberhasilan program 3S yang dijalankan pemerintah Kota Sungai Penuh bersama aparatur sipil negara dan masyarakat. Program 3S yang terdiri dari scanning beras, sebutir telur, dan Rp1.000 dinilai menjadi bentuk gotong royong dalam membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting. Menurut Alvin, saat pertama kali diluncurkan, program ini sempat mendapatkan olok-olokan dari berbagai pihak. Namun seiring berjalannya waktu, program ini justru membuktikan hasil nyata dan berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan karena program 3S dinilai mampu menjadi inovasi daerah dalam menekan angka stunting melalui kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.
5: Dulu ada program 3S dilahirkan oleh ketua tim penggerak PKK beserta timnya lahir program 3S. Pertama kita diolok-olok ini ngapain kasih segenggam beras, sebutir telur, Rp1.000. Dulu diolok-olok awalnya, tapi pemerintah pusat ternyata mengapresiasi kegiatan seperti itu. Ini ide, apalagi kita dalam kondisi efisiensi, duit nggak ada di daerah. Nggak semata-mata segala sesuatu yang masalah yang ada di masyarakat harus diselesaikan dengan uang daerah. Tapi dengan ide hari itu, ASN semua bergerak, guru-guru bergerak, semuanya.
0: Wali Kota berharap semangat gotong royong melalui program 3S terus dipertahankan agar manfaatnya semakin luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melahirkan generasi yang lebih sehat di Kota Sungai Penuh.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kapolsek Pasar Polresta Jambi Kompol Ferry Siswara mengatakan perlindungan satwa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Aturan tersebut menjadi dasar hukum dalam melindungi satwa beserta habitatnya serta memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa.
6: Tak boleh disakiti, tak boleh ditakuti. Gak boleh sengaja apa-apa membuat hewan itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman. Kemudian haknya untuk bereproduksi dibatasi. Itu kalau bukan karena penyakit, itu harus tetap dilindungi. Makanya kalau ada yang sekarang ini mengkebiri kucing, anjing, itu harus waspada. Nah, jadi artinya sampai sebegitunya negara memperhartikan hewan. Artinya apa? Kalau saja kepada hewan ini negara kita, bangsa Indonesia ini memperhatikan bagaimana kepada kita sesama anak bangsa. Tentunya harus saling menghormati, menyayangi, menghargai.
0: Selain penegakan hukum, masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga kelestarian satwa dan habitatnya. Langkah sederhana seperti tidak membuang hewan peliharaan, tidak merusak habitat satwa liar, serta menjaga lingkungan tetap hijau menjadi upaya nyata untuk mendukung keseimbangan ke ekosistem dan menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Pertamina EP Jambi menginisiasi program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis lingkungan bagi kelompok lanjut usia, lansia. Berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Jambi, Pertamina EPPP Jambi menyelenggarakan pelatihan pembuatan batik dengan metode ecoprint bagi kelompok Lansi Preanur Kamboja di Desa Kota Karang, Kabupaten Muaro Jambi. Melalui program Community Involvement and Development bertajuk Senja Karsa, Semangat Lanjut Usia dan Berkarya, Sehat dan Sejahtera, yang diinisiasi sejak 2025, PEP Jambi berupaya mengubah tantangan tersebut menjadi peluang pemberdayaan produktif. Kehadiran program ini mendapat apresiasi mendalam dari penerima manfaat langsung. Maisyarah, 70 tahun, salah satu anggota kelompok Lansia Preanur Kamboja, mengungkapkan rasa haru dan terima kasihnya atas kesempatan berharga yang diberikan PEP Jambi. Manager Communication, Evolvement, dan Development Regional 1 Iwan Ridwan Faizal mengatakan, keputusan mengembangkan metode batik ecoprint didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi mendalam yang menekankan pentingnya kemandirian program pasca pendampingan. Selain proses produksinya yang aman karena menyesuaikan dengan kapabilitas fisik Tansia, kerajinan kontemporer ini memanfaatkan pewarna dan cetakan alami dari tanaman lokal, menjadikannya produk bernilai jual tinggi dengan histori produk yang unik. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa yang manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia. Lipstik merah bukan sekedar produk kecantikan, tetapi juga simbol gaya, keberanian, dan identitas perempuan dari berbagai era. Tren lipstik merah telah mengalami perjalanan panjang dan selalu berhasil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pada era klasik, sekitar tahun 1920 sampai 1940-an, lipstik merah mulai populer sebagai simbol kebebasan perempuan. Warna merah yang tegas menjadi ikon Hollywood lama. Dipopulerkan oleh para aktris seperti Marilyn Monroe yang identik dengan tampilan bibir merah yang glamor dan feminin. Memasuki era 1960 sampai 1980-an, lipstik merah tetap bertahan, namun hadir dengan variasi yang lebih berani. Gaya make up menjadi lebih ekspresif, mengikuti budaya pop dan industri musik yang berkembang pesat. Warna merah tidak hanya dipakai untuk acara formal, tetapi juga menjadi bagian dari gaya sehari-hari bagi sebagian wanita. Pada era 1990 sampai 2000-an, tren lipstik mulai bergeser ke warna nude dan natural. Namun, lipstik merah tetap tidak pernah benar-benar hilang, hanya lebih sering digunakan pada momen tertentu seperti pesta atau acara resmi. Di era modern saat ini, lipstik merah kembali menjadi tren utama. Dengan banyaknya pilihan shade seperti matte, glossy, hingga velvet, lipstik merah kini lebih fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai suasana, baik formal maupun casual. Media sosial juga turut mendorong popularitasnya sebagai simbol percaya diri dan statement fashion. Dari masa ke masa, lipstik merah selalu berhasil mempertahankan pesonanya. Warna ini tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga mencerminkan karakter kuat dan elegan bagi siapapun yang menggunakannya.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di FM 88,5 MHz pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi FM 88,5 MHz menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Di era tahun 2000-an ya sampai di 2026, untuk Anda yang mau bergabung dinantikan di layanan telepon kami untuk kebersamaan kita di edisi hari ini.

0: Silakan di 0811-6707-8850 untuk Anda ingin bertanya lagi, ingin ikutan ya, bergabung di lagu-lagu pop Indonesia di era 2000-an, dipersilakan untuk Anda semua. Dan juga selamat siang, saya mau menyapa untuk semua pendengar tanpa terkecuali yang ada di dalam kota, yang ada di luar kota. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buhari.
1: Apa kabar, Mak?
0: Baik, Pak Buhari, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga.
0: Ya, gimana cuaca di sana nih?
1: Panas, Pak.
0: Panas, baik. Mau lagu apa nih panas-panas gini?
1: Lagu dari Anji, judulnya Jerawat Rindu.
0: Aduh, kenapa? Kok bisa jerawatnya rindu?
1: Ini ada timbul satu.
0: Aduh, mana? Nggak kelihatan. Oh iya, iya, benar. Aduh, bahaya itu ya.
1: Itu loh, Mak.
0: Iya. Jangan ya, dipencet-pencet jerawatnya ya. Oh, ketemu itu anunya ya, nah, obatnya ya.
1: Iya, enggak. Umar sembuh. Apa jerawatnya, Mak?
0: Oh, gitu. Ya, makanya ketemuan atuh.
1: Ya, enggak jauh tuh, Pak.
0: Oh, jauh. Iya, ya. Mudah-mudahan ya, cepat bisa ketemu ya, biar jerawatnya itu.
1: Amin.
0: Kepes. Iya, benar. Ah,
1: iya, Pak.
0: Baik, lagunya maunya untuk siapa nih jerawat rindunya?
1: Salah-salahnya tuh Bang Ramelal, Marudi, Bacimun, Wak Udi, Nadia Indra, Ajeng Tero, Lendari juga, Bunda Yani, Mbak Tanya juga, untuk Bang Abdullah, Mas Satunya juga, untuk siapa lagi, Mbak, untuk Supri, Mbak Sintanya juga, terus mau soal apa ya?
0: Oke.
1: Ini mana Nana, maksudnya si mana Nana nih?
0: Sama Nana, betul.
1: Iya, secara teman Nana, semua saya tahu tanya si keluarga Mbak ya.
0: Iya, sama-sama ya.
1: Ya, sama-sama Mbak Ayu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang yang barusan ya, selamat siang.
2: Selamat siang, waduh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantri?
2: Enggak.
0: Kirain masih tidur di sana Bang Ijannya.
2: Ya, keliling-keliling emang.
0: Oh,
2: kemarin.
0: Keliling-keliling. Dapat apa aja tuh selama keliling-keliling itu?
2: Nah, dapat masuk angin tadi.
0: Berarti itu kacanya dibuka terus mulutnya ngangap ya, jadinya masuk angin.
2: Ketahu.
0: Iya, ketahu biar hemat itu AC-nya.
2: Iya, dimatiin ya talan.
0: Iya. Soalnya pernah ngeliat Bang Ijal gitu loh.
2: Oh, percaya tidak.
0: Nah, kan gak percaya dia. Bener loh, tanya aja sama Bang Juli. Sama Bang Rudy.
2: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Lagu dari Iwan aja.
0: Iwan ya? Iwan kan barusan.
2: Oh, udah ya?
0: Udah.
2: Ebit-ebit aja kalau gitu,
0: Kamelia. Ebit, baik. Lagunya untuk siapa?
2: Kamelia.
0: Untuk siapa?
2: Untuk Mbak Nana, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Yang barusan siapa?
0: Yang barusan aja Buhari.
2: Oh, Pak. Aja Buhari?
0: Iya, Pak Buhari.
2: Iya, buat Pak Buhari ya, salam kenal aja. Buatnya Bang Juli, Bang JJ juga ya. Buatnya Rudy yang ada di sini, buatnya Wasyupa sama Emannya juga, buat semua jalan tempat terkecuali salam kompak dari yang kedua, Mbak Nana selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, saya tunggu sebelum kita putarkan lagunya untuk kebersamaan kita. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Nana.
0: Selamat siang, dia kalau tahu langsung deh. Selamat siang Kak Nana. Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat, Kak Nana gimana?
0: Sehat gak ya? Gak tahu nih gimana kedengerannya.
3: Yang penting sehat,
0: Nana. Nah, semangat. Semangat, baik.
3: Hidup ini harus penuh semangat.
0: Iya.
3: Kalau kita hidup tidak ada semangat, tidak ada arti lagi hidup.
0: Ah, kamu ngomong begitu nanti kalau diputusin gak semangat. Bisa-bisaan aja ngomong semangat. Iya. Ya,
3: kita semangat hidup perlu kan, Nana? Semangat
0: hidup perlu. Perlu. Walaupun apa kita udah enggak sama-sama lagi tetap harus semangat. Ya,
3: semangat terus.
0: Iya, betul. Baik, mau lagu apa?
3: Saya minta lagunya Satu Janji Dua Hati.
0: Siapa itu?
3: Aprilian.
0: Satu Janji Dua Hati.
3: Iya.
0: Nana carikan dulu ya kalau ada ya. Lagunya ya, untuk
3: kalau
0: siapa?
3: Kalau enggak itu kalau lagunya pertama-tama buat Nona Dika aku yang ada Ternate, kalau gimana sama unsur sayang, salam sayang buat Dika bersama keluarga besarnya, berikan umur panjang murah rezeki selalu lindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Pina, Cinta, Ajeng, Vero, Kak Anita, Vero, Bunda Wati, Bunda Sila, Bude, Bunda Yani, Amarkan, Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang Ramlan, Nadir CS, Putra Banten, Bang Ujang Jembatan Emas, buat Kanana sehat selalu, panjang umur muda rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagunya Kak?
0: Ada.
3: Ya, terima kasih Kakak.
0: Kembali kasih.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Baik, untuk semuanya kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Selamat siang Pak Ujang. Pak Ujang udah diangkat loh, Pak Ujangnya. Pak Ujang. Oi, Pak Ujang. Ada apakah gerangan Pak Ujang? Sudah diangkat nomor teleponnya tadi Pak Ujang. Nah, keduluan sama yang ini deh. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali siang ini ya.
1: Wah iya, harus semangat Mbak Nana.
0: Oh iya, betul, betul, betul.
1: Kalau tidak semangat, apa kata dunia?
0: Iya, apa kata dunia? Benar sekali. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nana, apa kabar di keluarga?
0: Sehat. Iya, betul. Bang, mau lagu apa dirimu?
1: Lagunya Langit Tanpa Tiang, Mbak Nana.
0: Langit Tanpa Tiang, yang gimana itu? Parah, parah, parah itu. Langit Tanpa Tiang ya, ambruk.
1: Ya, ambruk lah.
0: Iya, ambruk, bruk, bruk, bruk. Baik, lagunya untuk siapa nih, Langit Tanpa Tiang? Nanti kalau kalau dapat, Nana puterin ya, Langit Tanpa Tiangnya ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Bohri, Supri, buat Dedek Sukumbang, Kadet CS, Abang Remlan, buat lagi ya, buat buat semuanya aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Kesukaan. Sekian buat Bunda Tira ya. Mbak Manana, semoga tak terlalu panjang umur muda rezekinya.
0: Kalau nggak ada lagunya apa? Halo? Kalau nggak ada lagunya apa?
1: Lagu dari Padi, be. Begitu.

0: ya ampun, Nana udah halo-halo loh Pak Ujang. Kenapa ini ya Pak Ujang? Pak Ujang, aduh Nana angkat. Pak Ujangnya kagak ada ini. Jadi kesalip sama yang lain. Coba lagi Pak Ujang, ayo Pak Ujang. Cepet, sebelum yang lain nih. Nah ini dia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak main undian aja nih, ayo Pak Ujang, ayo.
1: Belum diangkat, Mbak Nana.
0: Udah diangkat, orang Nana yang ngangkat di sini, tangannya deket.
1: Tapi masih di HP, masih beletung bunyi.
0: Iya, delay kali, kalau sini mah udah diangkat. Oke, silakan Pak Ujang.
1: Hah? Kabar,
0: kabar baik.
1: Tanda panas ya?
0: Enggak, mendung. Mau lagu apa?
1: Lagu yang pertama, Mbak Nana.
0: Yang pertama itu lagu nostalgia, lagu lama yang tahun 2000-an aja.
1: Oh, 2000-an ya?
0: Iya. Kayak padi, kayak slang. Kenapa?
1: Satu atau dua.
0: Hah?
1: Satu atau dua.
0: Satu atau dua. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Nah, lagunya untuk mendengar satu aja ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, lalu ya. Mbak Ulan, Mbak Uci, Bang Adi, ya, sama Sudirman, sama Bang Ijal, Mbak Wati, banyak Ermanyo.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, masuk Bang Ijal, Mbak Dana ya?
0: Sudah.
1: Nah, wah, lalu luna, itu. Muat, itu. Sudah masuk, baru balik, ya, itu.
0: Oke.
1: Ah, sama Pak Bero, Pak Cinta, Pak Abo Putra, Putra Bantan, sama Bang Juli, Pak Yusuf.
0: Iya.
1: Oh, yang teman semua Mbak Nana ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagu mana? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi Nana tunggu sebelum kita putarkan lagunya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Bersama Bunda Fira di Morobungo, orang rumahnya Bang Kodir tadi.
0: Bunda Fira, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat. Nana, gimana kabar?
0: Kabar Nana baik. Cuaca di sana gimana, Bun?
2: Oh, panas badongkang kata orang Padang tuh.
0: Waduh. Tapi masih bisa dengar kita,
2: alhamdulillah. Gimana cuacanya?
0: Apa, Bun?
2: Di kalau di tempat Nana tuh gimana cuacanya?
0: Cuaca di sini mendung, Bun. Eh, ternyata kacanya mendung. Yang buram, Bun.
2: Oh, asal jangan hati Nana aja yang mendung, Nah.
0: Enggak, hati Nana nggak pernah mendung, Bun. Rugi kalau mendung, Bun.
2: Iya, rugi dong.
0: Iya, nikmatin aja hidup kita hari ini ya, Bun.
2: Iyalah, pastinya tuh, Nana.
0: Bunda mau lagu apa?
2: Ya, takdir kehidupan aja.
0: Takdir kehidupan itu siapa yang nyanyi, Bun?
2: Dari Rizka kalau salah cewek.
0: Takdir
2: cewek
0: kehidupan.
2: Cewek yang cowok ada juga.
0: Oh,
2: iya, tapi
0: okay.
2: Pilih ceweknya, pilih cowok ada juga.
0: Oke, okay. Nanti Nana carikan dulu takdir kehidupan okay. Kalau dia mau nyanyi ya.
2: Iya, maulah dia.
0: Okay,
2: salam buat Nana, semoga terkabar sehat selalu ya. Bahagia
0: iya,
2: selalu.
0: Terima kasih,
2: sudah selalu panjang umur, mulai rezekinya. Terus salam buat Kadir CS, Bang Ramlan, ada Dedek Sumbang juga.
0: Terus?
2: Buat semuanya Zara kayak Bang Odi tadi.
0: Iya, kenapa dia enggak ganggu pun?
2: Salam kenal Zara dari Bunda Fira, Abdullah juga.
0: Iya. Terus?
2: Buat semuanya aja lah Nana, iya, semuanya okay, aja. Okay. Spesial buat Bang Odi tadi ya.
0: Oke,
2: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir kehidupan yang ada yang cowok nih, enggak apa-apa ya, kita yang ini aja dulu. Tetap bersama Perusahaan Terai Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran. Dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa. Lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak. Wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.
3: Malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
4: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
3: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
4: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
3: Oh ya? Terus?
4: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
5: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Tanaman lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari karena bentuk daunnya yang unik, perawatannya mudah, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, tanaman ini juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Namun tidak semua anggapan tersebut didukung oleh fakta ilmiah. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah bahwa lidah mertua dapat membawa keberuntungan dan menolak energi negatif. Kepercayaan ini berasal dari tradisi tertentu seperti Feng Shui yang menganggap bentuk daun yang tegak melambangkan kekuatan dan perlindungan. Meskipun dipercaya oleh sebagian orang, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa tanaman ini memiliki kemampuan tersebut. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa lidah mertua merupakan tanaman yang relatif mudah dirawat. Tanaman ini mampu bertahan pada kondisi minim air dan tetap tumbuh baik di dalam maupun di luar ruangan. Karena sifatnya yang tahan terhadap kekeringan, lidah mertua menjadi pilihan yang tepat bagi pemula maupun orang yang memiliki waktu terbatas untuk merawat tanaman. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme Crassulacean acid metabolism. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme Crassulacean acid metabolism, sehingga tetap melakukan pertukaran gas pada malam hari. Namun, jumlah oksigen yang dihasilkan oleh satu atau dua pot tanaman tidak cukup besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap kualitas udara di dalam ruangan. Dengan demikian, lidah mertua tetap menjadi tanaman hias yang menarik karena keindahan dan kemudahan perawatannya. Masyarakat dapat menikmati manfaatnya sebagai tanaman dekoratif sambil memahami bahwa beberapa kepercayaan yang beredar hanyalah mitos dan belum terbukti secara ilmiah.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita bersama.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi, FM 88,5 MHz ya, di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi, ini gimana nih telepon ya, siapa ini? Halo? Halo? Aloha? Halo, halo. Ternyata. Terima kasih untuk kebersamaannya dan yang sudah ikutan di line telepon kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan juga untuk rekan-rekan yang ada di Bungo, Serlangun, Bangko, dan Tungkal Ilir yang tetap setia bersama Pro Sutra di Jambi. Nana juga harus undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026.

0: Mai, nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sambil bawa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
0: Maksud lo?
1: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
0: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
1: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.

Ya, berengah di mana pun ada berada, nanti masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 ini 99,4 MHz, Morobungo, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali musisi dan informasi, Jakarta IV Market 2020 hadirkan 28 eksibitor dan juga 62 66 kekayaan intelektual.

Ya, Kepala Jakarta IP Market Mokhtar Sarmani mengatakan Jakarta IP Market 2020 menghadirkan 28 eksibitor dan juga lebih dari 66 kekayaan intelektual IP. Menurutnya, ini penyelenggaraan tahun kedua ini mempertemukan IP lokal dan juga internasional dalam satu ajang kolaborasi. Selanjutnya, Mokhtar menjelaskan Jakarta IP Market membuka peluang bisnis agar kreator bertemu pelaku usaha, brand pengelola, mall. Dia juga mengatakan pertemuan tersebut bertujuan membuka kerjasama komersial bagi para kreator. Nah, pada kesempatan yang sama, Mokhtar mengungkapkan tantangan utama pengembangan IP lokal masih berkaitan dengan pendanaan. Menurut dia, ini pemampatan kecerdasan bantuan Official Intelligence AI mampu mempercepat proses kerja kreator termasuk juga industri animasi. Dia juga menyampaikan Jakarta IP Market menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang lisensi dan juga pengembangan IP. Menurutnya, kehadiran para pembicara tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengembangan kekayaan intelektual melalui berbagai sesi diskusi. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disperekrap DKI Jakarta, Puji Astuti, mengatakan potensi transaksi Jakarta IP Market tahun ini

Kita beralih ke informasi berikut ini. Kemenduk bangga, ini pasangan Indonesia lebih banyak menunda punya anak. Ya, pasangan Indonesia lebih banyak menunda memiliki anak dibandingkan memutuskan menjalani kehidupan. Tanpa anak, tanpa child free, ini penurunan angka kelahiran nasional juga masih berada pada kondisi relatif seimbang menurutnya kependudukan BKKBN. Kemenduk Bangga, ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, menepis anggapan banyak pasangan memilih child free. Temuan lembaga menunjukkan pasangan muda lebih memilih menunda memiliki anak karena berbagai pertimbangan ekonomi dan juga finansial. Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan Dalduk, ini Kemenduk Bangga BKKBN, Beni Prasetyo menyampaikan penjelasan tersebut pada Pro 3. Beni menilai menunda keturunan ini dipengaruhi faktor ekonomi. Ya, kesulitan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong pasangan muda menunda memiliki keturunan setelah menikah. Pertimbangan pekerjaan serta keterjangkauan perumahan juga mempengaruhi kebutuhan mereka sebelum membangun keluarga. Beni juga menegaskan penurunan angka kelahiran nasional masih berada dalam kondisi yang relatif seimbang dan perempuan pada usia reproduksi saat ini masih memiliki rata-rata 2 hingga 3 anak. Kemenduk Bangga BKKBN terus menyesuaikan berbagai program kependudukan untuk menjaga keseimbangan struktur penduduk nasional. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan pendukung melalui pengembangan layanan penitipan anak bagi keluarga muda. BKKBN turut merumuskan standar layanan daycare peserta pelatihan bagi tenaga pengelolaannya. Langkah tersebut diharapkan membantu pasangan muda tetap bekerja tanpa mengabaikan pengasuhan anak.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Agen nomor 5, Telanai Purwokerto Jambi. Dan pendengar, informasi berikutnya, BTN Indonesia Fashion Week 2026 resmi dibuka dan ulos jadi inspirasi utama. Ya, BTN Indonesia Fashion Week IFA ini 2026 resmi dibuka di Jakarta Convention Center JCC Senayan Jakarta Selasa 29 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan ke-14, ajang ini mengangkat tema Ulos Sumatera dengan menempatkan Sumatera Utara ini sebagai official theme. Tema tersebut mengangkat ulos bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi juga simbol keseimbangan, harmoni, persatuan, dan juga inovasi. Melalui tema IFW 2026 ingin memperkuat peran budaya lokal sebagai fondasi perkembangan industri mode Indonesia. Ya, Presiden Indonesia Fashion Week, Poppy Darsono, mengatakan ulos Sumatera mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan juga motivasi. Menurutnya industri mode Indonesia harus mampu menggabung kearifan lokal dengan gaya saing global. BTN Indonesia Fashion Week 2026 juga menjadi wadah bagi ratusan desainer, pemilik merek rumah mode, dan juga perajin hingga pelaku UMKM. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat ekosistem fashion nasional sekaligus membuka peluang kolaborasi dan pengembangan pasar. Di atas panggung ini peragaan kekayaan Wastra Ulos diterjemahkan ke dalam berbagai rancangan kontemporer tanpa meninggalkan nilai filosofinya. Nah, jika perpaduan tersebut menunjukkan bahwa warisan budaya dapat berkembang mengikuti tren sekaligus memiliki nilai ekonomi. Direktur Network Retail Funding BTN Ruli Setiawan mengatakan Indonesia Fashion Week ini berkembang menjadi lebih dari sekedar ajang pamer karya gitu ya. Menurutnya kegiatan ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui peningkatan transaksi, investasi, pariwisata, dan juga perluasan akses pasar.

Dan juga penyelenggaraan PT Indonesia Fashion Week 2020 berlangsung pada 29 Juli hingga 3 Agustus 2020 selama 5 hari. Pengunjung dapat menikmati fashion show, pameran dagang, forum kreatif, talk show, hiburan hingga festival kuliner. Dan juga Ketua Dekranas DA Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobby Nasution berharap ulos semakin dikenal di tingkat internasional. Ia juga mendorong generasi muda dan juga para desainer untuk terus mengembangkan warisan budaya Batak tersebut. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang BTN Indonesia Fashion Week 2026 resmi dibuka, ulos jadi inspirasi utama, Anda dapat membaca di rri.go.id. Kita kembali ke informasi berikutnya, diskon pajak kendaraan Banten, siapkan catat tanggalnya. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan diskon pokok pajak kendaraan bermotor dan juga pembebasan denda untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan juga kebijakan tersebut juga ditunjukkan meningkatnya pendapatan asli daerah PAD melalui stimulasi fiskal bagi masyarakat. Program insentif pajak kendaraan bermotor ditargetkan mulai berlaku pada Agustus 2006 setelah skema pelaksanaan selesai. Difinalisasi, pemerintah Provinsi Banten masih mengkaji waktu peluncuran bertepatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun Provinsi Banten. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Banten, Berli Rizky Natakusuma, yang menyatakan usulan kebijakan tersebut telah disetujui Gubernur Banten Andra Soni. Rencana kebijakan disampaikan pada publik pada Rabu 29 Juli 2006 setelah proses penyusunan skema berlangsung. Dan juga pemerintah Provinsi Banten juga menyiapkan pembebasan denda mutasi masuk kendaraan dalam paket insentif dan juga perpajakan tersebut berdasarkan potongan pajak dan juga durasi pelaksanaan program masih menjalani tahap finalisasi sebelum diumumkan kepada masyarakat. Beli juga menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Kondisi tersebut juga mendorong pemerintah menyiapkan stimulus fiskal untuk memperkuat penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Data Bapenda Banten menunjukkan realisasi pendapatan daerah triwulan 2 2006 mencapai 2,10 triliun atau juga 88,90%. Target pendapatan daerah pada periode tersebut meningkat menjadi 2,37 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,03 triliun. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang diskon pajak kendaraan Banten, siapkan dan juga catat tanggalnya, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan pancing atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaanmu.

Ya, baru saja berlalu lagu terhempas dari Don't Wanna Money di kebersamaan kita. Kembali, musim dan informasi. Kereta ekonomi kerakyatan layani 103.848 pelanggan. Bagaimanakah kondisi saat ini? Ya, Kereta Api Indonesia mengembangkan layanan kereta api kelas ekonomi agar memberi kenyamanan perjalanan yang semakin baik dan juga terjangkau. Melalui kereta ekonomi kerakyatan KAI ini menghadirkan pilihan lebih nyaman dengan tarif yang tetap ramah bagi pelanggan. Nah, kereta ekonomi kerakyatan saat ini digunakan kepada KA Cikurai, relasi Garut Pasar Senen, ini PP, sejak mulai beroperasi pada 11 Juni hingga 26 Juli 2020. Layanan tersebut telah melayani 79.450 pelanggan. Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba ini mengatakan pemanfaatan kereta ekonomi kerakyatan merupakan bagian dari peningkatan pelayanan. Implementasi pada KA ini Cikurai disusun berdasarkan kebutuhan dan juga suara pelanggan. Pada periode 11 Juni hingga 26 Juli 2026, kereta api Cikurai dengan kereta api ekonomi kerakyatan melayani 32.145 pelanggan dari Garut menuju Pasar Senen. Sementara rute sebaliknya 47.305 pelanggan dari Pasar Senen menuju Garut. Dan untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca kereta api kerakyatan layani 103.848 pelanggan dan kondisinya saat ini. Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar, kita tinggalkan musik dan informasi. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk Kota Jambi dan sekitarnya.

Pendengar di mana berada berada kita nantikan senang lagu religi islami istighfar Jepri Al-Bukhari menemani di kebersamaan kita. Selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Setiap memasuki pertengahan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar melaksanakan itikaf pada 10 hari terakhir. Momen ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan dari melakukan itikaf pada bulan Ramadan, yakni dapat mengkonsentrasikan pikiran pada hal-hal yang bersifat ukhrawi atau akhirat, dan juga dapat memperbaharui iman dan semangat untuk beribadah. Hal ini tentunya sejalan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai orang-orang yang suka melakukan itikaf di masjid pada bulan Ramadan. Itikaf sendiri berarti berdiam diri di masjid dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyak berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Begitu besarnya pahala dan manfaat dari arti dan makna itikaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengajak serta keluarganya. Dikarenakan begitu banyaknya keutamaan yang didapat dari itikaf, lantas banyak orang yang melakukannya pada malam hari. Padahal, itikaf itu sendiri bisa juga dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi untuk yang sibuk dengan pekerjaannya, bisa memanfaatkan itikaf ini dengan merencanakan dan mengatur waktunya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti Warta Belajar Sumba di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Belajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ketahui bahwa sumber matahari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkena itu. Dari cengkeh, malam, manis, kopi.
2: Saya dan teman-teman

Pendengar, Festival Batanghari 2026 siap promosikan wisata dan budaya Jambi serta mendongkrak perekonomian daerah. Potensi wisata alam Kabupaten Waikanan terus ditawarkan kepada investor sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, Festival Batanghari 2026 siap promosikan wisata dan budaya Jambi serta mendongkrak perekonomian daerah. Selengkapnya, laporan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Festival Batanghari 2026 akan diselenggarakan pada 14 hingga 22 Agustus 2026 dengan mengusung tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batanghari. Lokasi utama kegiatan dipusatkan di Taman Mini Melayu atau X Arena MTQ Jambi. Sementara parade kapal hias akan berlangsung di perairan Sungai Batanghari seberang kota Jambi. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Erwin Effendi, mengatakan penyelenggaraan festival ini menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata berbasis budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi dan sejarah Jambi kepada masyarakat serta wisatawan.
2: Kalau kemarin kita mengangkat tentang kerajaan, kita mengangkat bahwa setiap tahun itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias. Kemarin kita kan kapalnya tema kerajaan, dan tahun ini kita mengangkat tentang jalur rempah. Kita ketahui bahwa Sungai Batanghari zaman dulu kan itu banyak sekali pengangkut bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Nah, kan mulai dari cengkeh, biji pala, manis, kopi. Nah, kan mudah-mudahan Sungai Batanghari. Jadi juga Sungai Batanghari ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali.
1: Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi parade kapal hias, pacu perahu, pertunjukan seni budaya, dan bazar yang melibatkan pelaku UMKM serta ekonomi kreatif. Berbagai agenda tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI, Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Ihwan Wijaya bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Tony Ferdinandsyah, terkait penyelenggaran Festival Krakatau tahun 2026.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Selatan, Bapak Tony Febriansyah. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi.
0: Bisa dijelaskan, Pak, kaitan dengan pelaksanaan Festival Krakatau kita pada tahun ini, Pak?
1: Ya, Alhamdulillah pelaksanaan Festival Krakatau tahun ini sudah memasuki yang ke-35 kali, 35 tahun. Rencana itu akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan berbagai macam rangkaian acara. Seperti misalnya kita akan ada Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival Karnaval, ada Krakatau Run, lomba band, lomba musik band, kemudian ada lomba song nyanyi, kemudian ada juga seruit battle kata orang mengan balak, kemudian juga kita kolaborasi dengan pihak-pihak dari ASDP. Kita akan melaksanakan festival UMKM dan festival musik di Menara Siger, kemudian kita juga bekerja sama dan kolaborasi dengan Pemkab Tanggamus. Kita akan mengadakan fun run di Teluk Kiluan, kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga triathlon. Nah, itu berbagai macam cabang olahraga sangat banyak, termasuk di dalamnya hal-hal yang memang sifatnya tidak hanya seremoni, tapi juga ke olahraga juga ada dan lain-lainnya banyak.
0: Nah, Bang, ini kan udah ke-35 begitu, Bang, tahun ini. Apa yang berbeda, Bang, dibanding tahun-tahun sebelumnya, Bang?
1: Ya, kami berharap kita akan berinovasi terus. Kita berharap ini akan menjadi satu perbedaan dan pengalaman yang sangat menarik buat pengunjung. Kita coba berbagai macam rangkaian acara yang sangat banyak tadi, kita akan coba kolaborasikan sehingga menimbulkan experience pengalaman kepada para seluruh masyarakat yang datang dan para pengunjung. Kalau dulu-dulu mungkin itu banyak di arah seremonialnya, sekarang kita coba untuk banyak juga di berkenan dengan olahraga, ada Krakatau Run-nya, kemudian ada triathlon-nya juga. Ya, kita harap banyaklah ini perbedaannya dan menimbulkan pengalaman yang baru.
0: Kalau sejauh ini, Bang, seperti apa persiapan kita untuk menyukseskan pelaksanaan ini nanti?
1: Ya, waktu tinggal lebih kurang 28 hari lagi, persiapan sudah di angka 70%-an lah ya. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi hambatan kita, tidak ada lagi hambatan juga ke depannya, sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat.
0: Ini kan tadi disebutkan di awal berbagai rangkaian kegiatan akan digelar gitu, Bang. Apa harapan dari Dinas Pariwisata sendiri, Bang, dengan kegiatan-kegiatan tadi?
1: Ya, kami berharap dengan adanya berbagai macam rangkaian acara dan rangkaian kegiatan dari Festival Krakatau ke-35 ini, kita akan banyak mengundang orang datang, dalam hal ini wisatawan-wisatawan yang berdatang ke Provinsi Lampung, orang-orang luar. Juga kita akan juga berharap tempat-tempat wisata juga penuh, kemudian juga festival rangkaian acara dari Festival Krakatau ini juga didatang orang, kemudian juga perputaran roda ekonomi, ya, perputaran uang di selama acara Festival Krakatau ini bisa berlangsung dengan baik dan besar gitu loh, dan ini akan menggerakkan roda perekonomian, itu yang kita harapkan pastinya.
0: Ada target, Bang, jumlah pengunjung dan juga tadi Abang sebutkan perputaran ekonomi, ada target sendiri?
1: Ya, kita targetkan lebih kurang di angka lebih kurang 50 ribu lah ya, di berbagai macam rangkaian acara, dan ini akan menambah jumlah wisatawan, pastinya angka jumlah wisatawan.
0: Terakhir, Bang, apa yang akan yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Lampung untuk ikut serta begitu, Bang, ya, menyukseskan rangkaian Festival Krakatau tahun ini, Bang?
1: Ya, pastinya kita mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Lampung agar kiranya Festival Krakatau ini bisa berjalan dengan baik. Kita tunjukkan bahwa Provinsi Lampung ini adalah tempat yang sangat nyaman dikunjungi dan juga punya adat budaya yang sangat banyak, dan juga pastinya kita adalah masyarakat Lampung ini adalah masyarakat yang ramah terhadap pendatang, pastinya seperti itu.
0: Baik, terima kasih, Bang.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Demikian pendengar wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: dan masyarakat terkait pelaksanaan event pariwisata di daerah dalam upaya mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah Belaja Sumba, khususnya di Bengkulu.
1: Pelaksanaan event pariwisata di Bengkulu menurut saya harus lebih dibanyakkan lagi jumlahnya. Jadi jangan terpaku pada festival besar seperti Tabut saja. Bila perlu setiap bulan itu ada event-event pariwisata yang bisa diselenggarakan menjadi pusat keramaian masyarakat. Karena event pariwisata sangat-sangat membantu sekali bagi perekonomian masyarakat. Karena makan ada yang akan berjualan, ada yang akan menawarkan jasa angkutan, transportasi, bahkan bila event-event yang menarik dan besar, mungkin tingkat hunian-hunian hotel maupun penginapan yang ada di Bengkulu bisa terisi dan menimbulkan multi-efek perekonomian bagi masyarakat Bengkulu.
2: Ya, tentu sebagai masyarakat kita mengharapkan sekali pemerintah lebih sering mengadakan event-event pariwisata. Karena dengan adanya event pariwisata itu, tentu bisa mendongkrak ekonomi bagi masyarakat, khususnya bidang UMKM. Nah, memang tiap ada event itu terasa sekali hidup ekonomi, perputaran ekonomi di daerah, sehingga kita berharap pemerintah bisa lebih sering melaksanakan event-event pariwisata yang bisa menarik pendatang.
3: Event-event daerah memang harus ditampilkan. Apalagi kita punya budaya yang cukup banyak, dan itu menjadi daya tarik sendiri. Dan tentunya pengelola ini memang balik lagi ke dinas terkait, dinas pariwisata. Bagaimana mengemasnya sehingga ini menjadi tontonan masyarakat. Dan secara tidak langsung, pariwisata yang ada di Bengkulu ini lebih dikenal, khususnya untuk masyarakat kita sendiri. Dengan adanya event-event itu juga akan menjadi daya tarik dari wisatawan luar yang ingin melihat bagaimana sih budaya-budaya di daerah kita yang ada.
0: Mendengar dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, wisata petik melon di Muara Sugihan menjadi destinasi baru yang memanfaatkan potensi lahan asam untuk mendorong pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pariwisata berbasis pertanian mulai menjadi peluang baru dalam mendorong perekonomian masyarakat di daerah. Salah satunya terlihat di jalur 13 Blok K Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Tempat lahan asam yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini disulap menjadi wisata petik melon. Selain menawarkan pengalaman memetik buah langsung dari kebun, destinasi ini juga membuka peluang usaha baru dan menarik ratusan pengunjung setiap musim panen. Pemilik kebun wisata Bokir mengatakan budidaya melon di lahan berpH rendah untuk membuktikan bahwa tanaman tersebut tetap bisa tumbuh dengan baik. Berawal dari kesulitan memasarkan hasil panen ke kota, kemudian ia membuka konsep wisata petik melon. Menurutnya konsep tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.
2: Panennya bertahap sedikit-sedikit, mau dibawa jual ke kota juga membutuhkan tonase yang cukup kan, sehingga karena nggak mencukupi tonase maka dibuat seperti inilah, cobalah untuk wisata petik melon kalau ya alhamdulillah kemarin tuh 3 hari itu

0: masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
1: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, kelekak community di kawasan Tua Tunu kini menjadi salah satu objek wisata menarik di Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Di kelekak community ini, konsep yang kita bangun itu tiga. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, pemain orang lu.
2: Majunya perkembangan wisata di suatu daerah tidak akan bisa terwujud jika hanya berpangku tangan kepada pemerintah. Namun, kontribusi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan wahana wisata yang unik, menarik, dan bisa memberi kontribusi positif bagi majunya kepariwisataan. Seperti yang dilakukan oleh Haji Heri, warga Pangkal Pinang, yang membangun sebuah objek wisata berbasis kearifan lokal, yakni kelekak community, mengusung tema yang agak berbeda dengan objek wisata kebanyakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelekak community yang terletak di Tua Tunu, Kota Pangkal Pinang, bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang datang ke Kota Pangkal Pinang. Kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat di Pulau Bangka di tangan Haji Heri, kini telah menjelma menjadi sebuah kawasan wisata budaya, religi, sekaligus wisata edukasi. Diungkapkan Haji Heri, lewat kelekak tersebut dirinya ingin membagi pembelajaran dan pengetahuan tentang Bangka Belitung tempo dulu kepada generasi muda. Beragam bentuk budaya dihadirkannya, mulai dari masjid kayu, balai panggung, galeri tradisional Bangka, permainan tradisional, peralatan kerja nenek moyang dahulu, dan lain sebagainya.
1: Di kelekak community ini, konsep yang kita bangun itu tiga, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, pemain orang lu, itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya tradisional, kemudian pemain itu artinya ancientnya. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak, di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu muncullah masjid kayu ini. Mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya. Kemudian setelah balai panggung itu, nah, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Nah, kemudian muncullah galeri itu.
2: Kedepan kelekak community menurutnya akan lebih aktif memperkenalkan diri kepada masyarakat sehingga kecintaan terhadap budaya leluhur yang tak ternilai kian mendapat tempat di hati terutama generasi muda, dan juga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk belajar mengenai kebudayaan Bangka Belitung. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, sempat diolok-olok program 3S menjadi kebanggaan pemerintah kota Sungai Penuh serta terbukti mampu membantu warga yang membutuhkan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengapresiasi keberhasilan program 3S yang dijalankan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh bersama aparatur sipil negara dan masyarakat. Program 3S yang terdiri dari secanting beras, sebutir telur, dan Rp1.000 dinilai menjadi bentuk gotong royong dalam membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting. Menurut Alpin, saat pertama kali diluncurkan program tersebut sempat mendapat olok-olokan dari berbagai pihak. Namun seiring berjalannya waktu, program itu justru membuktikan hasil nyata dan berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan karena program 3S dinilai mampu menjadi inovasi daerah dalam menekan angka stunting melalui kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.
2: Dulu ada program 3S dilahirkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK beserta timnya, lahir program 3S. Pertama kita diolok-olok, ini ngapain kasih segenggam beras, sebutir telur, Rp1.000. Dulu diolok-olok awalnya, tapi pemerintah pusat ternyata mengapresiasi kegiatan seperti itu. Ini ide, apalagi kita dalam kondisi efisiensi, duit nggak ada.

0: di daerah, nggak semata-mata segala sesuatu yang masalah yang ada di masyarakat harus diselesaikan dengan uang daerah. Tapi dengan ide hari itu, ASN semua bergerak, guru-guru bergerak, semuanya.
1: Di samping itu, Wali Kota Sungai pun berharap semangat gotong royong melalui program 3S terus dipertahankan agar manfaatnya semakin luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melahirkan generasi yang lebih sehat di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, lantaran minimnya pendaftaran jenjang SD di sekolah rakyat terintegrasi 14 KUAR, pemerintah daerah setempat berupaya berkoordinasi dengan kementerian agar kuota yang tersisa dari jenjang SD bisa dialihkan untuk tingkat SMP dan SMA. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Pasca dibukanya penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026-2027, peminat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten Kaur masih sangat minim. Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Abdul Hamid, mengatakan kekurangan siswa sekolah rakyat tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar. Dari kuota sebanyak 90 peserta yang mendaftar untuk tingkat sekolah dasar, hanya 20 peserta didik saja. Kekurangan peserta didik sekolah rakyat di tingkat sekolah dasar ini menjadi kendala di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Wakil Bupati Kabupaten Kaur akan berkoordinasi kepada kementerian agar kuota sekolah rakyat yang masih tersedia bisa dialihkan untuk tingkat SMP dan SMA.
2: Kita kan masih berkomunikasi untuk sekolah rakyat ya. Ini ada 3 jenjang, SD 90, SMP 90, SMA 90. Jadi ada 270 calon siswa untuk di 2026-2027. Nah, memang ini secara nasional ada kendala ya, ini terkait dengan rekrutmen calon siswa di tingkat SD karena anak-anak SD ini masih sangat kecil ya, ini baru 6-7 tahun ini masuk. Nah, ini bukan hanya kendala di Kaur, tetapi ini menjadi persoalan nasional. Nah, inilah kemarin kita diskusikan dengan Kementerian Sosial, nah, bagaimana alokasi ini dapat kita sweet ya, sehingga dapat terpenuhi calon siswa 270 yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Wakil Bupati Kabupaten Kaur menambahkan, untuk pendaftar sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur tingkat SMP dan SMA justru melebihi kuota yang ditetapkan. Untuk jenjang SMP sudah ada 180 pendaftar, sedangkan jenjang SMA sudah ada 105 pendaftar. Sementara berdasarkan ketentuan kuota masing-masing jenjang pendidikan, yakni 90 peserta didik. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Potensi wisata alam Kabupaten Waikanan terus ditawarkan kepada investor sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Namun realisasi investasi di sejumlah destinasi masih terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan kawasan wisata. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya mengundang investor untuk mengembangkan potensi wisata petualangan di daerah, khususnya Curug Gangsa dan Curug Putri Malu. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Edwin Henry mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah mengundang investor untuk mengembangkan kawasan wisata Curug Gangsa. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala persoalan kepemilikan dan pengelolaan objek wisata. Ia menjelaskan, sebagian besar destinasi wisata alam di Kabupaten Waikanan merupakan milik perorangan atau berada di lokasi kawasan hutan. Selain itu, pengelolaannya juga dilakukan oleh kelompok sadar wisata atau POKDARWIS yang dibentuk masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata di wilayah masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menarik investor karena diperlukan kesepahaman antara pemilik lahan, pengelola, dan calon investor. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memfasilitasi komunikasi agar investasi di sektor pariwisata dapat terrealisasi.
2: Kita memang ingin mencoba untuk menggait investor. Saya dan teman-teman pernah mencoba untuk mendatangkan investor dari Jawa ke Curug Gangsa terkait dengan potensi yang ada. Kita tempo hari sempat sudah ada MOU, tapi putus di jalan. Kendalanya kan hampir rata-rata berwisata kita ini yang kalau di kawasan kan dikelola oleh kelompok-kelompok wisata. Kemudian ada yang dipemukiman-pemukiman dikelompok oleh kepemilikan pribadi. Nah itu kendalanya situ. Tapi sampai saat ini kita masih terus untuk mencari kalau ada investor yang berminat untuk berinvestasi di wisata yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya akan terus mempromosikan potensi wisata alam Waikanan kepada para investor. Pengembangan destinasi wisata diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dirinya optimis potensi wisata alam seperti Curug Gangsa dan Curug Putri Malu memiliki daya tarik yang besar untuk dikembangkan. Dengan dukungan investasi, destinasi wisata tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Belitung Timur menetapkan 3 desa di Kecamatan Gantung, yakni Desa Selingsing, Desa Batu Penyu, dan Desa Limbongan sebagai lokus program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Berikut laporan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Kalau pencanangan ini kan memang seharusnya kan dilaksanakan di awal ya. Jadi pencanangan itu kayak
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung Timur menetapkan 3 desa di Kecamatan Gantung, yakni Desa Selingsing, Desa Batu Penyu, dan Desa Limbongan sebagai lokus program dari Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik tahun 2026. Statistisi Alimadia BPS Kabupaten Belitung Timur, Fetia Nursi, mengatakan bahwa program Desa Cantik merupakan upaya meningkatkan literasi statistik, kesadaran, serta peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Menurut Fetia, program ini juga mendorong standarisasi pengelolaan data statistik agar kualitas dan keterbandingan indikator statistik dapat terjaga. Selain itu, pemanfaatan data statistik diharapkan semakin optimal sehingga program pembangunan di tingkat desa dapat disusun sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Ini kan bahwa 3 desa di Belitung Timur itu mereka sesuai dengan SK Bupati ya, mereka adalah Desa Cinta Statistik tahun ini. Ya, jadi 3 desa ini kan ada Desa Limbongan, Desa Selingsing, sama Desa Batu Penyu. Memang sengaja kami pilih dalam satu kecamatan ya, Kecamatan Gantung, supaya koordinasinya juga lebih mudah seperti itu. Padahal kalau sebelum-sebelumnya satu tahun itu Desa Cinta Statistik itu cuma satu. Nah, khusus untuk tahun ini sesuai dengan RPJMN itu 3 desa dalam satu kabupaten dan itu akan meningkat terus nanti ke depannya.
2: Dalam pelaksanaannya, penataan program Desa Statistik mencakup berbagai sektor penting kehidupan masyarakat seperti sanitasi, gizi masyarakat, akses air minum layak, hingga potensi infrastruktur desa melalui penataan potensi desa atau PODES. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrian Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 8,5 MHz. Pendengar, ini mengenal Glodok ini sejarah kawasan pecinan tertua di Jakarta. Ya, Glodok merupakan area pecinan yang terletak di Taman Sari, Jakarta Barat dan juga sudah ada sejak lama. Glodok awalnya terbentuk pada abad ke-17 saat orang Tionghoa tinggal untuk menjadi pekerja dan juga pedagang di Batavia, Jakarta. Melansir dari historia.id, ada tragedi yang menimpa mayoritas dari komunitas Tionghoa akibat peraturan yang bias. Pada 1740, daerah sekitar Pancoran hingga Glodok ini berubah menjadi pengasingan bagi sisa masyarakat Tionghoa yang ada. Nah, setelah puluhan tahun berlalu, Glodok akhirnya beralih fungsi menjadi salah satu pusat perdagangan paling diminati orang Jakarta. Perubahan ini ditandakan oleh berdirinya pusat perbelanjaan terbaru, yaitu Glodok Plaza pada tahun 1977. Nah, sebab sejarahnya yang berawal dari zaman kolonial Belanda, Glodok memiliki banyak bangunan bersejarah yang masih bertahan hingga kini. Salah satunya kelenteng Kim Te Lei dan kelenteng tertua di Jakarta yang menjadi pusat keagamaan yang beragama Buddha. Nah, jika kamu menyukai konsep retro, ini kawasan berjuluk Chinatown. Ini itu arsitektur oriental yang membuatnya menjadi spot foto yang sempurna untuk memulai dari lampion dan juga berbagai warna rumah kuno bergaya Tiongkok klasik hingga tempat ibadah dipenuhi dengan hiasan tradisional yang kental. Ya, karena merupakan kawasan pecinan, tempat ini juga menjual berbagai macam barang Tionghoa seperti obat herbal khas sampai dengan hiasan Imlek. Di sana juga sempat berbau elektronik dari tahun 1970-an dan tidak bisa mendapatkan barangnya berharga murah lewat tawar-menawar. Nah, selain menjadi tempat berdagang barang dan juga suap foto, Glodok juga dikenal akan kulinernya yang tidak termakan waktu. Kamu dapat menemukan kuliner legendaris dari Petak 6, gang yang dipenuhi pusat makanan di Glodok. Ya, bagaimana Anda ingin ke Glodok untuk melihat saksi sejarah kawasan pecinan tertua di Jakarta tersebut? Dan tentunya patut Anda kunjungi. Kita kembali ke informasi berikut ini. Menurut yakini kahutlah dampak El Nino, Godzilla dapat tertangani. Ya, Menteri Kehutanan Menhub Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Indonesia selalu mampu menangani kebakaran hutan dan lahan kahutla. Bahkan diungkapkan Menhub, penanganan kahutla itu mampu menurunkan dampak kebakaran lahan yang cukup signifikan. Raja Juli menyatakan berdasarkan data pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan mencapai 2,6 juta hektar. Namun diungkapkannya penanganan pada periode selanjutnya mampu menyelamatkan ratusan hektar lahan dari kahutla. Nah, untuk itu, dalam menghadapi cuaca ekstrim akibat El Nino Godzilla, Indonesia yakin dapat menekan dampak kahutla sebab diungkapkan Menhub, catatan penanganan kahutla pada tahun-tahun sebelumnya ini dapat menjadi pengalaman menghadapi kahutla tahun 2026. Menurut Raja Juli, kahutla pada kali ini dapat berpotensi terjadi cukup signifikan. Hal ini diakibatkan karena cuaca ekstrim musim kemarau yang beriringan dengan El Nino Godzilla. Dari hal ini, ia menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi dan juga sinergisitas menjadi salah satu langkah strategis dalam menangani kahutla. Tidak hanya antar lembaga negara, namun juga penanganan kahutla ditekankan harus dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen bangsa.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Iya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kembali masih dan informasi. Dan informasi berikut ini ada berita panggilan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Ini Pengadilan Negeri Muara Bulian, panggilan tergugat Ibrahim L beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru SP5 Kecamatan Muara Sebo Ilir Kabupaten Batanghari Jambi akan datang menghadiri sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Ya, kembali ke informasi berikutnya, pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Batanghari menunjukkan perkembangan positif hingga pertengahan tahun 2026. Capaian program tersebut telah mencapai hampir 16% dari target tahunan sebesar 30% dari total jumlah penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Kabupaten Batanghari, Takwin, ini mengatakan peningkatan ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sejumlah wilayah yang sebelumnya memiliki capaian rendah saat ini mengalami lonjakan peserta yang cukup signifikan. Menurutnya target CKG tahun 2026 mencapai sekitar 93.000 penduduk dari total populasi sekitar 310.000 jiwa. Di beberapa wilayah kerja puskesmas, jumlah warga yang telah mengikuti pemeriksaan bahkan mencapai lebih dari 10.000 orang. Sementara rata-rata puskesmas lainnya telah melayani sekitar 2.000 peserta. Saat ini pelaksanaan CKG dilakukan secara serentak di 18 puskesmas di Kabupaten Batanghari. Sasaran pemeriksaan juga diperluas tidak hanya masyarakat umum, tapi juga menyasar kelompok-kelompok seperti sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, hingga perkantoran agar cakupan layanan semakin meningkat. Meski demikian, Dinas Kesehatan masih menghadapi kendala pada proses penginputan data ke dalam aplikasi nasional dan juga gangguan pada sistem menyebabkan sebagian data harus dimasukkan ulang sehingga mempengaruhi pembaruan angka capaian.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Dan informasi berikut ini, anggota DPR RI fraksi PDIP, Edi Purwanto, menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Haji Bakri bin HM Musa, anggota DPR RI fraksi PAN, kemarin sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam Lipo, Filik, Karawaci, Jakarta. Menurutnya kepergian almarhum merupakan kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga dan juga Partai Amanat Nasional, PAN, tapi juga bagi rekan-rekan di DPR RI yang mengenal sosoknya sebagai pribadi yang bersahaja dan juga penuh keteladanan. Edi Purwanto juga mengenang Haji Bakri sebagai sosok yang memiliki karakter kuat, namun tetap rendah hati dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dikenal sebagai sosok yang baik, rendah hati, bijaksana, dan selalu mampu merangkul semua kalangan. Nah, juga sebagai anggota DPR RI, Edi Purwanto mengaku memiliki banyak kenangan dan juga pengalaman bersama almarhum. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai arahan, bimbingan, dan juga kebersamaan yang telah diberikan Haji Bakri selama menjalankan tugas di parlemen maupun dalam aktivitas kepartaian. Dirinya menilai Haji Bakri merupakan figur yang mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan selalu mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap pengabdian. Sikap tersebut menurutnya menjadi teladan bagi banyak politisi lintas partai. Di akhir pernyataannya, Edi juga memanjatkan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keluarga yang ditinggalkan ketabahan dan juga diberikan ketabahan untuk keluarga besar. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Duh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini. Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah? Bukan, Mbak, ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet. Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak. Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting? Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba deh dibikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.

0: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
1: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

Ya, masih bersama di kanal inspirasi dan kanal informasi dan inspirasi di kabar sawan kita di kesempatan sore hari ini. Anggota DPR RI Rocky Chandra berjanji segera melanjuti tumpang tindih kabel udara di wilayah Kota Jambi karena hal ini merusak estetika dan juga cenderung membahayakan keselamatan. Dan juga menurutnya penumpukan kabel PLN, jaringan internet, wifi hingga kabel telkom di titik yang sama sangat rawan memicu konsleting listrik maupun insiden membahayakan lainnya. Nah, untuk meminimalisir risiko, dirinya merencanakan koordinasi dengan jajaran direksi Telkom dan juga general manager PLN untuk menata ulang kabel udara di wilayah pemukiman pada penduduk seperti di Kota Jambi. Dan juga ditambahkannya, selain masalah kabel udara, pasokan keberadaan tiang listrik yang hampir roboh akibat tanah ambles dan juga sambungan kabel listrik antar rumah warga terpasang tanpa ada tiang penyangga ikut disorot. Atas dasar itu, ia memastikan akan menindaklanjuti temuan ini ke pemangku kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, manajer PLN Unit Layanan Pelanggan WLP Kota Baru Jambi, Zera Fitrizon, ini menyampaikan atas masukan itu, pihaknya setuju melakukan upaya penambahan tiang dan juga perubahan struktur dasar supaya lebih tinggi dan juga tidak membahayakan. Sementara Lurah Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Agus Budianto ini menjelaskan bahwa keberadaan tiang listrik di sejumlah titik wilayah kurang memadai. Akibat warga menjadi khawatir karena dinilai membahayakan dan juga mengganggu keselamatan bersama.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Menghadapi ancaman kekeringan pada sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Batanghari terus mengoptimalkan sarana pendukung pengairan seperti sumur bor dan juga irigasi dan juga perpompaan. Dan juga Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan keberadaan fasilitas sumber air tersebut menjadi salah satu langkah mitigasi agar petani tetap dapat melakukan aktivitas pertanian. Selain mengandalkan infrastruktur pengairan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Perkebunan juga melibatkan penyuluh pertanian lapangan untuk melakukan pendampingan kepada petani. Farizal juga menyebut Kabupaten Batanghari saat ini didukung oleh 103 penyuluh pertanian lapangan PPL yang membantu petani dalam menjaga produksi tanaman pangan maupun hortikultura. Pihaknya juga menghimbau agar petani menjaga sumber air yang ada seperti pemanfaatan sumur bor, embung, irigasi, perpompaan, dan lainnya.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

Iya, cinta tapi gengsi katanya. Ini baru saja berlalu lagu dari Sahari ini menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini, Wali Kota Jambi Maulana kemarin memaparkan inovasi pengelolaan sampah Kota Jambi dalam Forum City to City Learning and Innovation Lab Waste Management yang digelar di Kota Depok, Jawa Barat. Forum yang diselenggarakan United Cities and Local Government Asia Pacific atau juga UCLCG Aspek bersama Apeksi sebut menjadi ajang berbagi kebijakan dan juga praktik baik pengelolaan sampah perkotaan antar pemerintah daerah di kawasan Asia Pasifik. Dalam kegiatan itu, Maulana menyampaikan materi bertajuk inovasi pembiayaan dan juga pengelolaan sumber daya untuk pengelolaan sampah. Ia menjelaskan pemerintah Kota Jambi terus melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif, ramah lingkungan, sekaligus memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang dijalankan yaitu operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau juga OPBM. Dan program ini mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem terbuka menjadi lebih tertata, mulai dari pengumpulan sampah dan juga sumbernya hingga proses pemilahan. Pemerintah Kota Jambi juga menggandeng pihak swasta untuk pengelolaan sampah yang telah terpilah menjadi produk bernilai ekonomis seperti kompos dan juga briket. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang termasuk di tempat memprosesan akhir atau juga TPA Talanggulo, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Meski demikian, Maulana juga mengakui masih terdapat tantangan terutama dalam peningkatan infrastruktur pendukung dan juga pembangunan kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sebagai penguatan sistem pengelolaan sampah, pemerintah Kota Jambi juga membangun pusat daur ulang atau juga recycling center di setiap kecamatan. Fasilitas tersebut nantinya menjadi tempat pengelolaan sampah yang masih memiliki nilai guna, sementara sampah residu itu akan dikirim ke TPA Talanggulo untuk memproses lebih lanjut. Dan juga Maulana ini menargetkan tata kelola persampahan Kota Jambi dapat semakin modern, efisien dan juga berkelanjutan, sehingga sampah yang dibuang ke TPA terus berkurang dan juga masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, mengapresiasi keberhasilan program 3S yang dijalankan pemerintah Kota Sungai Penuh bersama aparatur sipil negara dan juga masyarakat. Program 3S yang terdiri dari sekenting beras dan secenting beras dan juga butir telur, sebutir telur dan juga Rp1.000 dinilai menjadi bentuk gotong royong dalam membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting. Menurut Alvin, saat pertama kali diluncurkan program tersebut mendapatkan olok-olokan dari berbagai pihak dan juga namun seiring berjalannya waktu program itu justru membuktikan hasil nyata dan juga berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Dan juga penghargaan tersebut diberikan karena program 3S dinilai mampu menjadi inovasi daerah dalam menekan angka stunting melalui kepedulian dan juga partisipasi aktif masyarakat. Wali Kota berharap semangat gotong royong melalui program 3S terus dipertahankan agar manfaatnya semakin luas dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melahirkan generasi yang lebih sehat di Kota Sungai Penuh.

Ya, kembali informasi berikut ini, melindungi satwa merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan juga kelestarian lingkungan. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak menelantarkan atau juga menyakiti maupun melakukan tindakan yang mengancam kehidupan satwa, baik hewan peliharaan maupun satwa liar. Dan juga kepedulian terhadap satwa yang dinilai sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan alam. Kapolsek Pasal Foresta Jambi, Kompol Ferry Siswara, ini mengatakan perlindungan satwa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan juga ekosistemnya yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Aturan tersebut menjadi dasar hukum dalam melindungi satwa beserta habitatnya serta memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga kelestarian dan juga habitatnya. Langkah sederhana seperti tidak membuang hewan peliharaan, tidak merusak habitat satwa liar, serta menjaga lingkungan tetap hijau menjadi upaya nyata untuk mendukung keseimbangan ekosistem dan juga menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita nantikan sejenak musik dan informasi menemani kebersamaan kita di kesempatan hari ini dan sore hari ini, dan tentunya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian Nasyid Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Ya, baik peringati, mana berada berada kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami, voltasi iman. Dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian nasyal Quran dan dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega. Dan pendengar di manapun Anda berada, kembali mau sedang informasi menjelang nanti pada pukul 19 waktu ini sebarang akan kita ikut warta berita bersama Pro 3. Ya, informasi berikutnya, Pertamina EP Jambi menginisiasi program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis lingkungan green economy bagi kelompok lanjut usia atau lansia. Berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Jambi, ini Pertamina EP PEP Jambi ini menyelenggarakan pelatihan pembuatan batik dengan metode ecoprint bagi kelompok lansia freener ini Kamboja di Desa Kota Karang, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, sebagai wilayah ring operasional PEP Jambi, desa ini menghadapi tantangan demografis yang cukup signifikan terkait penurunan kemampuan fungsional dan juga keterbatasan finansial hingga minimnya akses ruang produktif bagi kelompok lansia. Dan juga kondisi ini rentan menimbulkan stereotip bahwa lansia ini merupakan kelompok dengan ketergantungan sosial yang tinggi. Dan juga melalui program Community Employment and Development CID, ini bertajuk Senja Kersa, Karsa Semangat Lanjut Usia untuk Berkarya Sehat dan juga Sejahtera, yang diinisiasi sejak 2025. PP Jambi berupaya mengubah tantangan tersebut menjadi peluang pemberdayaan produktif setelah di sukses mengintervensi aspek kesehatan lewat dukungan sarana sekolah lansia. Tangguh Salanting PEP Jambi kini melakukan inovasi di sektor ekonomi kreatif.

Kita beralih ke informasi berikut ini. DJN fokus bangun dapur MBG di daerah dengan angka stunting tinggi. Ya, Badan Gizi Nasional BGN akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah dengan angka stunting tinggi dan juga sangat tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat intervensi gizi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut didasarkan pada data Kementerian Kesehatan Kemenkes di mana menunjukkan sektor sekitar 40% penduduk Indonesia pada kuantil 1 dan 2 ini kelompok ekonomi terbawah masih berada di bawah standar berkecukupan dan juga gizi, kekurangan kalori dan juga protein. Menurutnya kondisi itu membuat sekitar 116 juta penduduk mengalami kekurangan asupan makanan atau juga lapar karena konsumsi harian gitu ya, dan juga lebih rendah dibandingkan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Karena itu MBG akan memfokuskan terlebih dahulu ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang BGN fokus bangun dapur MBG di daerah angka stunting tinggi, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, perkiraan cuaca hotspot Provinsi Jambi pada Rabu 29 Juli 2026. Malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan juga berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan juga Kabupaten Merangin. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan juga udara kabur. Untuk peringatan dini, suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 80 sampai dengan 97 derajat persen. Arah angin tenggara dengan selatan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perakiran gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi, ini pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut ini dan juga titik panas hotspot tanggal 29 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 27 titik panas yang tersebar di Kabupaten Batanghari 5 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 1 titik panas, Sarawangun 11 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, dan Tebo 1 titik panas. Front Kaiser, Endati, and Nabila di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Baik, pendengar di manapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oke deh, gas kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca, seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone beast generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian keuangan negara. Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan
10: pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Kininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
10: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya

0: Kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
1: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
0: Karena itu, kerjasama antara KTP 2J

0: Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
2: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
3: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
2: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
4: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
2: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
5: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
6: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau

0: kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
2: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
0: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
4: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
5: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
6: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
5: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staff di balik layar.
7: Perasaannya luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
5: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niera Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar, selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Aku Percaya Bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah. Dan juga bersama Paulinus Valo, SAG. Selamat mengikuti.

Selamat malam saudara-saudara pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih, khususnya umat Katolik di mana saja berada. Jumpa lagi kita dalam siaran mimbar agama Katolik. Tema kita pada malam hari ini adalah Aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah. Dasar kitab sucinya dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai dengan 27. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dengan hati yang bersyukur. Kami datang ke sini karena kasih dan pimpinan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Seperti pengakuan iman Marta di hadapan-Mu, dengan tulus hari ini kami juga berseru kepada-Mu, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Teguhkanlah iman kami, ya Tuhan, agar dalam setiap keadaan, baik senang maupun susah, kami tidak mudah goyah. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami wartakan pada hari ini, semuanya bertujuan untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Semua harapan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudara pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih, topik kita pada hari ini adalah Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah. Dasarnya diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai dengan 27. Pengakuan iman Marta dalam Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27 lahir dari tengah penderitaan akibat kematian saudaranya Lazarus. Meskipun dilanda kedukaan, Marta tidak mengalahkan Tuhan. Ia justru menanggapi pernyataan Yesus bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan. Dengan iman yang teguh, Marta mengatakan, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah. Beberapa poin utama dari bacaan Yohanes bab 11 ayat 19 sampai dengan 27 adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman yang berpusat pada pribadi Tuhan Yesus, bukan sekedar mujizat. Awalnya Marta berharap Yesus datang lebih cepat atau pada waktunya untuk menyembuhkan Lazarus saudaranya. Namun saat berhadapan langsung dengan Yesus, imannya bertumbuh. Ia tidak hanya percaya pada kemampuan Yesus untuk mengubah situasi kedukaannya, tetapi menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus yang adalah Mesias dan Anak Allah untuk melakukan sesuatu yang pasti akan dilaksanakan oleh Yesus pada saat itu. Yang kedua, Yesus menaklukkan kematian. Yesus mengalahkan kematian. Dalam dialog tersebut, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Pernyataan ini menegaskan bahwa maut tidak memiliki kuasa mutlak atas umatnya. Maut tidak bisa menghukum manusia. Maka, bila percaya kepada Yesus berarti
memiliki jaminan kehidupan kekal, keselamatan kekal, melampaui batas-batas kefanaan dunia ini. Yang kedua, teladan di tengah pencobaan. Maria adalah cerminan manusia yang berada di tengah kerapuhan, mengalami kehilangan, kekecewaan, dan kesedihan. Namun teladan Marta mengajak kita untuk tidak menyerah pada keputusasaan di masa-masa sulit atau di saat doa terasa belum terjawab, belum terkabulkan. Pengakuan Marta yang mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias Anak Allah," harus menjadi jangkar hidup kita seperti Marta dan Maria. Melalui kisah ini, kita diajak untuk mempercayakan seluruh pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan Yesus, pengenalan akan Yesus sebagai Mesias yang diurapi akan memampukan kita untuk melihat kemuliaan Allah, bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Pembahasan tentang aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah. Pengakuan iman Petrus, Engkaulah Mesias Anak Allah yang hidup. Matius bab 16 ayat 16 menjadi fondasi iman Kristiani dan titik balik dalam pelayanan Yesus. Berdasarkan refleksi Lembaga Biblika Indonesia, kalimat ini bukan sekedar gelar, melainkan proklamasi penuh akan keilahian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia akhirat. Poin-poin permenungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukan pengetahuan manusiawi. LBI menekankan bahwa pengakuan Petrus tidak berasal dari kecerdasan atau akal budinya sendiri, melainkan hasil karya dan pernyataan Bapa di surga yang membuka hatinya untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan manusia. Yang kedua, makna dan gelar. Mesias berarti yang diurapi, Raja dan Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Yesus sebagai Allah yang hidup menegaskan bahwa Yesus memiliki hakikat ilahi, hakikat keilahian yang berbeda dengan nabi lain, dan ia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dari Yesus adalah Anak Allah. Yang kedua, tantangan mengikut Yesus. Setelah pengakuan itu, Yesus langsung memberitahukan jalan penderitaannya. Ini mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus berarti memikul salib, menyangkal diri, barulah mengikut Yesus. Panggilan untuk pribadi. Refleksi ini mengajak setiap umat Katolik untuk berpikir kembali bagaimana iman yang kita bangun selama secara personal. Jadi selama hidup kita, kita bangun iman kita secara personal itu seperti apa? Pertanyaan Yesus, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ditujukanlah secara langsung kepada kita semua pada hari ini untuk mengatakan siapakah Yesus itu. Pengakuan Marta
dalam Yohanes 11 ayat 19 sampai dengan 21 yang mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia menjadi titik balik luar biasa di tengah penderitaan kita." Melalui kalimat ini, ia mengalihkan fokus dari duka dan logika manusia kepada kepastian iman akan kuasa Allah seutuhnya. Fondasi iman di tengah kepedihan. Kisah ini berlatar belakang kedukaan mendalam dari keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Meskipun Lazarus tidak berduka lagi karena Lazarus telah dipanggil, telah meninggal dunia. Saat kedukaan melanda dan harapan seolah sirna karena Lazarus telah tiada, percakapan antara Yesus dan Marta menghadirkan dimensi rohani yang sangat mendalam. Marta awalnya bersikap realistis, namun respon Yesus menantangnya untuk memandang lebih jauh, bertolak lebih jauh, melampaui batas-batas ruang kedagingan manusia sebagai makhluk yang lemah dan berdosa. Yesus menegaskan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pernyataan ini bukanlah sekedar teori teologis, melainkan proklamasi otoritas ilahi atas kehidupan dan kematian atau maut. Yesus menuntut penyerahan diri dan iman yang teguh dari Marta. Apakah kamu percaya akan hal itu? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, bahwa kita akan dibangkitkan melalui iman kepada kebangkitan jasmanimu, Kristus, bukan melalui kebangkitan jasmani kami sendiri, melainkan melalui kebangkitan jasmani Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja, di mana menurut Santo Paulus, bahwa tubuh gereja adalah tubuh mistik Kristus. Gereja akan mengalami kebangkitan bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Buah dari penyerahan total Marta. Marta memberikan jawaban luar biasa yang menjadi puncak pengakuan imannya. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias Putra Allah. Beberapa poin refleksi penting dari pengakuan Marta adalah, yang pertama, pengenalan yang benar akan Yesus. Marta tidak lagi melihat Yesus sekedar sebagai nabi atau teman yang bisa meminta sesuatu kepada Allah. Ia mengakui Yesus sebagai Mesias atau yang diurapi dan Anak Allah. Pengakuan Marta ini adalah proklamasi akan keilahian Yesus yang turun ke dalam dunia untuk membawa keselamatan kekal bagi semua anak Allah. Yang kedua, kunci menghadapi badai kehidupan. Jawaban Marta adalah bentuk penyerahan total ketika ia dihadapkan pada situasi yang tampaknya mati atau tidak ada jalan keluar, seperti penyakit, masalah keluarga, kegagalan, dan lain-lain. Tuhan Yesus meminta kita untuk percaya kepadanya melampaui logika manusia itu sendiri. Yang ketiga, pemberi harapan sejati. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup,
Barang siapa yang menaruh pengharapan di dalam dia, tidak akan pernah binasa atau tidak pernah akan dibuang keluar. Percaya kepadanya berarti memperoleh jaminan keselamatan kekal yang mengatasi setiap ketakutan manusiawi kita. Relevansi dalam hidup kita. Hari ini, Tuhan mungkin sedang bertanya kepada kita di tengah masalah yang kita hadapi. Apakah kamu atau apakah kita percaya akan hal itu? Mari belajar dari Martha. Jangan membiarkan kedukaan, kecemasan, atau ketakutan akan masa depan membutakan mata rohani kita. Saat logika manusia tidak lagi mampu memahami penderitaan, mari tundukkan kepala dan berkata dalam hati dengan tulus bahwa, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah yang hidup, yang diutus Bapa di surga untuk menyelamatkan kami orang berdosa ini. Di dalam Engkaulah ada kepastian hidup, damai sejahtera, dan kebangkitan untuk kehidupan yang kekal selamanya. Saudara-saudari pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih, pengakuan iman Martha dalam Yohanes bab 11 ayat 19 sampai dengan 27 mengajarkan kita untuk menyerahkan kedukaan dan keputusasaan kita sepenuhnya kepada Yesus. Saat menghadapi kematian Lazarus, Martha tidak hanya percaya bahwa Yesus adalah penyembuh, tetapi mengakui Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang berkuasa atas kematian dan kehidupan kekal. Ada 3 poin penting iman dalam bacaan Yohanes 11 ayat 19 sampai 27, yaitu yang pertama, percaya di tengah realitas penderitaan. Martha dan Maria sedang berduka karena kematian saudaranya Lazarus. Namun dalam kedukaan mereka, Martha tetap berlari menyongsong Yesus yang datang menuju rumahnya. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak menjauh dari Tuhan saat menghadapi masalah besar atau masalah berat yang silih berganti melanda hidup kita. Iman yang sejati diuji bukan saat semuanya berjalan baik, melainkan ketika kita berani berkata, ya Tuhan, di tengah air mata dan ketidakpastian hidup kami, hadirlah bersama kami karena kami percaya bahwa Engkau Anak Allah yang hidup, yang mampu mengangkat semua beban hidup kami. Yang kedua, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan mengubah fokus Martha dari sekedar kebangkitan rohani di akhir zaman menjadi keyakinan akan kuasa Allah yang hadir saat itu. Yesus mengajak kita untuk memandang Dia, memandang Yesus sebagai sumber kehidupan kekal yang mengalahkan maut, kematian, dosa. Oleh karena itu, penderitaan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Yang ketiga, pengakuan iman pribadi yang total. Jawaban Martha, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia adalah penyerahan total akal budi dan hatinya kepada Yesus. Di saat hidup terasa buntu,
Yesus menantang kita, apakah kita juga percaya Yesus akan hal itu sebagai jalan dan kehidupan kita di dunia dan akhirat? Yesus ingin kita menjadi pengakuan, memegang pengakuan Martha sebagai doa pribadi kita setiap hari kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dunia dan akhirat. Bersama Martha, kita pun berani berseru, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, bahwa kami akan dibangkitkan melalui iman kepada kebangkitan jasmani Kristus. Kebangkitan jasmanimu bukan melalui kebangkitan jasmani kami sendiri, melainkan melalui kebangkitan jasmani Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja, yang berarti gereja akan mengalami kebangkitan bersama dengan kebangkitan Kristus sendiri dari antara orang mati untuk menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan Allah." Menurut kepercayaan orang Yahudi kuno, bahwa orang yang sudah meninggal nyawanya masih berada bersama atau ada di sekitar jasadnya selama 3 hari meninggal, masih bisa dipanggil kembali dan untuk hidup seperti biasa lagi, kalau memang masih ada kemungkinan untuk hidup kembali yang dapat dilakukan oleh para tua-tua adat zaman itu. Lazarus sendiri sudah 4 hari meninggal, berarti tidak ada harapan lagi untuk hidup kembali, karena rohnya sudah pergi meninggalkan jasadnya. Yesus ternyata bisa membangkitkan Lazarus yang telah meninggal 4 hari. Akhirnya bisa dibangkitkan Yesus dari kematiannya. Berarti Yesus memiliki kuasa yang melampaui para tua-tua adat yang biasa memanggil orang meninggal paling lama 3 hari supaya hidup kembali. Tindakan Yesus menunjukkan bahwa Yesus benar-benar sebagai jalan kebangkitan dan kehidupan. Pengakuan Martha yang mengatakan bahwa, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah." Ini mengajarkan kita arti iman yang teguh di tengah duka cita, keyakinan akan Yesus sebagai sumber kebangkitan, dan penyerahan hidup seutuhnya kepada Sang Juru Selamat. Saudara-saudari pemirsa stasiun RRI Jambi yang terkasih, khususnya umat Katolik di mana saja berada, mana iman di tengah badai kehidupan? Martha mengalami duka mendalam karena Lazarus saudaranya telah meninggal dunia. Martha datang kepada Yesus dengan jujur membawa kesedihannya. Iman yang benar tidak runtuh saat masalah datang, tetapi tetap mencari Tuhan bagaimana menghadapi masalah itu. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata kepada Martha bahwa orang yang percaya kepadanya akan hidup walau sudah mati. Yesus bukan sekedar pemberi mujizat, tetapi pemilik hidup itu sendiri. Kuasa Tuhan melampaui batas kematian manusia. Pengakuan iman yang menyelamatkan. Martha mengubah pandangannya dari sekedar mengharapkan pertolongan fisik menjadi percaya pada pribadi Yesus. Pengakuan Engkaulah Mesias menunjukkan penyerahan total. Kita dipanggil memiliki iman yang sama saat menghadapi masa-masa yang sulit. Kesimpulan,
Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes bab 11 ayat 27. Hari ini gereja memperingati tiga sahabat Yesus yang sangat dikasihinya, Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka adalah simbol keakraban, kesetiaan, dan kasih yang mendalam terhadap Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, tokoh utama adalah Santa Marta, yang menunjukkan iman luar biasa dalam situasi duka karena kematian saudaranya Lazarus. Ketika Yesus datang, Marta menyambutnya dengan hati penuh harapan dan keyakinan. Walaupun hatinya hancur karena kehilangan orang yang dicintainya, Marta tidak kehilangan imannya. Ia tidak mengalahkan Yesus, melainkan tetap percaya pada kuasa dan kasih-Nya. Iman seperti inilah yang menjadi teladan bagi kita semua. Seringkali dalam hidup kita mengalami situasi yang sulit, kehilangan, kekecewaan, kegagalan, dan lainnya. Namun, Injil hari ini mengajak kita meneladani iman teguh Marta yang tetap berpegang pada Yesus. Dalam pengakuannya yang berani dan tulus, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah," kita menemukan kekuatan iman yang tak tergoyahkan oleh penderitaan yang dihadapi. Mari kita belajar dari Marta, beriman teguh dalam badai kehidupan, melayani tanpa pamrih, dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kedekatannya dengan Yesus bukanlah sekedar relasi sosial, tetapi relasi iman yang mendalam, yang mengalir dalam kasih nyata bagi sesama. Semoga semangat Santa Marta menggerakkan kita untuk semakin percaya dan mengasihi. Percayalah, ketika kita hidup dalam kasih dan iman seperti Dia, Tuhan akan membangkitkan harapan dan kehidupan baru dalam diri kita seperti Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Para pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih, sampailah kita pada doa penutup. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menutup pertemuan melalui mimbar Agama Katolik Permenungan hari ini dengan bersyukur kepada-Mu. Kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Biarlah iman kami tetap hidup dan berakar kuat di dalam hati kami setiap hari. Saat kami menghadapi kelemahan, ketakutan, atau badai kehidupan, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Tuntunlah langkah kami sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk memancarkan kasih-Mu dalam perbuatan dan perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat kami, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya, ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop. Banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu. Kita kan waktu itu ya. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya. Tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya jadi, wah saya lihat nih, kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay. Secara swasta ya, saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya, kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu ya. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario, Avantgarde ya, atau gitu ya, tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita, Jay Subiakto, saya, Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih. Ya, gitu. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI, jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu aktris Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anaknya memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih. Oke.

0: yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
1: Sehat. Ini Bang Chris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Chris.
2: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
1: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Chris ya.
2: Terima kasih.
1: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Chris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
1: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ditunggu ya Pak ya jawabannya.
1: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
1: Salam kepada di Perusahaan RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
1: Semuanya deh.
0: Oke.
1: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
1: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Chris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Chris Chris Dayanti yang Chris yang lain itu karena penyanyi namanya Chris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu yang bahkan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengkis saya atau gimana cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh oke. Iya, iya, iya, iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
2: Makasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya, iya, iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
2: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Bu Farida dengan Bang Chris.
4: Iya. Oh iya Bang Chris, selamat malam Bang Chris.
2: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
2: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal kita dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Ya, terima kasih.
4: Kalau Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Lagi minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya. So,
4: ini ya. Ini kalau Mas Chris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
2: Iya.
4: Iya. Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya tentu coba ini yang Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Chris tetap sehat ya, semangat ya,
2: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi. Salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, ada sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya dan penyiar Perusahaan RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Chris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara

0: video klip Kajol. Tadi ceritanya tuh dari Agnes Mul masih usia 5 tahun ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Terus apa lagi, apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau bikin,
1: kalau bikin video gitu ya,
0: apalagi untuk yang kreatifnya.
1: Siap.
0: Apa, apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Chris ya.
2: Iya, terima kasih. Sukses
0: dan,
2: juga
0: terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
1: Siap.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
1: Siap.
0: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
1: Iya.
3: Cepetan dong.
1: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
3: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, form sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebenarnya kita Manado Kart.
1: Manado Kart itu gimana maksudnya?
3: Manado, ya. Bang Chris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya Papa dari Sondano sama Amurang ya.
3: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kalau Tondano?
3: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
2: Oh.
3: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan, silakan.
2: Oh, boleh. Siap, siap.
3: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
3: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Niki Ardila lagu apa yang salah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
3: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Chris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
3: Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
3: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip. Gimana nih Bang Kris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu saja. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya okay. tuh udah ada tuh, cuma AI-nya buatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi
1: yang iya ya.
2: Katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
1: Oke. Okay.
2: Bang Judi.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Tadi ada.
2: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35-40 tahun ya?
1: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
2: Sebenarnya sih Chris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
1: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
2: Oh iya, tantangannya.
1: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
1: bengong. Senang bengong ya.
2: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya.
1: Okay.
2: Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
1: Dari bengong
2: ya,
1: timbul itu, sebuah ide ya.
2: Ya ide begitu
1: sebenarnya. Iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
1: Oh baik. Gitu. Pertanyaan lain ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan
1: itu. Oke.
2: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Siap.
2: Sekarang era sekarang ini teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Okay. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
2: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Tapi itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
1: gitu ya.
2: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy, Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
2: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DP-cam, lalu ke sekarang nih, video clip atau digital ya, gitu.
0: Oke, siap.
1: Perkembangannya.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Makasih Bung Benejo di mana malam, Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Okay.
2: Terima kasih, salam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya, benar.
3: Apakah video klipnya disusun dengan juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, Ica mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mas. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Popi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ini aku tanya ya. Seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya nggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Krisnya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi, juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar, juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di terima kasih Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, sementara tesinya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh. Jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin gak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: dia memang profesional ya, gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini ya, dia menawarkan di Singapura, dia menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Kris Sinyal gitu ya. Ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya, betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaan?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan tadi. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Chris, terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya, Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap, kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, Edit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada dulu. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Black Box itu, dari Ko Ahin.
0: Mm-hmm.
1: Ya gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Ya, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Kedi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya, legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau lagu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mm-mm.
3: Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Ya, gimana dong?
3: Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga.
0: Amin.
3: Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja, Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita, saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di jari brand yang ada mobil masuk itu masuk
0: siap gitu. Kalau video klip gitu yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, kayak ekstras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya
1: kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya, jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang aja sering operate ya, dia tanya, "Yo nggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan, dari produsernya waktu itu.

0: jadi seru juga. Gitu.
1: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
0: Oke, siap.
1: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
2: Selamat malam juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
2: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
1: Siap.
0: Iya.
1: Langsung pertanyaannya?
2: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
1: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
2: Udaranya. Apa yang awal itu ya?
1: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
2: Sama siapa?
1: Kris sinyal, sutradara video klip.
2: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
1: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
2: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
1: Video klip pertama ya.
2: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
1: Siap. Oke, okay. Itu aja.
2: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
1: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
2: Iya.
1: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
2: Ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam semuanya.
1: Udah selesai minum tehnya.
3: Halo Bang Kris.
0: Ita Purnamasari.
3: Apa? Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
0: Baik. Baik. Baik kita semua.
3: Aduh.
0: Habis bertapa atau habis
3: buat minum? Ada aja.
1: Habis bertapa.
3: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
1: Oke. Oke,
0: biar tambah cantik.
1: Oi.
3: Iya dong.
1: Kita ke Singaraja ya.
3: Singaraja ada Beli Tawan. Selamat malam Beli Tawan.
4: Om Swastiastu. Selamat malam Mbak Ita,
3: iya.
4: Selamat Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris sinyal.
1: Iya. Siap.
3: Iya, gimana Bang Tawan? Ada iya. Yang mau
4: Mbak Ita,
3: disampaikan?
4: Iya.
3: Akhirnya.
4: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
1: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
3: karena
1: Mbak Ita.
3: Karena ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya benar. Mungkin karena senari kali.
3: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi.
1: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
3: Ya, silakan.
1: Silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
1: Oke. Okay. Sensor ya ini ya?
4: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
1: okay.
4: Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang
3: nanti,
4: itu yeah. Lebih terbatas nggak sih gitu?
3: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
4: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus. Udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
3: Jimmy Jeep udah ada ya.
4: Udah ya.
3: Udah ada Bli, 90-an udah ada.
4: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
3: Iya.
1: Siap.
4: Iya. Oke, salam dulu ya.
1: Silakan.
3: Silakan Beli Tawan.
4: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik happy juga selamat malam.
3: Oke,
4: Mbak Ita, Mas Yudi, sama Bang Kris. Terima kasih.
1: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
3: Batu Malang.
1: Mas Faris.
5: Halo, Mbak Ita langsung mau nyambat.
1: Yo, kan sampean di Batu ta?
3: Aku di Surabaya.
5: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbat.
1: Loh, ya jelas dong.
3: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
5: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
3: Iya dong. Iya.
1: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
3: Barusan kemarin.
1: Bulan April ya.
5: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
3: Oh iya, Ruli
1: Ruli siapa?
3: RRI Malang.
1: Oh iya.
5: RRI Malang.

0: orang deh Mas Didi.
1: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Krisinyal?
0: Bang Krisinyal.
1: Ya, sutradara ya. Video klip legendaris.
0: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
2: Oke. Siap.
0: Langsung salam Mas Didi.
1: Silakan. Silakan Pak Faris.
0: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Pakas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Didi Mbak Ica ya.
1: Siap.
2: Nggih wis.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
2: Sanggup ke aku.
1: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
2: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang iya, video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Kris?
3: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup aku ya.
2: Eh seriusan?
1: Ya, serius?
3: Sama TVRI kan Mama Panawi.
1: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi juga.
3: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Weh, juga.
2: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
1: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
3: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
1: Oh Yunisara.
2: Yunisara.
3: Tahun 89.
2: Oke.
3: Awalnya situ.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
3: Ya Ani Carrera.
1: Ani Carrera.
2: Ani Carrera ya.
3: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Atau belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
1: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Kris lo
2: gitu ya langganan
1: ya. Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
2: Kenapa
1: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu?
2: Iya yang maksudnya jadi ganteng.
3: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
2: Keselak Rere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung, Timur.
2: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Kang Ahmad Irwan.
4: Malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
2: Oke, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
4: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam setiap video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
2: Oke.
4: Tanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
2: Siap.
4: Boleh kita kirim salam dulu ya.
2: Silakan.
4: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Bas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
2: Oke.
4: Dan buat semua semuanya aja ya.
2: Siap.
4: Boleh satu berpantun persatuan.
2: Oh silakan.
1: Mangga.
4: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan untuk ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
2: Siap.
1: Cakep.
4: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
1: Ahmad Irwan.
2: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
2: sih?
1: Mas Kris?
2: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
2: Oke.
3: Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing ya, aja. Apakah ya, kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
2: Okay.
3: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan grupnya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
2: Okay.
3: Gambar yang layak. Udah?
1: Mantap.
3: Sebenarnya.
2: Jadi kalau video klip, video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kesak mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
1: Oh gitu ya?
2: Oh oke.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu, hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
3: HP juga, bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Nah, jadi saya combine gambaran ini dengan kamera kita yang
1: pakai. Iya ya, apalagi kan
2: siap.
1: Udah canggih semua,
3: sekarang bener. Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Ada kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
3: Makin canggih, jadi,
1: Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
3: Terutama dalam perizinan ya.
1: Iya, jadi
3: perizinan itu
1: nggak perlu. Nggak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ada penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan
1: nggak
3: mau syuting. Saya langsung berpikir mereka pikirannya maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju Mas Kris.
3: Nggak boleh di mana-mana.
2: Siap.
3: Doang sih pengalaman dalam gitu sih.
2: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Pak Irwan di Bandung.
2: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti
1: ya,
2: apa?
1: Ya.
2: Silahkan nih.
1: Masih kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
3: atau,
1: ya.
3: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Nah, siap.
3: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
2: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya, Mas Kris.
1: Fleksibel ya.
3: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
2: Kita sesuaikan. Bisa dieksekusi lah ya, pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, ataupun cipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya, berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu. Sekian.
1: Iya.
3: Fleksibel ya.
2: Siap.
3: Gitu dong.
2: Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
3: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terjiang-jiang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Masih tidak berubah, tetap dengan tertawa
0: juga. Gitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak suaranya? Ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena dulu. Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Tah itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Nili Bells.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Albumnya AV, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Okay, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita, ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak
0: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ini ada bedanya?
1: Ini albumnya lengkap banget, Mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Mm-hmm. Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoan itu. Tapi yang lagi bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RI dan Bu dari Bu sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris.
0: Oke. Gen A. Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita sudah tahu, jadi itu tidak enak lagi. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar pertimbangan yang kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu, jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya?
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi nggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya pastinya
3: aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop kita pengalaman ya, ada beberapa artis jadi itu ada perubahan ya, karena berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya, lebih bagus dalam sama-sama kan kita ini kan dibukakan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih.
3: Bye.
0: Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Jambi malam ini.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Bebibuk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Bebibuk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Bebibuk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Bebibuk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung bebibuk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Pro 1 K

pendengar, selamat malam untuk Anda dimanapun berada yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda, kami hadirkan informasi update di malam hari ini. Selamat santai dan selamat istirahat untuk Anda. Bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang masih tetap bekerja, seperti teman-teman satpam di ujung sana, terus juga teman-teman yang selalu menjaga stasiun relay-nya di Bungo, Sarolangun, Merangin, terus juga ada di Tungkal, selalu tetap jaga kesehatan. Cuaca tidak menentu ya. Tadi kota Jambi dan sekitarnya itu ada yang diguyur hujan cukup deras, tapi cukup membasahi saja. Dan ada yang mungkin cuma dapat gerimisnya doang. Gak apa-apa, yang penting selalu tetap jaga kesehatan. Untuk Anda pendengar, kami hadirkan informasi mengenai gempa magnitudo 3,3 landa Bima NTB. Gempa bumi magnitudo 3,3 melanda Kabupaten Bima NTB pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 7.77 LS atau lintang selatan dan 118.89 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga mendengar pusat gempa permukaan 77 km timur laut, kedalamannya tercatat 23 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya.

makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu, titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsa.

Cuaca siang hari ini cukup terik. Kami tiba di sebuah rumah yang pekarangannya sangat asri. Pemilik rumah ini adalah Ibu Zaitun yang biasa disapa Ibu Atun. Bukan tanpa alasan kami berkunjung ke rumah Ibu Zaitun. Selain karena ingin bertemu langsung, kami juga ingin mengenal lebih jauh tentang perjalanan kehidupan Ibu Zaitun yang kini sukses menjadi seorang pengusaha cemilan rempeyek, kerupuk, dan tempe. Dan sampai saat ini terus berinovasi untuk memenuhi selera pasar.

0: Tiba di depan rumah, kami disambut langsung oleh Ibu Zaitun dan langsung dipersilakan untuk masuk ke bagian belakang rumah beliau. Yang ternyata tempat ini juga dijadikan tempat usaha cemilan yang akhirnya menjadikan beliau sukses saat ini. Sekilas, tidak ada yang istimewa dari ruangan ini, tapi ada satu sudut yang menarik perhatian kami. Ada beberapa etalase yang di dalamnya berjajar rempeyek, keripik tempe, dan panganan cemilan lainnya yang tentu saja membuat kami semakin penasaran dengan Ibu Zaitun. Obrolan kami dengan Ibu Zaitun semakin menarik. Apalagi di sela-sela obrolan, kami disuguhkan bermacam-macam panganan hasil olahannya. Dan ternyata, panganan atau cemilan yang disuguhkan Ibu Zaitun sudah dipasarkan di swalayan-swalayan yang ada di Kota Jambi. Jatuh bangun dilalui oleh Ibu Zaitun hingga bisa sukses seperti ini. Dan dari penuturan Ibu Zaitun, beliau sudah memulai berdagang kecil-kecilan tahun 2004 sampai tahun 2009. Awalnya membuat kue-kue basah, tapi karena kue-kue tersebut tidak bisa bertahan lama, Ibu Zaitun mencoba beralih untuk membuat rempeyek teri. Berawal dari perekonomian yang sulit di tahun itu, dengan modal hanya Rp10.000, Ibu Zaitun memberanikan diri membuat dan menjual rempeyek hasil buatannya, yang pada saat itu hanya dititipkan ke warung-warung di dekat rumah beliau. Tidak disangka, rempeyek buatan Ibu Zaitun laris manis.
1: Mbak Tun, sejak tahun berapa nih punya usaha cemil-cemilan kayak gini?
2: Sebenarnya Bu sudah lama, dari tahun 2004.
1: 2004?
2: Iya. Cuma sampai sekarang kan kita selalu berinovasi dari rempeyek tadi itu Bu.
1: Oh, jadi usaha pertamanya itu adalah rempeyek?
2: Rempeyek.
1: Rempeyek kacang, teri?
2: Pertama tuh awalnya tuh sampai 4 tahun tuh cuma rempeyek teri aja.
1: Teri aja 2004? Ya. Karena gurih ya?
2: Iya, dari 2004 sampai 2009 tuh cuma rempeyek teri.
1: 2004 ya. Kenapa sih awalnya kok pengen jualan rempeyek? Itu kecil-kecilan mungkin ya,
2: pertama,
1: mungkin dari warung ke warung.
2: Iya, nah, pertama itu Bu, memang mencoba karena dulu saya juga pernah bikin kue nih di warung-warung tuh Bu. Pempek, karena kebetulan saya asli Bangka. Asli Bangka Belitung. Terus karena kue itu kan Bu, kadang-kadang kalau udah habis kan basi. Apalagi yang misalnya pakai santan. Enggak awet lah kita nganterkan dari toko ke warung itu jam 6.
0: Dari modal Rp10.000, kini Ibu Zaitun bisa meraih omset 150 sampai 170 juta per bulan. Dari penjualan keripik tempe dan rempeyek saja tentunya. Rasa dari rempeyek Ibu Zaitun ini berbeda dengan rempeyek lainnya yang memiliki ciri khas tersendiri.
2: Ada uang waktu itu Rp10.000. Jadi saya belilah tepung beras dengan uang Rp10.000. Tadi kan waktu itu tepung beras masih Rp1.000 sebungkus.
1: Oh, iya, iya.
2: Telur cuma Rp150.
1: Ya ampun, kalau bisa kita balik lagi ke tahun 2004 itu
2: betul,
1: ya.
2: Jadi saya beli cetak itu yang bulat itu pertama kali bulat itu cuma 750 satunya di pasar. 750, pokoknya hari itu saya harus punya bahan baku, besok pagi saya buat.
0: Sampai saat ini, Ibu Zaitun terus berinovasi untuk membuat cemilan agar terus digemari konsumen.
2: Kalau omset saya sekarang kotornya sekitar turun naik, bukan turun naik Bu ya, kadang-kadang belum ditagih. 170, 160, 150 per bulan.
1: Apa tuh?
2: Omset saya, iya, 160 juta per bulan dari keripik-keripik.
0: Dari usaha rumahan, kini Ibu Zaitun telah memiliki ruko, karyawan 16 orang, yang dibayar dengan gaji tertinggi Rp2.500.000. Karena kegigihan dan keuletannya juga, Ibu Zaitun dipilih menjadi ketua ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman, yang membawahi UKM-UKM yang ada di Kota Jambi.
1: Etun ini juga kan sebagai ketua ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman. Oke. Apa sih kemudian yang Mbak Atun lakukan ini? Ini periode kedua ya?
2: Iya.
1: Untuk teman-teman yang lain deh, karena Mbak Atun udah melejit banget begitu.
2: Ya, kepinginnya untuk ke depan, kan kami lagi menyusun rencana. Ke depannya UKM yang memang betul-betul baru mulai tumbuh, mau kami majukan juga. Dengan nanti yang rencana programnya sudah kami susun semua.
0: Begitu banyak mimpi dari Ibu Zaitun dari awal beliau merintis usaha rumahan, dan kini satu persatu mimpi beliau terwujud. Pelajaran yang kami dapat dari perjumpaan dan obrolan bersama Ibu Zaitun yang merupakan seorang pengusaha dan juga ketua ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman Jambi, hari ini, jangan pernah menyerah untuk mewujudkan sebuah impian. Jadikanlah mimpi itu sebagai cita-cita. Yakinlah, di mana ada kemauan, insya Allah ada jalan dan kemudahan. Perempuan Berdaya, Indonesia Unggul.

Pendengar di mana pun berada, kita bergeser ke informasi luar negeri. Israel dan Lebanon lanjutkan perundingan damai di Roma. Putaran baru perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat akan digelar di Roma pada 4 hingga 6 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut akan melibatkan kelompok kerja teknis yang berfokus pada implementasi penuh perjanjian kerangka kerja keamanan yang disepakati kedua negara. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan perundingan dimulai dengan momentum yang positif. Hal tersebut didukung oleh keberhasilan peluncuran zona percontohan pertama di Lebanon Selatan, dilansir dari Anadolu, Rabu 29 Juli 2026. Selain itu, pertemuan Presiden Lebanon Joseph Aoun dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu juga dinilai berlangsung produktif. Agenda pembahasan mencakup perluasan zona percontohan dan penyelesaian sengketa perbatasan yang masih tertunda. Untuk informasi, Israel dan Lebanon lanjutkan perundingan damai di Roma. Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.
4: Aku rasa di hari-hari sebelum hari ini, aku, perempuan yang beranggapan bahwa overthinking itu cuma untuk orang yang lemah. Tapi ternyata, tepat di hari ini juga, aku sedang jauh, jauh dari kata kuat. Aku pun tidak tahu, saat ini aku sedang menunggu atau hanya buang-buang waktu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini.

Dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi mengenai Komdigi Harap ULOS makin mendunia lewat teknologi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mendukung upaya memperkenalkan ULOS dan fashion Indonesia ke pasar global melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan itu disampaikan di BTN Indonesia Fashion Week atau IFW 2026 yang mengusung tema ULOS Simetria. Di Jakarta, International Convention Center atau DICC pada hari Rabu 29 Juli 2026. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi Publik dan Massa, Molly Prabawati mengatakan, BTN Indonesia Fashion Week menjadi ajang penting untuk mempromosikan industri fashion nasional. Menurutnya, tema ULOS Simetria menjadi langkah untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Molly berharap ULOS tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan formal. Ia menilai kain tradisional tersebut juga dapat dikembangkan menjadi busana yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari tanpa meninggalkan nilai budaya. Lebih lengkap untuk informasi, Komdigi Harap ULOS makin mendunia lewat teknologi digital. Anda bisa membaca di laman rri.co.id dan informasi update lainnya.

0: Konsepnya ada budaya juga. Tentu yang kemampuan kita yang dalam bentuk menuangkan pernak-pernik budaya itu, salah satunya di alat-alat perkebunan, pertanian, perikanan yang dulu. Dan kemudian kita iringi dengan edukasi kopinya, ada dua metode, ada yang tradisional, ada juga yang modern. Nah, itu yang terus kita kembangkan.
1: Wisata Debati Tujuh Kopi, yakni nama yang melekat dari alamat pemiliknya, yang berasal dari nama kecamatan Debati 7, Desa Semumu, Kabupaten Kerinci, dan tepatnya di puncak ketinggian 1453 meter dari permukaan laut, yang berada di daerah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut merupakan objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama budaya, edukasi, dan konservasi dengan mengembangkan kopi, mulai dari cara menanam kopi hingga menikmati kopi, seperti diungkapkan owner Debati 7 Kopi, Jamin Syafdi. Ia menjelaskan, dalam mengembangkan kopi sebagai edukasi, seluas 1,5 hektar jenis kopi Arabica.
0: Kopi yang kami tanam yang ada di 1,5 hektar lahan Debati 7 Kopi ini semuanya kopi Arabica. Kenapa? Yang pertama, Arabica ini punya nilai prospek yang cukup tinggi, kemudian juga memiliki cita rasa yang sangat bervariasi, kemudian juga ini cocok untuk

0: itu kita ngelola KP-nya, dan satu tahun kita full yang edukasi semuanya, barista sebagainya, logistik juga. Jadi setahun kedua kita lepas, kita pasok logistik saja lagi. Itu salah satu bentuk kita kerjasama juga mengedukasi supaya anak-anak muda lebih menikmati kopi daripada minuman-minuman yang tidak bermanfaat seperti itu.
1: Untuk bentuk edukasi kepada pengunjung seperti mengolah hingga siap saji telah dilakukan pihak Debati 7 saat kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian.
0: Bahkan kami juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kemudian peserta-peserta camping juga gitu. Itu ada juga edukasi yang kami berikan kepada peserta, salah satunya penyeduhan kopi tadi Pak. Itu salah satu edukasi gratis yang kami siapkan dari Debati Kopi, contoh di malam tahun baru Pak. Nah, itu untuk menambah kegiatan dari peserta camping. Nanti head barista kita dengan tim itu memperagakan bagaimana cara membuat kopi yang baik.
1: Sedang untuk konsep edukasi budaya sendiri, Jamin Safdi menjelaskan, Debati 7 Kopi menampilkan miniatur budaya masyarakat Kota Sungai Penuh Kerinci, seperti rumah bilik dan miniatur lainnya yang sudah punah agar kembali dikenal masyarakat saat ini.
0: Kemudian juga untuk budaya, kami lihat seiring waktu berjalan memang juga sudah hampir hilang. Ada satu aja rumah bilik, anak-anak kelahiran 90 itu tidak tahu lagi gimana-mana bentuk rumah bilik. Belum lagi generasi 2000-an ke atas. Itulah kami coba tampilkan, minimal mereka masih bisa melihat dalam bentuk miniatur ya, ataupun tidak asli. Nah, itu salah satunya yang kami edukasi.
1: Sementara itu, karena wilayah tersebut berdampingan dengan hutan yang dilindungi, yakni Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, maka Debati 7 Kopi turut melakukan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitarnya dengan mengajak untuk bersama melindungi hutan dengan berkebun namun tidak merusak hutan.

0: Nay, kamu tahu nggak? Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu. Aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya aku mau ajak kamu belanja. Aku mau borong nih.
1: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
0: Hehe, iya sih.
2: Oh no.
1: Ya ampun, Ci. Kamu boros banget. Apa kamu gak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini, dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.
0: Iya, iya. Maaf deh, makasih ya udah diingetin.
3: Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet wajah sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang menjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus berjerawat.

malam untuk Anda yang tetap setia bersama kami, apalagi untuk Anda yang juga dari tadi mendengarkan melalui stasiun relay di Pro 1, ya, di Relay Pro 1 di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda pendengar juga yang masih tetap bersama kami, informasi lain, pemulihan psikologis anak korban kekerasan di Bali dinilai penting. Ini adalah salah satu kasus yang cukup viral diperbincangkan ya, dari beberapa hari lalu. Anggota Komisi 13 DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi psikologis anak korban kekerasan di Bali. Menurutnya, anak menyaksikan langsung kematian ayahnya berisiko mengalami trauma berkepanjangan apabila tidak segera memperoleh pendampingan profesional. Ia menjelaskan, anak yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar menghadapi beban psikologis sangat berat setelah kejadian. Selain kehilangan sosok ayah, anak tersebut juga menyaksikan langsung peristiwa kekerasan yang meninggalkan luka emosional mendalam bagi kehidupannya. Ia menegaskan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada anak yang berdampak atau terdampak tidak tindak pidana termasuk korban tidak langsung sekalipun. Menurutnya, perlindungan tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak setiap anak memperoleh pendampingan memadai. Ia mengatakan setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan setelah mengalami peristiwa yang menimbulkan dampak psikologis cukup berat. Karena itu, pemerintah diminta segera menghadirkan layanan pendampingan bagi anak korban melalui koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. Ia menilai pemulihan psikologis menjadi bagian penting dalam perlindungan anak setelah mengalami peristiwa kekerasan yang sangat traumatis tersebut. Upaya tersebut sekaligus memastikan anak memperoleh lingkungan yang aman selama menjalani proses pemulihan bersama keluarga serta tenaga profesional.

0: Ri, kamu lagi ngapain nongkrong di sini? Nah, aku tahu nih, pasti lagi nungguin seseorang kan?
1: Iya. Terus kamu juga lagi ngapain di sini? Nunggu seseorang juga ya?
0: Kalau aku kan memang sering lewat jalan ini. Kamu kan tahu rumahku deket kawasan ini.
1: Aku sih lagi tercengang aja lihat penataan kota ini. Pemerintahnya pinter banget ya.
0: Pinter apanya?
1: Lihat, sepanjang jalan ini banyak ditanami pohon-pohon. Adem.
0: Iya dong. Tahu nggak pohon-pohon yang ditanamin sepanjang jalan ini fungsinya apa?
1: Buat apa?
0: Jadi, pohon-pohon yang ditanam di sepanjang jalan ini itu bisa sebagai menyerap emisi karbon dari kendaraan bermotor. Selain itu, juga sebagai keindahan tata kota.
1: Nah, justru dengan kesejukan pepohonan ini, aku jadi betah nungguin kamu di sini.
0: Oh, ternyata kamu sedang nungguin aku ya lewat sini.
2: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 1, Kanal

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026, dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi Pagi ini. Mutiara Pagi.
1: Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satra di Jambi, terima kasih untuk Anda, kita bersama di Mutiara Pagi. Dan nanti Anda boleh bergabung di layan telepon kami 0811 6707 8850 untuk bertanya langsung bersama narasumber kita pagi ini. Dan Anda sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Abu Zar S.Ag, penyuluh agama Islam Kota Jambi. Selamat pagi Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat
0: kita ya Pak Ustadz ya, semuanya insyaallah. Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait mitos terkait dengan bulan Syafar ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dulu dari narasumber kita.

0: untuk topik kita, mitos terkait dengan bulan Syafar. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Pro 1 Jambi yang insyaAllah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, saat ini dan kita saat sekarang berada di bulan Safar, bulan kedua dalam penanggalan kalender Hijriah. Tentunya dalam sejarah dan tradisi masyarakat Arab Yahudiyah masa lalu, bulan Safar ini seringkali diidentikan dengan bulan kesialan, bulan turunnya malapetaka atau bulan musibah. Keyakinan semacam ini dikenal dengan istilah tatayur atau tiarah, merasa sial karena sebab sesuatu. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat kita di masa kini juga pun masih terbawa oleh keyakinan serupa. Ada yang enggan melangsungkan pernikahan pada bulan ini. Katanya takut membuka usaha baru, takut juga membuka usaha baru, atau menghindari perjalanan jauh karena khawatir akan tertimpa pada di bulan Safar. Sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada tauhid, kita wajib membuang jauh-jauh keyakinan tersebut. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini menghapus segala bentuk khurafat tahayul. Rasulullah SAW dengan tegas membantah anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Beliau bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar." Tidak ada adwa, penyakit meluar dengan sendirinya, dan tidak tiarah, anggapan sial. Tidak ada hammah, burung hantu penanda kematian, dan tidak ada safar, anggapan kesialan. Jadi kita sebagai orang yang tauhidnya kuat, meyakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi fatawakkal. Jadi ini sudah ditulis oleh Allah semuanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita siap menerimanya. Ikhlas kita menerimanya, bukan dikarenakan sebab oleh sesuatu. Demikian Mbak Nana untuk sekedar pengantar kita pada hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pengantarnya, walaupun singkat ya, untuk memberikan apa ya, ilmu yang baru buat kita, terutama untuk kita yang merasa bahwa ini bulan sial kata Pak Ustadz tadi ya. Tapi ternyata tidak ada bulan yang sial ya Pak Ustadz ya, semua bulan itu baik ya, tergantung kita menilainya seperti apa ya Pak Ustadz ya.
1: Iya Mbak.
0: Iya, baik. Iya. Silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di line telepon kita di 0811-670-7885-0 untuk topik bahasan kita di pagi hari ini tentang mitos terkait dengan bulan Syafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan?
2: Iya.
0: Iya, gak jauh sedikit dari radionya ya. Silakan Pak Samsuri, ya. Apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz?
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak.
2: Ini Pak Ustadz yang mau saya tanyakan, masalah sholat subuh ini boleh tak jamaah sama subuh itu masalah. Kalau orang ada yang tanya sama saya kan, itu agak susah nak mengerjakan sholat zuhur kan, dikendalakan air kan, badannya tidak ngerti kan. Nah, jadi dia bertanya boleh tak sholat zuhur itu makan sama sama zuhur. Ah, itulah Pak Ustaz, minta mohon jelasnya.
0: Gimana maksudnya Pak, kurang jelas, putus-putus suaranya? Salat subuh? Salat subuh? Oh, mau dijamak gitu.
2: Sholat subuh, boleh tak dijamakkan sama sholat zuhur?
0: Oh gitu, dijamak.
2: Jadi, ya orang ini ada yang bertanya sama saya. Kan?
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya tidak mau menjawabnya. Saya tanya Pak Ustaz dulu. Saya bilang kan.
0: Baik, itu saja.
2: Jadi sholat zuhur itu tidak bisa mengerjakan sholat zuhur. Hmm. Dikarenakan kendala air kan, badannya kurang bersih kan. Jadi kalau bisa kan dia sholat subuh itu dijamakkan sama zuhur.
0: Iya.
2: Kalau boleh, nanti sama saya biar apa setengah yang jawabnya belum tahu saya.
0: Baik, nanti dijawab sama Pak Ustaz ya.
2: Itu. Ya saya semohon penjelasannya Pak Ustaz.
0: Oke, baik. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz gimana nih?
1: Warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita harus tahu dulu arti menjamakkan. Menjamakkan itu artinya menggabungkan, Mbak Nana ya.
0: Iya.
1: Di sholat yang boleh digabungkan itu ialah sholat zuhur dengan asar, kemudian sholat maghrib dengan isya. Nah, dalam menggabungkan ini juga tentunya diperuntukkan pada orang-orang yang musafir sepanjang perjalanan 80 km lebih.
0: Iya.
1: Jadi kalau sholat subuh itu tidak ada ketentuan bisa dijamakkan tidak ada.
0: Mm-mm.
1: Tidak ada sama sekali. Jadi yang ada itu adalah sholat zuhur kepada asar atau asar kepada zuhur, ya jamak takdim dan mutakhir. Begitu juga sholat sholatnya maghrib dan sholat isya. Jadi tidak ada dijamakkan sholat subuh dengan sholat zuhur gitu. Jadi sholat subuh itu tersendiri. Kalaupun alasan ketiadaan air, nah kalau memang itu memang tidak ada air, kalau kita di Indonesia ini khususnya di Jambi banyak ya, air aqua itu juga bisa untuk kita berwudu. Ya, air aqua bisa untuk berwudu kita. Dan berwudu itu kan tidak perlu dengan air yang banyak kan gitu. Untuk air yang banyak sekali tidak. Nah, ini bisa kita laksanakan sholat subuh itu tersendiri, tidak bisa dijamak. Begitu Pak, begitu Mbak Nana.
0: Iya baik. Jadi air kemasan bisa ya kita gunakan ya, nggak ada alasan gitu, nggak ada air.
1: Air misalnya kan.
0: Iya betul.
1: Kalau baik. Ada najis kan bisa hilangkan kan, kita bisa hilang.
0: Benar, baik. Silakan untuk Anda pendengar yang lainnya di pesan singkat kita juga dipersilakan ya di 0813-8744-0803 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Mengangkat topik terkait mitos terkait dengan bulan Syafar ya, untuk Anda di line telepon kami di 0811-670-78850 yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Abu Zar SAG, penyuluh agama Islam Kota Jambi. Di line telepon kami untuk Anda yang ingin bergabung tentunya kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Adi, sehat ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Alhamdulillah nih, baik sehat walafiat.
0: Iya, silakan.
3: Jadi yang dimaksud Pak Ustadz tadi, saya tuh apa ya? Memang terjadi di kampung saya. Itu waktu masih mbah saya masih hidup. Terus sekarang sudah meninggal. Yeah. Jadi ceritanya itu bulan Syafar ini katanya ya katanya ada bala katanya. Jadi waktu itu dilaksanakan apa ya, ibadah sholat hajat, sholat apa ini, sholat bala gitu. Terus ya kalau sekarang itu di apa ya, ditinggalkan ya yang apa menjalankan sholat apa ini, sholat duha, terus sholat hajat. Jadi itu memang mitosnya katanya ada bala katanya. Itu memang jadi mitos ya. Jadi saya baru mengerti ini memang jadi ya apakah tidak ada apa ada. Itu saya tuh ya saya baru sekarang tuh mendengar Alhamdulillah tadi tidak ada, jadi semua pulang itu baik.
0: Iya,
3: jadi tidak ada tanyaan, iya. Tidak ada pertanyaan, cuma benar atau bulan ini tidak ada bala gitu maksud saya.
0: Baik, itu saja.
3: Terima kasih saja. Ya, tidak tanya tidak.
0: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak Ustadz biar enggak salah persepsi nih bagaimana terkait bulan Safar ini, silakan.
1: Ya, kalau di dalam kita agama kita Islam ini kan ya semua hari, bulan bahkan tahun itu baik semua.
0: Betul.
1: Baik semua. Jadi bahkan di dalam Islam itu ada bulan dan hari yang memang mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada di bulan sial itu tidak ada. Kita anggapan-anggapan kita ini karena terjadinya mitos beredar di masyarakat cerita-cerita dari sebuah kejadian. Ya, saya waktu kecil juga dulu begitu.
0: Betul.
1: Mendengar burung-burung hantu katanya ada orang mati. Pipa cubi gini dan segala macam yang berbentuk sesuatu yang menakutkan.
0: Iya.
1: Sehingga dikaitkan akan terjadi sesuatu. Padahal kita sudah ditanamkan tauhid kita. La haula wala quwata illa billah. Bala itu memang ada. Bala itu memang ada. Setiap hari bala itu ada. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doa kita, Allah hindarkan dari kita. Karena kasih sayang Allah. Allah itu kan sifatnya Rahman dan Rahim terhadap hamba. Kalau terjadi musibah dan segala macam, itu karena kita selalu berburuk sangka kepada Allah. Kemudian boleh saja bala itu terjadi dengan perbuatan maksiat kita. Nah, gitu. Jadi kalau sudah berkelewatan maksiat itu, kan lagi dengan kejadian-kejadian tertentu, bisa saja itu ujian yang diberikan, peringatan yang Allah berikan. Nah, ini harus kita kikis. Dan kita dalam sholat sudah kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berserah diri kepada Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Muslimin itu artinya kita berserah diri, apapun yang terjadi itu adalah kehendak dan takdir Allah Subhanahu. Gitu, Mbak.
0: Baik, makasih. Silakan untuk Anda pendengar yang lainnya mau bergabung kembali di line telepon kami ya, di nomor pesan singkat juga boleh di 0813-8744-0803 untuk bersama di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nah, ini juga ada pesan singkat yang sudah masuk dari Pak Tony yang ada di Buluran yang mau bertanya. Selamat pagi Pak Ustadz, Mbak Nana, selamat pagi juga. Yang mau ditanyakan Pak Ustadz sama Mbak Nana katanya, mengapa Islam melarang mempercayai mitos atau tahayul? Katanya dulu masih kecil-kecil nih Pak Ustadz, ingat banget saya selalu sering ditakut sama orang tua. Terus kalau nggak makan katanya awas tuh nanti nasinya nangis dan lain sebagainya Pak Ustadz. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan Pak Ustadz.
1: Iya, ini Pak Tony ini kawan saya nih. Kalau tidak salah ini sama, kami kan sama-sama penyuluh.
0: Oh ini. Gitu ya, ya. Oke. Baik.
1: Ya coba ulang pertanyaan Pak tadi Mbak Nana, saya nggak lupa.
0: Mengapa Islam melarang mempercayai mitos atau tahayul nih Pak Ustadz?
1: Oh iya, karena nanti kemurnian daripada akidah kita, tauhid kita itu kan memang perlu dijaga, tidak boleh tercampur dengan sedikit pun. Ya. Tidak boleh 99,9% kita percaya kepada Allah itu ragu sedikit pun tidak boleh. Apalagi dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang bersifat terjadi di sekelilingkungan kita kan. Nah, jadi kemurnian itu harus kita jaga betul. Sebab dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu kecuali dengan taubat adalah syirik. Syirik itu sesuatu yang perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya bertaubat kepada Allah. Kembali kepada kemurnian tauhid itu. Jadi dalam Islam itu akidah kita ini perlu dijaga betul. Perlu dijaga betul. kalau tidak dijaga kita-kita ini, kita nanti akan apa nama ragu-ragu dengan kehidupan ini. Nah, ragu-ragu tujuan hidup kita ini akan ragu-ragu jadi. Nah, begitu Mbak Nan.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Pak Tony.
0: Baik, ya, Pak Tony. Silakan untuk Anda yang lain yang mau bergabung kembali masih dinantikan, dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja melepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di Mutiara Pagi Pro Sotera Jambi. Selamat pagi Pak T.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T, apa nih yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz?
2: Sehat,
0: alhamdulillah Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Senang sekali dengar pencerahan Pak Ustadz pagi ini. Okay. Nah, kami bisa menikmati radio ini bagus ya.
0: Alhamdulillah, baik.
2: Ya begini Pak Ustadz, ya, kita menyangkut amalan, amalan apa yang baik di bulan Syawal ini. Nah, banyak isu yang beda kan, gitu. Banyak petasan segala macam, selain mohon apa doa kita yang baik setiap sudah selesai sembahyang gitu. Juga ini banyak musibah juga memang ada terjadi Pak, kebetulan kan. Jadi kita bukan percaya pada itu, karena takdir Allah itu memang sudah ditentukan.
0: Iya.
2: Mohon rencananya Pak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Silakan, gimana nih Pak Ustadz?
1: Iya, tentang amalan-amalan itu, iya. Tentunya amalan ini kita lakukan dalam rangka pertama bahwa amalan itu menyelamatkan kita dunia akhirat. Ya, amalan itu yang wajib dulu kita lakukan, Pak. Ya, sholat. Ya, sholat. Kemudian dalam sholat itu kan kita sudah mengikrarkan diri kita bahwa kita berserah diri kepada Allah. Nah, di luar sholat itu kita boleh dengan berdoa. Berdoa bahwa setiap pekerjaan itu kita mulai bismillah, kita keluar rumah dengan berdoa bismillah, kita wakal doa Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, banyak berdoalah, banyak berdoa kepada Allah, dan yakini doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Kalaupun terjadi sesuatu balak dan musibah yang terjadi dengan kita, jangan kita kaitkan dengan sesuatu. Wah, ini sebabnya ini sebabnya ini. Oh, tidak bisa begitu. Ya, artinya kalaupun terjadi bencana kepada kita, introspeksi diri kita akan sama kesalahan kita. Kesalahan kita itu berkaitan dengan mungkin perilaku kita. Ya, jangan kita seuzon dengan Allah. Kita tidak boleh seuzon. Bahwa Allah, kalau kita seuzon buruk sangka dengan Allah, akan Allah akan berikan dengan buruk sangkaan kita kepada kita. Amalan kita lakukan itu ya zikirlah. Sebenarnya setiap perilaku yang kita lakukan itu, memulai pekerjaan apapun, ada amalan, ada doa, ada zikir. Masuk pasar ada zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa hiya yumiitu. Jadi kita mulai dari tidur sampai kita tidur kembali, semuanya ada amalan-amalan yang menyelamatkan kita. Nah, ada doa-doa semuanya, doa berpakaian. Semuanya ada diberikan oleh Rasulullah SAW tentang tuntunan-tuntunan dalam kehidupan kita. Baik melakukan sesuatu, ya, ataupun bagaimana kita bersikap, bertindak, semuanya ada. InsyaAllah SWT, amalan-amalan kita yang menyelamatkan kita. Begitu Mbak Nani.
0: Baik, terima kasih. Baik. Itu dia ya untuk Pak T. Yusuf yang sudah bergabung juga bersama Pro Sotera di Jambi. Masih kami nantikan untuk Anda yang lain yang mau bergabung kembali. Boleh juga di pesan singkat kita, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Terutama untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Dan kali ini ada juga pesan singkat kembali yang sudah masuk dari Ibu Ratna yang ada di Talang Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apa perbedaan antara kepercayaan akidah dan tradisi budaya dalam menyikapi bulan Safar? Karena Pak Ustadz, waktu saya menikah di bulan Safar ini digunjing nih sama tetangga-tetangga, ini bulan sial katanya Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah pernikahan saya awet sampai sekarang, malah yang menggunjingkan saya pada cerai. Gimana nih Pak Ustadz, mohon penjelasannya, silakan Pak Ustadz.
1: Iya, jadi kita mengajarkan itu bahwa kejadian-kejadian itu tidak ada yang apa namanya disebabkan oleh sesuatu. La haula wala quwata illa billah. Ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Mengapa kita harus berfokus kepada bulan Safar ini, kita anggap begitu, dan tidak boleh melakukan sesuatu? Itu kan sudah buruk sangka namanya. Buruk sangka dengan Allah. Allah SWT berfirman dalam hadis kudusinya, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani. Allah Ta'ala berfirman, aku berada pada sangkaan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingat. Ini sangkaan-sangkaan kita itu, kalau di luar ketentuan Allah, itu sudah rusak kita. Sudah rusak persangkaan. Jadi jangan disangka-sangka hal-hal semacam itu menimbulkan bahaya. Nabi Muhammad SAW itu menikah pada bulan Safar. Ya, menikah pada bulan Safar. Jadi Nabi itu tidak pernah mengatakan, ah, bulan ini terjadi. Tidak ada. Semuanya mengandung keberkahan. Tinggal main sepikiran kita kadang-kadang yang merusak itu begitu. Kita kaitkan-kaitkan. Percayaan Islam itu sungguh luar biasa. Kalau kita memang betul-betul kita yakini, membuat kita tenang. Membuat kita tenang. Dan membuat kita senang. Ya, senang. Tadi pernikahan itu.
0: Betul.
1: Kalau kita melakukan pernikahan itu, apa namanya, misalnya di bulan Safar ini, anggapan ini, pemikiran kita nanti, wah ini terjadi. Allah akan memberikan itu. Nah, kalau kita menolak itu dengan kebenaran, insya Allah, Allah memberikan ketenangan, justru kesenangan. Nah, ini yang perlu, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jangan terjadi seperti itu. Jadi kita memang, yang merusak akidah kita ini paham-paham yang begitu. Nah, ini. Jadi jangan sampai mindset kita tentang bulan Safar ini yalah teman-teman.
0: Baik, makasih. Baik. Untuk pendengar yang sudah berkirim pesan singkat juga terima kasih. Tapi kenapa ya Pak Ustadz, mitos tentang bulan Safar ini masih berkembang di sebagian masyarakat muslim, apalagi di era yang sudah serba canggih nih Pak Ustadz ya, media-media gitu ya, masih juga sering seperti itu. Seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Iya, seharusnya kita harus mengkaji tauhid lagi lah. Saya pernah ketemu dengan Ustaz Salahuddin ya, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid ya. Saya pernah bertanya, apa yang perlu kita jaga dalam hidup ini? Saya bilang, katanya dia berpesan dua. Pertama, jagalah tauhid. Yang kedua, jaga takwa. Takwa itu kan waspadaman. Tauhid itu kan memurnikan. Dua itulah yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tauhid dan takwa. Jadi ya, perlu kita belajar lagi akidah Allah ya. Akidah kita, tauhid kita, dan lain-lain. Karena itu menolak dari semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kepercayaan kita kepada Allah, ya, rukun iman kita, qada dan qadar Allah, takdir Allah. Kita kan memang takdir itu pada sifatnya, ya, diberikan oleh Allah kepada kita. Pada dasar, pada kita lihat banyak yang memang sungkan kita menerima, ya, sungkan kita menerima. Tapi itulah cara Allah menegur kita, cara Allah untuk memberikan kita kebahagiaan setelah takdir itu diberikan kepada kita. Ini sulit kita paham. Ya, memang hidup ini proses, Mbak. kan. Yeah. Orang kadang-kadang tidak mau berproses, kan. Tidak mau proses susah, tidak mau proses sulit, ya tiba-tiba bahagia saja, tidak. Jadi proses itulah yang harus kita lalui, dan itu takdir yang Allah berikan.
0: Oke, baik. Dan untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Ustadz Radio Jambi di FM 88,5 MHz, terima kasih. Dan Pak Ustadz, sebelum kita pamit undur nih Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita? Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, dari menghadapi bulan Safar ini ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam hati. Kasihkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, memurnikan tauhid dan menguatkan tawakal. Ini yang perlu setiap hari kita lakukan agar tidak terjerumus kepada hal kepercayaan yang meragukan tauhid. Kalau kebaikan dan keburukan, musibah, nikmat, mata-mata dan izin takdir Allah SWT. Tidak ada hari, tanggal atau bulan bawa kesialan. Tidak ada. Kedua, menghindari suuzon, persangka buruk kepada Allah. Mari meyakini adanya kesialan pada waktu tertentu, sama halnya dengan bersangka buruk kepada Allah SWT. Orang mukmin sejati selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul bersangka pada Allah, tidak boleh kita keburuk. Yang ketiga, menjadikan bulan Safar ini sebagai momentum peningkatan amal. Kita bulan Safar ini peningkatan amal kita tidak ada berbeda dengan bulan-bulan lainnya, bulan Arab, bulan awal, Ramadan. Semua waktu adalah baik jika kita gunakan untuk beribadah dan menebar manfaat. Jadi, tidak ada terjadi sesuatu itu disebabkan dengan bulan Safar ini. Ya, gitu Pak Nana ya.
0: Baik.
1: Ya, mudah-mudahan baik. Kita selalu dikuatkan oleh Allah, iman kita, akidah kita kan, terutama ya zaman sekarang ini. Karena walaupun sudah modern, tapi masih ada juga yang
0: betul.
1: Okay. Nah, itulah kita ya, alhamdulillah setiap pagi di RRI Pro 1 ini selalu menyajikan ini. Ya, saya aktif mendengar ini.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Karena di kawan-kawan kita semua tuh ya termasuk Pak Raja Raja Bungsu ya, Ustaz Raja Bungsu. Ya, dan semuanya sehat. Termasuk Mbak Nana, keluarga sehat.
0: Amin. Sama-sama ya Ustaz ya, saling mendoakan dalam kebaikan. Baik, terima kasih. Dan untuk Anda semua pendengar, kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini harus berakhir bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Abu Zur Esagi, penyuluh agama Islam Kota Jambi. Mitos terkait dengan bulan Syafar menjadi topik bahasan kita. Terima kasih untuk pencerahannya Pak Ustadz. Insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa bergabung kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Nana juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan Radio Waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 30 Juli 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku yang akan digelar mulai 31 Juli menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman suku dan etnis di Provinsi Jambi. Hingga pertengahan tahun 2026, capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Batanghari telah mencapai hampir 16% dari target 30% jumlah penduduk. Bersama saya Sunarni, inilah berita selengkapnya. Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan FPK Provinsi Jambi, Ex Andika, mengajak seluruh masyarakat untuk turut mensukseskan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku yang akan digelar pada 31 Juli hingga 5 Agustus. Mengusung semangat pelestarian budaya, festival juga mengangkat tema menghadirkan masa lalu demi mengundang masa depan. Tema ini menggambarkan pentingnya menghadirkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal agar dapat dipelajari generasi muda sebagai bekal menghadapi masa depan.
1: Kegiatannya adalah yang pertama, yang dimaksud dengan karya budaya. Apa bentuk karya budaya itu, dari mulai ekonomi budaya, pewarisan budaya, pertunjukan budaya, ekspresi budaya, bla bla bla bla bla. Nah, sehingga ada seni pertunjukan setiap malam dari kabupaten kota. Selama 5 hari tersebut itu, akan ada satu malam bisa 3 kabupaten, 2 kabupaten ditambah para suku, suku bangsa dan lintas etnis. Ada juga pameran seni lukis.
0: Sebagai Ketua EPK Provinsi Jambi, Isandika menegaskan bahwa festival ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keharmonisan antar suku dan etnis di Jambi. Menurutnya, pendekatan budaya lebih efektif dalam membangun kebersamaan dibandingkan sekedar diskusi formal. Selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Haris Akhmad bersama Is Andika, Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Jambi.
2: Terkait dengan pelaksanaan Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku ini yang dilaksanakan, apa ini tanggapannya sebagai Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Jambi, Mang? Ya, mungkin apa saja nih yang mau ditampilkan nanti pada festival ini?
1: Durasi kegiatan mengingat hari, durasi waktu hari itu dari tanggal 31 sampai tanggal 5 Agustus.
2: Iya.
1: Jadi dibuka resmi, kalau diharapkan memang menteri, apabila menteri mungkin bisa dirjen. Gitu. Artinya ada gubernur dan ada pejabat dan para bupati. Apa bentuk karya budaya itu, dari mulai ekonomi budaya, pewarisan budaya, pertunjukan budaya, ekspresi budaya, bla bla bla bla bla. Nah, sehingga ada seni pertunjukan setiap malam dari kabupaten kota. Selama 5 hari tersebut itu, akan ada satu malam bisa 3 kabupaten, 2 kabupaten ditambah para suku, suku bangsa dan lintas etnis. Tiap malam dan tiap hari. Satu. Kedua, ada juga pameran seni lukis. Seni lukis para seniman Jambi dan Sumatera di satu gedung tempat tertentu, Presidium namanya. Nah, kemudian selain daripada itu, ada pameran perkakas tradisional. Nah, ada di wilayah pusaka, ada wilayah musik, ada pertanian, nah, ada pertukangan, minimal ada arit, ada sabit arit, lalu ada palu. Nah, itu kan palu arit jadinya. Ya kan? Nah, itu yang diindah. Jadi kalau palu dan arit kami tidak pakai. Tapi kalau cangkul, bla bla bla bla, kan? Termasuk alat pengantin. Dan ini bukan dari Jambi tentunya, kan? Dari suku-suku yang tumbuh berkembang di Jambi. Makanya ada 31 suku bangsa yang turut serta mengisi dan menghadirkan karya yang kami anggap punya histori, punya nilai. Nah, paguyuban tersebut memang dihimpun oleh Forum Kebangsaan, dan gagasan itu kami dimusyawarahkan dan sepakat. Kemudian selain itu juga, ya, yang paling ujungnya tadi itu adalah kuliner kebangsaan. Keren kan? Kuliner kebangsaan itu isinya tiap suku lah. Jadi makanan itu ya 31 paguyuban masing-masing 2 aja atau 3. Payah kan ngitungnya. Ada papeda dari Maluku, ada panggang sagu dari Nias. Yang pertama, memang tugas kami secara moral ataupun mental bahwa Forum Kebangsaan itu adalah satuan dari suku-suku bangsa Oleh karenanya sarananya oleh rasa, yaitu seni tadi, budaya tadi. Makanya budayanya juga tidak budaya tontonan yang liar. Tetap budaya tontonan yang punya sejarah, punya histori, punya edukasi untuk muda dan tua. Begitu, umpamanya silat. Di situ ada sportivitas, ada kejujuran, ada kekuatan, ada keberanian, di situ mental. Itu, jadi kesenian, kalaupun misalnya tari, bagaimana edukasi kelembutan, keramah tamahan, itu menjaga satu dengan yang lain. Kemudian gamelan, walaupun Jambi tidak punya, ya akui aja punya. Alat degung kami ini tidak mungkin dibawa lagi ke Bandung. Teruslah ratusan tahun besok kan jadi tradisi Jambi. Nah, itu bagian pengayaan. Belum lagi ada warisan-warisan budaya yang tak benda, tidak kasat mata. Tapi bukan sihir, bukan teluh, bukan sulap, bukan. Hal yang tidak kasat mata itu kan sastra. Nah, itu kan hanya oleh rasa, kesetaan, seloko. Nah, ini harus ada pemangkunya. Nah, mari kita perhatikan siapa OPD yang mana yang memangku urusan ini. Yang ngurusi budaya yang datang ke Jambi siapa? Nggak ada kan? Nggak ada, untung nggak ketemu. Nggak ada. Makanya, ya forum kebangsaan inilah terpanggil untuk menjaga keharmonisan itu. Nggak ada OPD-nya. Kesempatan pun nyatet aja untuk datang. Bukan untuk membina, untuk menghimpun, lalu untuk membangkitkan, nggak ada. Nah, makanya kegiatan-kegiatan kayak ginilah.
2: Ya, demikian bersama Mang Aulai, Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Jambi. Selamat pagi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari mencatat hingga pertengahan tahun 2026, capaian program cek kesehatan gratis telah mencapai hampir 16% dari target 30% jumlah penduduk. Setiwa Yuni melaporkan.
4: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Batanghari menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga pertengahan tahun 2026, capaian program tersebut telah mencapai hampir 16% dari target tahunan sebesar 30% dari total jumlah penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Dr. Takwin, mengatakan peningkatan ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sejumlah wilayah yang sebelumnya memiliki capaian rendah saat ini mengalami lonjakan peserta yang cukup signifikan. Menurutnya, target CKG tahun 2026 mencapai sekitar 93 ribu penduduk dari total populasi sekitar 310 ribu jiwa. Di beberapa wilayah kerja puskesmas, jumlah warga yang telah mengikuti pemeriksaan bahkan mencapai lebih dari 10 ribu orang, sementara rata-rata puskesmas lainnya telah melayani sekitar 2 ribu peserta.
5: Ada beberapa wilayah yang di tahun 2026 itu bisa dikatakan under ya, di bawah daripada target, dan di pertengahan tahun ini sangat signifikan melonjaknya. Hampir seluruh lapisan elemen masyarakat dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Walaupun kita masih ada kendala di beberapa titik, ya ini terkait dengan pengentrian pelaporan ya.
4: Saat ini pelaksanaan cek kesehatan gratis dilaksanakan secara serentak di 18 puskesmas di Kabupaten Batanghari. Sasaran pemeriksaan juga diperluas, tidak hanya menyasar umum, tetapi menyasar kelompok-kelompok seperti sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, hingga perkantoran agar cakupan layanan semakin meningkat. Meski demikian, Dinas Kesehatan masih menghadapi kendala pada proses penginputan data ke dalam aplikasi nasional. Gangguan pada sistem menyebabkan sebagian data harus dimasukkan ulang sehingga mempengaruhi pembaruan angka capaian. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang juga tim Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Jambi memastikan bahan pangan segar di dapur SPPG Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh aman dikonsumsi. Desen Mila melaporkan.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johan Syah yang juga tergabung dalam tim Satgas Percepatan Makanan Bergizi Gratis MBG Provinsi Jambi melakukan pemantauan dan pengawasan keamanan pangan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pemantauan dilakukan dengan menguji berbagai bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan menu MBG, mulai dari daging, ikan, sayuran, buah-buahan, hingga pangan kemasan. Pengujian ini bertujuan memastikan seluruh bahan pangan memenuhi standar keamanan sebelum diolah dan disajikan kepada para penerima manfaat. Johansyah menyampaikan hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel pangan segar yang diperiksa masih berada di bawah ambang batas cemaran sehingga dinyatakan layak dan aman untuk dikonsumsi.
7: Dari kemarin ya kami sudah memantau dua dapur CPG. Yang pertama tadi malam di dapur CPG di Kerinci di Sula ya. Kemudian hari ini kita di dapur CPG di Kota Sungai Penuh. Nah, apa yang kami lakukan pengujian ini? Nah, kami selaku fungsi tugas kami di Dinas Ketahanan Pangan yang sampaikan tadi melakukan pengujian pangan segar terkait dengan bahan makanan ya.
6: Ia berharap pengelola dapur SPPG bersama pemerintah daerah terus menjaga kualitas dan keamanan bahan pangan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Desi Herbila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengadakan berbagai event secara rutin merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menarik wisatawan. Muhammad Isman melaporkan.
8: Wakil Bupati Kerinci Morrison kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan juga merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan hingga eksekusi program pembangunan, pemerintah tidak akan pernah membedakan antara wilayah hilir maupun mudik. Langkah ini diambil untuk menepis isu-isu kesenjangan wilayah yang kerap berembus di tengah masyarakat. Menurut Morrison, strategi pemerataan pembangunan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan utama dan juga penghubung desa, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga Kerinci Hilir maupun Mudik.
9: Bersama dengan Bupati Kerinci berupaya melaksanakan pembangunan pemerataan pembangunan. Tidak mana apakah mudik tengah ini, tapi adalah untuk mengisolasi kebutuhan masyarakat.
8: Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati Morrison mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, serta pemuda untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa pemerataan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika tercipta sinergi dan juga kondisi sosial yang sangat kondusif. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dulu diremehkan, kini program 3S Sungai Penuh berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Asep Sanjaya melaporkan.
10: Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengapresiasi keberhasilan program 3S yang dijalankan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh bersama aparatur sipil negara dan masyarakat. Program 3S yang terdiri dari secanting beras, sebutir telur, dan Rp1.000 dinilai menjadi bentuk gotong royong dalam membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting. Menurut Alpin, saat pertama kali diluncurkan program tersebut sempat mendapat olok-olokan dari berbagai pihak. Namun seiring berjalannya waktu, program itu justru membuktikan hasil nyata dan berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan karena program 3S dinilai mampu menjadi inovasi daerah dalam menekan angka stunting melalui kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.
11: Dulu ada program 3S dilahirkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK beserta timnya, lahir program 3S. Pertama kita diolok-olok, ini ngapain kasih genggam beras, sebutir telur, Rp1.000. Dulu diolok-olok awalnya. Tapi pemerintah pusat ternyata mengapresiasi kegiatan seperti itu. Ini ide. Apalagi kita dalam kondisi efisiensi, duit nggak ada di daerah. Nggak semata-mata segala sesuatu yang masalah yang ada di masyarakat harus diselesaikan dengan uang daerah. Tapi dengan ide hari itu, ASN semua bergerak, guru-guru bergerak, semuanya.
10: Di samping itu, Wali Kota Sungai Penuh berharap semangat gotong royong melalui program 3S terus dipertahankan agar manfaatnya semakin luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melahirkan generasi yang lebih sehat di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Menghadapi ancaman kekeringan pada sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Batanghari terus mengoptimalkan sarana pendukung pengairan. Rizky Amelia melaporkan.
12: Menghadapi ancaman kekeringan pada sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Matahari terus mengoptimalkan sarana pendukung pengairan seperti sumur bor dan irigasi perpompaan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Matahari Farizal mengatakan, keberadaan fasilitas sumber air tersebut menjadi salah satu langkah mitigasi agar para petani tetap dapat melakukan aktivitas pertanian. Selain mengandalkan infrastruktur pengairan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan juga melibatkan penyuluh pertanian lapangan untuk melakukan pendampingan kepada para petani.
13: Yang pertama itu adalah kita melakukan pengecekan terhadap sumber air. Sumber air ini baik yang sumber air melalui irigasi tersier maupun yang melalui irigasi perpompaan ataupun sumur bor. Sumur bor dengan irigasi perpompaan ini rata-rata di Kabupaten Batanghari ya cukup memadai lah.
12: Farizal menyebut Kabupaten Batanghari saat ini didukung oleh 103 penyuluh pertanian lapangan yang membantu petani dalam menjaga produksi tanaman pangan maupun hortikultura. Pihaknya menghimbau agar petani menjaga sumber air yang ada seperti memanfaatkan sumur bor, embung, irigasi perpompaan, dan lainnya. Ki Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menggalakni Provinsi Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama masuki puncak musim kemarau diperkirakan BMKG akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Koordinator Wilayah Menggalakni Provinsi Jambi, Rinaldi, mengatakan seluruh personil, peralatan hingga kendaraan pemadam kini berada dalam kondisi siaga, di mana semua sumber daya, peralatan kendaraan dan personil sudah dalam kondisi siap pakai dan siap turun ke lapangan.
14: Artinya dalam siklus penanganan bencana kita sudah masuk dalam fase siaga, yeah. Artinya semua sumber daya, peralatan termasuk kendaraan, peralatan manusianya, yeah, sudah dalam kondisi siap siaga, siap pakai, dan siap turun ke lapangan.
0: Tim darat yang terdiri dari Menggalakni, BPBD, TNI, Polri, Masyarakat Duli Api, MPA dibantu Satgas Udara berhasil memadamkan sejumlah titik api dengan cepat. Yang menambahkan kesiapan seluruh unsur menjadi kunci agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas selama puncak musim kemarau. Menjaga satwa liar sangat penting demi kelestarian lingkungan hidup. Beni Wijaya melaporkan.
15: Melindungi satwa merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak menelantarkan, menyakiti maupun melakukan tindakan yang mengancam kehidupan satwa, baik hewan peliharaan maupun satwa liar. Kepedulian terhadap satwa juga dinilai sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan alam. Kapolsek Pasar Polresta Jambi, Kompol Ferry Siswara mengatakan, perlindungan satwa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Aturan tersebut menjadi dasar hukum dalam melindungi satwa beserta habitatnya, serta memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan satwa.
16: Tak boleh disakiti, tak boleh ditakuti, tak boleh sengaja apa-apa membuat hewan itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman. Kemudian haknya untuk bereproduksi dibatasi. Itu kalau bukan karena penyakit, itu harus tetap dilindungi. Makanya kalau ada yang sekarang ini mengkebiri kucing, anjing, itu harus waspada. Nah, jadi artinya sampai sebegitunya negara memperhatikan hewan. Artinya apa? Kalau saja kepada hewan ini negara kita, bangsa Indonesia ini memperhatikan, bagaimana kepada kita sesama anak bangsa? Tentunya harus saling menghormati, menyayangi, menghargai.
15: Selain penegakan hukum, masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga kelestarian satwa dan habitatnya. Langkah sederhana seperti tidak membuang hewan peliharaan, tidak merusak habitat satwa liar, serta menjaga lingkungan tetap hijau menjadi upaya nyata untuk mendukung keseimbangan ekosistem dan menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Festival Karya Budaya Pusparagam Negeriku yang akan digelar mulai 31 Juli menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman suku dan etnis di Provinsi Jambi. Hingga pertengahan tahun 2026, capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Batanghari telah mencapai hampir 16% dari target 30% jumlah penduduk. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili rekan kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunan undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.
5: RRI, dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Hapus saja nomorku, Jamrud. Bercerita tentang kekesalan seseorang yang sudah habis kesabarannya ya. Karena pasangannya ini sering menangis dan mudah minta putus. Lo. Ya, jadi seseorang yang lelah menghadapi sikap pasangannya yang labil. Dan juga meminta sang pacar untuk menghapus nomor teleponnya aja deh. Dan mengakhiri hubungan karena tidak tahan lagi. Ada yang seperti ini kah? Nah, bahaya ini ya. Oke, untuk Anda semua di Jambi pagi ini, Nana kembali hadir untuk Anda hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro Satu Hari Jambi di FM 88,5 MHz untuk edisi hari ini di Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana sebanyak 15 daerah kota atau kabupaten di Jawa Barat, Jabar, terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Juli 2026. Tiga wilayah yang mengalami kekeringan yang paling besar adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Di Kabupaten Bogor, kekeringan melanda 24 kecamatan, 87 desa, kelurahan dengan penduduk 100.830 jiwa. Pemkap Bogor bersama BPBD setempat telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 802.500 liter. Kabupaten Karawang mencatat krisis air melanda 9 desa di 4 kecamatan dengan warga terdampak sekitar 12.000 jiwa. BPBD Kabupaten Karawang dan instansi seperti PMI, Basnas telah mendistribusikan lebih dari 237.000 liter air bersih. Di Kabupaten Bekasi, krisis air bersih telah berdampak pada 6 desa di 3 kecamatan. BPBD setempat telah mengirimkan pasokan air ke 26 titik lokasi terdampak. Nah, untuk kita yang masih banyak airnya berlimpah begitu, nah jangan lupa untuk hemat air ya, jangan sampai kita mengalami hal yang sama, kekeringan air, terutama yang ada di rumah-rumah dan yang punya usaha. Nah, ini sangat butuh air. Baik, untuk semuanya, kita bersama Pro Satra di Jambi di formasi 7 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari Radio Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba. Diveda et impera.